0: 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Afandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
4: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam peraturan Bawaslu Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan.
3: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya imersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan, itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
5: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
4: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
2: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus. Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
7: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat, sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
6: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
7: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
8: Jadi warga RW 12 Desa

0: munculnya Pak El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
1: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI, Arya Bima, meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
2: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Jadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
1: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
4: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
5: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
6: Editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian

0: sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat-saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Treslinda, silakan.
3: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light, mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau Etlen. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera Etle, tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera Etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Praslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu

0: Teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Nami, berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Ku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Ayo pendengar masih di Manado Pagi. Hari ini masih bersama saya Nin Sofiani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Oke, kalau kita bicara tentang cabai, cabai dikenal sebagai bahan makanan yang memberikan rasa pedas dan memiliki kandungan vitamin C gitu ya, serta senyawa kapsaisin yang tentunya juga beredar anggapan bahwa menempelkan cabai pada sariawan dapat membantu mempercepat penyembuhan. Benarkah demikian? Nah, tentunya dari laman National Institute of Dental and Craniofacial Research gitu ya, jawabannya adalah itu mitos pendengar. Hingga saat ini tidak ada bukti ilmiah yang cukup bahwa cabai ini bisa digunakan untuk menyembuhkan sariawan. Tapi

air garam atau larutan soda kue. Jadi menjaga kebersihan mulut dan juga menghindari makanan pedas, asam dan terlalu keras. Jadi sariawan berukuran besar sering kambuh, sangat sakit gitu ya, atau tidak kunjung sembuh setelah 2 minggu, sebaiknya periksakan diri Anda ke dokter atau bahkan dokter gigi. Nah, jadi kesimpulannya, anggapan bahwa cabai ini bisa menyembuhkan sariawan adalah mitos ya. Jangan dicoba, karena cabai ini bukan obat sariawan dan justru ini bisa membuat luka terasa semakin perih gitu ya. Jadi daripada mencoba menempelkan cabai pada sariawan, lebih baik gunakan cara perawatan yang aman dan terbukti membantu meredakan gejalanya ya. Oke, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda pendengar ya. Itu tadi beberapa informasi yang saya kutip dari rri.co.id bahwa benarkah cabai ini bisa menyembuhkan sariawan? Nah, ternyata ini adalah mitos saja ya. Oke, untuk Anda semuanya itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan. Masih banyak lagi informasi lain di Manado pagi hari ini.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus

0: pemerintah telah mengajukan.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Curhat Bu Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Lila 123 ya, yang sudah kami hadirkan di ruang dengan Anda. Apalagi juga di kesempatan hari ini, untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi juga ada banyak lagu-lagu informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan untuk menemani Anda. Pendengar, pada awal perkembangannya, headphone ini merupakan perangkat audio yang digunakan dengan menutupi atau menempel pada telinga gitu ya, dan umumnya juga terhubung ke perangkat pemutar melalui kabel. Nah, seiring waktu muncul earphone yang juga memiliki bentuk lebih kecil dan dimasukkan atau ditempelkan pada telinga. Jadi dari laman Bose What is True Wireless Stereo gitu ya, atau TWS gitu ya. Di sini juga perubahan teknologi kemudian menghadirkan koneksi Bluetooth sehingga perangkat audio tidak lagi harus menggunakan kabel yang terhubung langsung ke ponsel atau juga komputer. Nah, namun perangkat Bluetooth generasi awal belum sepenuhnya bebas kabel gitu ya, dan beberapa earphone masih memiliki kabel yang menghubungkan sisi kiri dan kanan. Nah, jadi istilah true wireless stereo ini juga muncul untuk membedakan perangkat yang benar-benar tidak menggunakan kabel sama sekali. Jadi true wireless stereo ini juga merupakan singkatan dari true wireless stereo, yang berarti perangkat ini juga mampu menghasilkan suara stereo

0: melalui dua unit Airbird gitu ya, yang juga bekerja secara nirkabel. Dan ini juga berbeda dengan earphone Bluetooth ya, yang lama, yang masih memiliki kabel di antara kedua sisinya, pendengar. CWS ini juga terdiri dari dua earbud terpisah, yang keduanya itu keduanya itu berkomunikasi secara nirkabel dengan perangkat sumber maupun satu sama lain. Karena itulah istilah dari CWS ini juga memang bukan sekedar nama baru gitu ya untuk headphone, tapi ini juga lebih tepatnya digunakan untuk menggambarkan jenis perangkat dan teknologi koneksinya, pendengar. Dan tentunya secara umum ya, headphone atau juga earphone atau earbuds ini atau TWS ini juga sama-sama juga merupakan perangkat untuk mendengarkan audio. Nah, namun istilah tersebut juga memiliki karakteristik yang berbeda gitu ya. Headphone ini biasanya memiliki bantalan atau struktur yang menutupi telinga dan juga menghubungkan kedua sisi dengan sebuah headband. Jadi sementara itu earphone sendiri atau juga earbuds sendiri itu memiliki bentuk yang lebih kecil dan digunakan juga langsung pada telinga, pendengar. Dan kemunculan dari TWS ini juga memang menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya mengubah bentuk perangkat, tetapi juga bahasa yang digunakan untuk menyebutnya. Nah, kalau dahulu orang cukup mengatakan headphone atau juga earphone gitu ya, kini konsumen juga mengenal istilah seperti TWS ini gitu ya, karena teknologi dan desainnya perangkatnya juga memang sudah berkembang, pendengar.
1: Satu, dua, dan tiga, empat, dan lima.
0: Oke, dengan semakin banyaknya ponsel yang mengandalkan koneksi Bluetooth dan menghilangkan jack audio gitu ya, CWS ini juga memang menjadi salah satu perangkat audio yang semakin populer. Jadi perubahan tersebut juga menunjukkan bagaimana teknologi audio terus beradaptasi dengan kebutuhan pengguna yang menginginkan perangkat lebih praktis, ringkas, dan juga bebas dari kabel. Dan yang pasti yang pendengar tadi, berapa informasi yang kita hadirkan di Rundingan Anda, masih banyak lagi informasi lainnya. Dan tentunya informasi tadi, teknologi audio berubah, istilah pun ikut berkembang ya. Informasi-informasi terlengkapnya bisa Anda baca di portal berita kami di rri.co.id. tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Hidup memang bukan tentang perlombaan, tapi tetap saja kadang suka overthinking. Begitulah kira-kira cuplikan dari salah satu bagian dari buku Sial, Lagi-Lagi Overthinking karya Dono Salim. Pendengar, buku ini pertama terbit tahun 2023 dikhususkan untuk Anda yang suka overthinking dalam hidup. Buku ini berisi tentang isi hati seseorang yang selalu overthinking setiap malam. Hal-hal yang menyebabkan overthinking pun bermacam-macam. Mulai dari masa depan, jodoh, dan masalah kehidupan lainnya. Dono Salim dalam buku ini mencoba mencari penyebab yang membuat Anda merasa overthinking. Meskipun buku ini tidak membuat Anda berhenti overthinking, namun buku ini memberikan pelajaran bahwa overthinking tidak semengerikan itu. Hal pertama yang menarik adalah adanya overthinking card. Kartu ini bergambar kucing yang sangat lucu, berisi kata-kata random bertemakan overthinking. Secara keseluruhan, buku ini memang bertema kucing. Bisa dilihat dari sampul bukunya yang bergambar kucing. Bahkan, gambar pada isi buku ini juga kucing. Meskipun gambarnya simpel, tapi tema overthinking tetap tergambar lewat desainnya yang menarik. Pendengar, setelah membaca buku ini diharapkan para Anda yang suka overthinking bisa lebih santai dan bahagia dalam menjalani kehidupan. Dengan kata-kata motivasi yang ringan, buku ini bisa menjadi penghibur bagi Anda yang merasa terpuruk akan pikiran-pikiran negatif. Tidak hanya kata-kata bijak, buku ini juga memberikan tips untuk mengubah pola pikir pembaca untuk tidak terjebak di dalam pikiran overthinking. Selain itu, buku ini juga memberikan pemahaman yang dalam tentang pentingnya kesadaran diri dan kehadiran saat ini dalam mengatasi overthinking. Salim mendorong pembaca untuk membebaskan diri dari belenggu pikiran yang berlebihan dan untuk lebih menghargai momen-momen sekarang. Secara keseluruhan, buku Sial Lagi-Lagi Overthinking adalah bacaan yang sangat direkomendasikan bagi Anda yang merasa terjebak dalam siklus overthinking. Buku ini dapat membantu Anda menemukan kedamaian dalam pikiran dan menghadapi hidup dengan lebih tenang dan bersemangat.

0: berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
1: Satu.

Ya, banyak terima kasih nih terus bersama Pro 1 Manado kanal informasi dan inspirasi di Manado pagi hari ini. Cukup dulu kebersamaan saya menemani Anda pendengar, dan terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan Pro 1 Manado dari subuh tadi, dan terus dengarkan Pro 1 Manado karena akan kita hadirkan program-program spesial sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Saat lagi di pukul 10 pagi nanti di Manado siang ya bersama Michael Chia yang akan menemani Anda pendengar, dan tentunya banyak nanti program acara spesial yang selalu akan dihadirkan di ruang dengar Anda. Baik, saya Lin Sylviani undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat dan terus dengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.

0: pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Duh, kong main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
2: Kita lah pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus, apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
3: Kita lah ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah. Cintan baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar, semua indah pada waktunya ya. Demikian ada kolaborasi Iren dan Delon. Sudah mempertemukan pengolahan saya dengan Anda di kesempatan edisi siar hari ini, Rabu 26 ya, Agustus 2026. Senang sekali saya Mike ya kembali bisa menyapa Anda untuk lanjutan Manado siang ini sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Iya, Delon sudah menginspirasi Anda lagi ya siang ini lewat lagunya Indah Pada Waktunya. Memang ada kalanya hidup ini terasa begitu berat ya. Seolah-olah semua jalan yang kita tempuh tidak pernah apa ya, membawa kita ke tempat yang kita inginkan. Padahal kita sudah berusaha sekuat tenaga, sudah berdoa ya, sudah bersabar, tetapi hasil yang kita harapkan tidak sesuai ekspektasi ya, atau tidak sesuai yang kita rencanakan ya, sehingga mungkin kita mulai bertanya kapan semuanya akan berubah ya. Apakah memang ditakdirkan kita untuk terus berada di keadaan seperti itu? Ya memang ya pendengar, semua pertanyaan-pertanyaan itu manusiawi, karena ketika perjuangan terasa panjang hasilnya belum terlihat, ya mudah sekali bagi kita untuk cepat putus asa ya, ragu, bahkan ragu bahwa kehidupan masih menyimpan sesuatu yang indah untuk kita. Ya tapi kalau kita percaya, kita yakin ya, tidak semua hal harus terjadi sekarang ya, tidak juga semua doa harus langsung dijawab dengan cara yang kita inginkan ya, atau ya katakanlah tidak semua perjuangan harus langsung segera menunjukkan hasilnya ya, karena terkadang ada semacam hal-hal yang butuh waktu untuk tumbuh ya, sama seperti sebuah benih lah begitu ya. Ketika kita tanam dia tidak langsung jadi pohon. Jadi butuh air, butuh sinar matahari, butuh waktu. Ya begitu juga dengan kehidupan kita ya. Ada impian yang butuh proses panjang. Ya ada keberhasilan yang baru terasa indah ketika kita sudah melewati begitu banyak kegagalan ya. Mungkin hari ini Anda sedang berada di titik terendah dalam hidup. Ya, mungkin juga Anda apa ya, seseorang yang Anda harapkan justru pergi, atau mungkin impian yang selama ini Anda perjuangkan belum juga menjadi kenyataan. Ya, pastinya pendengar, kalaupun itu semua Anda rasakan saat ini ya, tidak apa-apa mungkin ya. Anda tidak harus selalu kuat. Ya, semua orang pasti mengalami hal yang sama. Ya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai sebenarnya ya, tapi siapa yang tetap berjalan meskipun jalannya penuh dengan rintangan. Jadi jangan pernah bandingkan perjalanan Anda juga dengan orang lain. Ya, dan setiap orang pasti punya waktunya masing-masing. Oke, baik, pendengar siang ini silakan ya, kita lanjutkan Manado siang. Untuk Halo RRI, seperti biasa kami akan tampung ya semua keluhan-keluhan Anda ya di line telepon 082195835080, ataupun mungkin SMS WhatsApp ya, yang tidak sempat telepon boleh kirim chatting di SMS ataupun WhatsAppnya. Dan mohon maaf ya untuk pertanyaan ataupun keluhan-keluhan Anda yang kemarin itu masih terus diupayakan lah oleh tim Halo RRI untuk mengkonfirmasinya dengan pihak-pihak terkait ya. Oke, jadi line telepon, SMS, WhatsApp dibuka dari sekarang ya untuk program Halo RRI. Saya akan kembali untuk Anda.

0: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
1: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
2: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
1: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
2: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Kena buru-buru. Tadi ada telepon.
2: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
5: Pendengar, tahukah Anda, meskipun para ahli astronomi menyatakan bumi berbentuk bulat, tetapi kenyataannya tidak bulat sempurna, layaknya bola. Jika melihat foto bumi dari luar angkasa, memang sekilas bumi nampak bulat. Para astronot yang melihat bumi dari luar angkasa menjulukinya dengan sebutan marmer biru. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, para ilmuwan sepakat mengatakan bahwa bentuk bumi tidak bulat sempurna. Bentuk aslinya lebih dekat dengan elipsoid. Dari potret luar angkasa, permukaan bumi nampak bulat mulus, padahal aslinya tidak. Permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak merata. Hal ini disebabkan oleh adanya pegunungan yang menjulang tinggi dan juga cekung palung laut. Fenomena alam ini berkontribusi pada bentuk bumi yang sedikit tidak beraturan.
6: Pro 1

Oke, baik pria Rebikin, ada Fidial Diano ya, pupus kasih tak sampai ya. Sudah kembali melengkapi siang Anda dan ya sekali lagi pendengar di Halo RRI siang hari ini ya. Saya kasih kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai keluhan lagi, nanti kami akan tambung ya untuk program Halo RRI di siang hari ini. Silakan di 0821 9583 5080. Ya pastinya pendengar, yang namanya dalam kehidupan bermasyarakat yang terus berkembang ya, kita tahu bersama bahwa memang berbagai persoalan baik sosial, ekonomi, pelayanan publik memang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan kita sebagai masyarakat menjadi bagian utama dari satu negara yang memiliki berbagai kebutuhan dan harapan yang semestinya itu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang bertanggung jawab. Namun dalam kenyataannya tidak semua kebutuhan ternyata bisa dipenuhi dengan baik. Ya, karena masih banyak masyarakat yang menghadapi berbagai masalah, mulai dari sulitnya memperoleh pelayanan publik yang cepat, adil, ya. Belum lagi kondisi infrastruktur yang belum memadai, ya, mahalnya kebutuhan pokok, keterbatasan lapangan pekerjaan hingga berbagai persoalan administrasi yang terkadang membuat masyarakat terasa apa ya, mengalami kesulitan. Ya, dan berbagai permasalahan tersebut kemudian pastinya menimbulkan keluhan yang disampaikan masyarakat sebagai bentuk keresahan sekaligus harapan agar keadaan bisa diperbaiki. Ya, dan yang namanya keluhan pasti ya pada dasarnya bukan hanya sekedar ungkapan ketidakpuasan. Tapi di balik setiap keluhan pasti ada pengalaman, kebutuhan dan harapan yang tentu ingin didengar oleh pihak yang punya kewenangan. Jadi ketika masyarakat menyampaikan keluhan mengenai jalan yang rusak, pelayanan yang lambat, fasilitas umum yang tidak terawat atau bantuan yang tidak tepat sasaran atau keluhan lainnya, persoalan lainnya, ini menunjukkan adanya kondisi yang dianggap memang belum sesuai dengan harapan. Karena itu keluhan masyarakat ya harusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang mengganggu, tapi sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat juga untuk menyampaikan kondisi nyata yang terjadi di lingkungan mereka.

0: aku mikir nih, kenapa ya kok masih banyak orang yang hidup dalam kemiskinan? Padahal sekarang kan semuanya serba maju.
1: Ya juga sih, tapi menurut aku bukan cuma soal kemajuan teknologi atau ekonomi. Itu juga soal kesempatan kan. Kalau kita nggak kasih kesempatan, ya mereka nggak akan bisa keluar dari situ juga.
0: Terus, apa dong yang bisa kita lakukan untuk bantu mereka?
1: Ya, kita bisa mulai dari hal yang kecil aja dulu. Seperti berbagi sedikit rezeki atau bantu orang lain dengan keterampilan yang kita punya. Misalnya nih, ajarin mereka cara usaha atau gimana caranya mencari pekerjaan.
0: Hah? Masa sih dengan ngasih ilmu atau kesempatan kerja aja udah bisa bikin perubahan?
1: Iya dong, pasti bisa lah. Apalagi kalau kita bantu anak-anak supaya bisa sekolah. Itu bakal punya dampak jangka panjang. Mereka bisa keluar dari kemiskinan, terus bisa bantu keluarga mereka juga.
0: Jadi intinya gak perlu nunggu pemerintah dong. Kita sebagai individu juga bisa bantu orang yang hidup dalam kemiskinan ya.
1: Yap, betul banget. Kalau masing-masing kita peduli dan mulai bertindak, pasti banyak perubahan yang terjadi. Karena setiap langkah kecil kita bisa membawa perubahan besar loh. Yuk sama-sama bergerak untuk mengurangi kemiskinan. Mulai dari berbagi kesempatan, berbagi ilmu, dan peduli pada sesama.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefani Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 1, kanal informasi

Oke, baik pendengar, demikian ada The Side Band, ya, Sire Band dengan lagunya Apa Adanya. Sudah mengantar kita di penghujung untuk program kita di siang hari ini. Halo RRI, ya, saya akhiri kebersamaan kita, ya, terkait dengan berbagai keluhan masyarakat. Memang, ya, pendengar, di era perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin pesat, masyarakat juga tentu punya banyak lebih banyak ruang lah untuk bisa menyampaikan keluhan, ya. Keluhan bisa disampaikan juga secara langsung kepada masyarakat, pemerintah atau lembaga terkait, ya. Dan tentu dengan berbagai keluhan ini, ya, keluhan yang disampaikan, ya, di berbagai pengaduan, ya, seperti di program Halo RRI juga, tentu memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyuarakan permasalahan secara lebih cepat dan luas. Namun di sisi lain banyak keluhan yang memang muncul menjadi tantangan bagi banyak pihak juga, ya, baik yang berwenang, ya, untuk mampu memilah, menanggapi dan menyelesaikan setiap permasalahan secara tepat. Dan respon yang lambat atau tidak, ya, tidak adanya tindak lanjut terhadap keluhan itu bisa menimbulkan kekecewaan yang lebih besar pastinya, sehingga membuat masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak diperhatikan. Karena itu diperlukan adanya komunikasi yang baik, ya, baik masyarakat, pemerintah ataupun lembaga pelayanan publik, ya. Dan masyarakat punya hak untuk menyampaikan kritik dan keluhan, sedangkan pihak yang menerima keluhan punya tanggung jawab untuk mendengarkan, memberikan penjelasan serta mencari solusi yang dapat dipertanggungjawabkan, ya. Dan untuk berbagai keluhan-keluhan yang sudah disampaikan kemarin, ya, jadi RRI masih, ya, bersama dengan tim Halo RRI masih terus berusaha untuk mengkonfirmasi ke pihak-pihak terkait. Baik, saya akhiri sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk Halo RRI siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, ya. Dan saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Siang sampai di jam 12 nanti. Ya, serangkaian musik informasi spesial kembali hadir, ya, akan menemani siang Anda yang sementara melanjut dengan aktivitas, walaupun cuaca memang siang ini luar biasa, ya. Cuaca panas terik, ya, semoga tidak akan menghalangi Anda untuk bisa, ya, menghasilkan sesuatu yang baiklah untuk hari ini, ya. Dan ya, terima kasih untuk yang sudah mempercayakan Pro 1, ya, untuk selalu menjadi teman hiburan Anda di setiap hari sampai dengan hari ini juga, ya. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, Bang Main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampai sembarangan, sampai got di muka rumah Pak kita itu setaprop terus, apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan Pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pekeluhan leh lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
7: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahu enggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, berikutnya bikin lagi ada Melly Goeslaw dengan lagunya Gantung. Ya, gantung di mana nih? Ya, pendengar, memang ada kalanya hidup membawa kita pada apa ya, keadaan yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Ya, jadi kita ketika kita berada di antara ingin bertahan, ingin melepaskan, atau antara berharap dan menerima kenyataan, ya, kita menunggu sesuatu yang memang terkadang tidak kunjung memiliki kepastian, sementara waktu terus berjalan tanpa pernah mau menunggu kita. Oke, memang yang namanya hidup ini ya, kita mungkin pernah menjadi seseorang yang menunggu, menunggu seseorang berubah, menunggu sebuah kesempatan datang, atau menunggu impian terwujud, atau apa ya, menunggu kepastian yang tidak kunjung diberikan. Sehingga kita sering berpikir bahwa bertahan ya menjadi bukti bahwa kita punya hati yang kuat. Padahal kadang keberanian terbesar bukanlah apa ya, terus bertahan, tapi berani menerima bahwa sesuatu memang tidak ditakdirkan untuk berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, apalagi perasaan gantung nih. Ada kalanya kita harus belajar berdamai dengan ketidakjelasan ya. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk memilih kita, atau tidak bisa memaksa keadaan untuk berpihak pada kita. Tapi kita selalu punya pilihan ya, bagaimana kita akan melanjutkan hidup setelah mengalami semua itu. Yang penting jangan sampai terlalu lama menunggulah ya untuk sesuatu, hingga kita akhirnya lupa bahwa ternyata diri kita sendiri itu pantas mendapatkan kepastian, kebahagiaan, dan juga ketenangan. Oke, lagu-lagu spesial terus saya hadirkan ke ruangan Anda sampai di jam 12 nanti. Tapi sebelumnya saya coba hadirkan dulu informasi dari laman rri.co.id terkait dengan ketegasan Presiden Prabowo ya untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Di mana pendengar, Presiden Prabowo menekankan pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemampuan negara dalam menghadapi bencana alam. Nah, pemerintah sudah mengerahkan sumber daya besar untuk penanganan karhutla, termasuk puluhan helikopter, pesawat, ratusan bor air, pompa air, ribuan personel, dan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bebas korupsi. Dihubungkan juga langsung dengan efektivitas respon pemerintah terhadap bencana kemanusiaan. Ya, jadi Presiden Prabowo menegaskan pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran penting untuk memperkuat kemampuan negara dalam menghadapi bencana.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Windawe, lagu Papua. Wolelemo, lagu Nusa.

0: Sofi Novindri, susah lupakan. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sedarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, Risau. Raisa, Bila.
1: Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ibgita, sedia aku sebelum hujan.

Oke, baik, mendengar demikian ada Reza Herlambang dengan lagunya Cinta Tak Pernah Salah. Ya, memang tak pernah salah kalau pada orang yang tepat ya. Dan memang yang namanya mencintai itu merupakan keberanian ya. Berani membuka hati ketika sebenarnya Anda tahu bahwa ada kemungkinan untuk terluka. Karena terkadang seseorang hadir bukan untuk menetap tapi mengajarkan Anda sesuatu. Oke, baik. Semoga Anda juga tetap mencintai dengan apa yang menjadi tanggung jawab ataupun tugas kerja untuk hari ini ya. Pastikan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan cinta Anda. Oke, baik. Pendengar, saya coba hadirkan lagi ya informasi untuk Anda. Karena di jam 12 kita akan simak rangkuman informasi dari dunia olahraga. Ya, melalui penyampaian dinamika olahraga, saya coba hadirkan dulu satu informasi berita olahraga terkait dengan dari cabang basket ya, Timnas Basket Putra Indonesia. Di mana pendengar, Timnas Basket Putra sempat menjalani 4 pertandingan untuk uji coba guna mematangkan chemistry sebelum tampil di Malaysia nanti. Ya, dan Coach Dave menilai energi dan kekompakan pemain itu akan semakin menyatu selama menjalani persiapan. Dan komposisi pemain dengan kemampuan berbeda juga dinilai mampu membantu tim menjalankan berbagai peran pertandingan. Ya, dan tim basket putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 ronde pertama di Malaysia. Dan Indonesia ada di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Ya, dan Indonesia harus finish 3 besar di grup C untuk bisa lanjut ke perjuangan ke fase berikutnya. Oke, lagu untukmu Dr. PM saya spesialkan untuk Anda di siang ini.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubicic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really really terrible that.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi tim Austria juga dari segi fisik, kemauan dan mentalitas. Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Last menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan. Sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Last akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Wati Gerari, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027. Usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, chance to be in here. Chance.

0: squad musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Tris dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
1: Yes, first and foremost, with the win because
2: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
0: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
2: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui. Tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
0: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

masih dari Liga Inggris. Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Rionosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Concedió ocasiones. Es verdad que las ocasiones concedió.
3: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir. Kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
2: Como para haber conseguido algo más en ataque.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
4: Bueno, lo valoro como 3 puntos muy importantes.
3: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini, Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Parabola Usia Dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
1: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2, kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3, dan itu sangat membanggakan.
0: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
2: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya, semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir tetap. Memang kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya, sama-sama yang motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
0: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. We'll be right back.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenmi Kenly Riu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuh Yibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Oke, baik, kembali selamat siang pendengar ya. Untuk Anda yang kembali sudah menyatu hati lagi bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Demikian usai penyampaian dinamika olahraga, kita lanjutkan Manado siang ini dengan lagu-lagu pilihan Merah Putih siap hadir sampai di jam 1. Setelah itu kita lanjut di siang nanti dengan lagu-lagu pilihan mancanegara. Demikian ada Cakrakan Kepada Hati ya. Lagu ini sudah boleh apa ya? Boleh menginspirasi Anda lagi ya dalam menjalankan hidup ini ya, di mana ada kalanya memang hidup membawa kita pada sebuah titik di mana kita merasa begitu lelah untuk menjelaskan apa yang sebenarnya kita rasakan ya. Ya, lewat lagu ini juga ya ada pesan tersendiri ya. Seakan-akan ada pesan sederhana yang ingin disampaikan ya kepada diri kita juga. Jangan terlalu keras kepada hati yang sudah begitu lama bertahan, karena kita sering menuntut diri untuk segera kuat ya. Ketika gagal, kita menyalahkan diri kita sendiri. Ketika kehilangan seseorang, ya, kita memaksakan diri untuk segera melupakannya. Ya, atau ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kita anggap diri kita tidak cukup baik. Padahal tidak semua luka harus sembuh hari ini. Ya, tidak semua kehilangan juga harus langsung kita relakan. Kepada hati yang mungkin pernah patah kah, pernah kecewa ya, terima kasih karena masih memilih untuk percaya meskipun pernah dibuat luka atau dikhianati ya. Dan bagi hati yang mungkin sedang lelah ya, istirahat sebentar ya, karena Anda tidak harus selalu terlihat kuat. Menangis juga bukan berarti kalah ya. Berhenti sejenak juga bukan berarti apa, menyerah. Ya, mungkin selama ini Anda terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai akhirnya lupa bahwa ternyata diri juga ya butuh perhatian ya. Oke, kalaupun hari ini ada sesuatu yang belum berhasil Anda dapatkan, jangan buru-buru untuk menyimpulkan bahwa hidup sedang tidak berpihak kepada Anda. Bisa jadi ya, waktu memang belum tiba. Ya, bisa jadi juga ada sesuatu yang lebih baik sedang dipersiapkan ya. Oke, jadi kepada hati yang sedang berjuang, bertahanlah sedikit lagi ya. Tidak apa-apa kalaupun langkah Anda lambat ya. Selama Anda masih mau membangun dan mencoba, itu sudah cukup pastinya.

0: Eh, Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilan yang stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal seperti cakal fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken.
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
3: Makan apa?
2: Bu, di sana?
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
2: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
1: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Baik, pendengar, akhirnya saya akhiri ya kebersamaan kita untuk siang ini dengan lagu-lagu pop Indonesia. Masih ada satu lagu dari Melly Goeslaw. Mungkin, mungkin apa nih ya? Baik, nanti setelah Melly Goeslaw, ya saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Siang dengan pilihan lagu-lagu mancanegara. Thank you.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Pro 1,

Oke, baik kembali. Selamat siang untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Demikian ada Christina Perry ya dengan A Thousand Years. Kembali sudah menemani siang Anda. Ya, semoga dapat menambah semangat baru untuk Anda ya di siang hari ini lewat lagu-lagu pilihan mancanegara yang terus saya hadirkan sampai di jam 2 siang nanti. Oke, sebelum Anda nikmati lagu lainnya, saya coba hadirkan dulu satu informasi lagi untuk Anda ya. Di mana Presiden Prabowo memastikan untuk terus menghimpun kekuatan negara, termasuk menghimpun sumber dana yang berasal dari aset kekayaan negara. Ya, aset tersebut tentunya dapat dialokasikan untuk bantuan bencana alam di tanah air.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik, peringatan demikian ada always dari Bon Jovi ya, kembali sudah melengkapi siang Anda dan kita akan lanjutkan ya untuk menuju siang hari ini dengan lagu-lagu yang sudah saya siapkan ya menemani siang Anda sampai di jam 2 siang nanti ya. Dan ya, satu informasi untuk Anda di siang hari ini ya sambil menikmati lagu-lagu pilihan mancanegara. Ya, informasi yang saya kutip di laman rri.co.id. Ini terkait dengan pelaksanaan MBK di mana pendengar Mendagri dan Kepala BKN telah melakukan koordinasi termasuk melalui

online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 0064.

0: orang mau liburan ke Singapura, Dang.
1: Singapura? Bagaimana ya, Ma?
0: Ih, Papa kan so janji.
1: Iyo, Mar begini kok, Ma. Papa udah pikir-pikir lebih banyak teh tului yang torang pakai buat libur itu, Dang. Bagaimana kalau torang beli jus sesuatu yang boleh mau jadi torang pe investasi, Ma?
0: Ih, maksudnya apa?
1: Begini, torang pakai tului form beli sesuatu. Berupa properti, surat berharga, logam mulia atau perhiasan, Ma. Supaya nanti itu port torang pe modal ke depan. Deng boleh mau jadi torang pe aset yang nanti boleh torang kasih for torang pe anak-anak, Ma.
0: Ya, apa-apa le. Mama suka sekali mau pasiar ke Singapura.
1: Sabar jodoh gua, Ma, eh. Sabar. Nanti kalau suada doi bar torang ulang pasiar nih, Ma.
0: Betul, eh.
1: Sabar.
2: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Oke, baik, mendingan demikian ya. Yang bagus dari Shorts Benson dengan lagunya Nothing Gonna Change My Love For You. Kembali sudah hadir melengkapi siang Anda. Saya masih punya satu lagu terakhir dari Air Supply, Goodbye. Sembari menantikan tepat pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah ya, dan lagu-lagu mancanegara saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 siang hari ini ya. Usai penyampaian warta berita daerah ya, sekaligus nanti saya Mike yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat siang, selamat berpacu dengan aktivitasnya, dan tetap bersama kami.

0: Selamat siang, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 26 Agustus 2026.
1: Sekarang kita bisa tidak 16, good pacuan malapan.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.
2: Gubernur Sulawesi Utara Majen TNI Purnawirawan Julius Selvanus menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Himbauan gubernur ini disampaikan saat mengundang wartawan untuk coffee morning di Geraha Gubernuran Bumi Beringin Manado pagi tadi. Gubernur Julius mengatakan dari sumber daya alam, Sulawesi Utara sangat melimpah, namun yang kurang saat ini kesadaran oknum masyarakat membuang sampah.
3: Bayangkan sumber daya alam Sulawesi Utara itu sangat berlimpah dari laut, dari daratan, sampai di dalam daratan sendiri, sampai udara. Kita ini kebersihan udara kita di angka 80,1%, sangat-sangat bersih. Kalau kita, sangat bersih, cuma ada sampah-sampah di pinggir pantai yang tidak bersih. Ini yang masyarakat masih belum sadar diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu kalau sungai meluap sedikit, kalau sampah plastiknya itu setiap hari kita bersihkan, terus. Ini kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya ini belum ada kesadaran, masih ada beberapa lah. Nah, saya ingin ini sampaikan aja di media, munculkan itu, ayo mendidik, mendidik masyarakat untuk peduli sampah, mendidik masyarakat untuk literasi, ngerti tentang A, B, C, D, begitu, mengajar. Tapi jangan membuat berita itu viral yang tidak berdasar.
2: Gubernur Julius juga meminta wartawan untuk memberitakan yang sesuai dengan fakta dan data. Giat Coffee Morning wartawan dengan gubernur dan wakil gubernur rencananya akan dilaksanakan setiap bulan dengan tujuan pertemuan ini menjadi wadah berbagi informasi antara pemerintah Provinsi Sulut dengan insan pers. Roy Besak melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti sejumlah sektor yang dinilai rawan korupsi di Sulawesi Utara, seperti pengelolaan aset, ASN, dan pendapatan asli daerah atau PAD.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus memperkuat pendampingan sekaligus pengawasan terhadap pemerintah daerah di Sulawesi Utara, mulai dari pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendampingan dilakukan melalui fungsi koordinasi dan supervisi dengan mengidentifikasi sejumlah sektor yang dinilai rawan terjadi korupsi. Beberapa di antaranya yaitu pengelolaan aset daerah, manajemen aparatur sipil negara ASN, peningkatan pendapatan asli daerah PAD, serta penguatan aparat pengawasan internal pemerintah. KPK mencatat sejumlah pemerintah daerah di Sulawesi Utara telah menunjukkan progres positif berdasarkan monitoring, controlling, surveillance for prevention atau MCP.
5: Meskipun di beberapa daerah masih tercapture warna merah, artinya masih ada ini ruang perbaikan yang harus segera di follow up, diperbaiki supaya seminimal mungkin ya orang punya kesempatan untuk melakukan korupsi. Namun tidak cukup hanya di tahap proses, karena MCSP itu kan lebih ke proses ya, upaya yang dilakukan, tapi juga harus melihat dari proses itu adalah outcome atau hasil dan juga dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Ini yang kita kejar melalui survei penilaian integritas atau SPI. Kenapa SPI ini melakukan pengukuran terhadap outcome dan juga dampak? Karena jangan sampai pelayanan publik ataupun pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemda ini meleset dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
4: Budi Prasetyo menambahkan, masih terdapat daerah yang tercatat dalam kategori merah. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: PNM Manado akan memperluas kolaborasi untuk kegiatan konservasi bahari di Sulawesi Utara.
6: Aksi-aksi konservasi bahari dari Perkumpulan Manengkel Solidaritas dan PT Kargil Indonesia Amurang menarik perhatian banyak pihak. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Manengkel dan Kargil giat melaksanakan pelestarian mangrove di pesisir Minahasa Selatan. Adalah PNM Cabang Manado yang memutuskan ikut menceburkan diri pada program pelestarian terumbu karang di Minahasa Selatan, tepatnya di Pantai Desa Kapitu, Kecamatan Amurang Barat. Kepala Cabang PNM Manado Sulfikar Arsyad mengatakan, kolaborasi bersama diawali dengan pemberian fasilitas untuk kebersihan pantai. Selanjutnya semakin ditingkatkan melalui rehabilitasi terumbu karang di Pantai Desa Kapitu. Alasan berkolaborasi di Kapitu menurut Sulfikar Arsyad karena optimis pantai di sana akan menjadi kawasan ekowisata andalan di masa depan.
7: Karena ada potensi, ada Desa Kapitu sangat berpotensi untuk mendatangkan wisatawannya, baik lokal maupun mancanegara. Karena kita tahu di Sulawesi Utara khususnya Manado itu terkenal dengan Bunaken, tapi ternyata ada tempat yang lebih baik lagi dari Bunaken, yaitu Desa Kapitu.
6: Melalui program Corporate Social Responsibility CSR, PNM Manado akan konsisten bekerja sama dengan Manengkel dan Kargil untuk memperluas konservasi bahari bukan hanya di Pantai Kapitu tetapi juga di lokasi lainnya di Minahasa Selatan. Audi Kanores melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menggencarkan edukasi kepada masyarakat terkait langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD gencarkan edukasi kepada masyarakat terkait langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Upaya edukasi terus dilakukan dengan mendorong masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk pembakaran lahan secara sembarangan dan pembuangan puntung rokok di kawasan mudah terbakar. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sulut, Dani Repi, mengatakan langkah pencegahan dinilai penting karena karhutla tidak hanya mengancam kawasan hutan dan lahan, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas transportasi, serta lingkungan.
9: Langkah-langkah kami yang dilakukan oleh BPBD, paling pertama di upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bagaimana melakukan upaya pengurangan risiko bencana untuk kejadian kebakaran hutan dan lahan ini. Kami terus mengedukasi masyarakat supaya sebisa mungkin tidak membuka lahan rawan membakar dan membuang puntung rokok. Pokoknya apapun yang dilaksanakan agar tidak bisa memicu kebakaran, karena kebakaran hutan dan lahan mungkin kita semua ketahui, kejadian ini apabila sudah terjadi memang sangat sulit untuk dilakukan penanganan untuk pemadaman. Iya, dampaknya juga cukup luas.
8: Repi menyebut dengan edukasi dan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan kejadian karhutla di Sulawesi Utara dapat diminimalisir sekaligus menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat selama periode musim kemarau. Calvin Wisang melaporkan.
0: Bravo tim milik Hendrik Lotulung menyapu bersih sejumlah kategori dalam lomba sapi pacu di Likupang Tourism Festival 2026.
10: Mengandalkan kecepatan dan ketahanan fisik sapi pacunya, Bravo Team berhasil menyapu bersih gelar di kelas paling bergengsi, yakni jarak 100 meter, 200 dan 250 meter dalam lomba roda sapi pacu di ajang Festival Tourism Festival 2026. Owner Bravo Team, Hendrik Lotulung, yang adalah ayah dari Wakil Bupati Minahasa Utara Kevin Lotulung, mengatakan, event ini bukan hanya soal perlombaan, tapi juga bentuk pelestarian kearifan lokal serta magnet bagi dunia kepariwisataan.
1: Sekarang kita bisa tidak 16, ikut pacuan cuma 8, cuman tidak dibawa, cuma 3 yang bawa 6, 2 belum. Yang final iya, tapi kalah di perebutan.
0: Sudah berapa?
1: Yang 100. Oh, yang ini 200, yang juara umum terus, mulai 4 tahun terakhir, belum ada minut, Bolmo, Gorontalo, dia menang semua.
10: Dalam kemeriahan Likupang Tourism Festival 2026, Bravo Team juga dinobatkan sebagai yang terbaik di kelas gabungan, sehingga berhak memboyong piala tetap, uang tunai, serta hadiah utama berupa satu ekor sapi. Diana Masih melaporkan.
0: Toko masyarakat Desa Toraget, Kecamatan Langowan Utara, Yance Kaligis, memberikan apresiasi dan berbangga pengelola BUMDes mampu membangun kantor dan gudang representatif.
11: Toko masyarakat Desa Turaget, Kecamatan Langon Utara, Minahasa, yang sekaligus berapresiasi dan berbangga, pengurus dan pengelola badan usaha milik desa, BUMDes, mampu membangun dan sementara menyelesaikan kantor BUMDes, serta pergunangan, dan bukan hanya kantor, tapi pengurus BUMDes juga membangun 2 unit kamar yang diperuntukkan bagi para mahasiswa yang akan melakukan kerja praktek lapangan di Desa Turaget. Lebih lanjut, Yan Cekaligis, tokoh masyarakat Desa Turaget, tak lupa beri apresiasi kepada pemerintah desa, khususnya Gugum Tua, Roli Tulangau yang sangat mendukung dan mensupport semua program kerja dari pengelola BUMDes.
12: Sebagai tokoh masyarakat, kami berbangga karena salah satu program yang dilaksanakan di Desa Turaget ini adalah berupa kantor BUMDes.
13: Apa nanti Pak dengan selesainya bangunan kantor ini?
12: Ya, tentunya akan dilaksanakan sebagai kantor daripada BUMDes. Bahkan di samping ini juga bangunan dilaksanakan dibuat 2 kamar untuk persiapan jika ada KKN yang datang di Desa Turaget, malumlah tetap dipakai ini 2 kamar.
13: Jadi so ada tempat.
11: Selanjutnya, Kaligis kepada RRI katakan di musim panas berkepanjangan ini telah berdampak kepada para petani gagal panen dikarenakan tanaman hortikultura mereka mengering karena panas. Terkait tidak terjadinya bencana kebakaran karhutla, hutan dan lahan, dia berharap masyarakat di Desa Turaget, Langon Utara jangan membakar sampah sembarangan. Dari Minahasa, Cepasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. DKPP Talaut mendorong penanaman padi mendukung swasembada pangan.
14: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus mendorong meningkatkan produksi pangan melalui penanaman padi di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Kepulauan Talaut, Dirman Gumolung, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada pangan. Menurut Dirman, pemerintah daerah terus melakukan penanaman padi dengan berbagai varietas yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan kebutuhan petani.
15: Dalam rangka mendukung program Bapak Presiden Republik Indonesia menuju swasembada pangan dan peningkatan ketahanan pangan, Talaut berhasil.
14: Ia berharap upaya tersebut dapat meningkatkan produksi beras sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dirman juga mengajak para petani untuk terus memanfaatkan lahan pertanian secara optimal dan mendukung berbagai program pemerintah di sektor pertanian. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Manado kondusif. Polresta Manado terus memberikan himbauan Kamtibmas. Untuk selengkapnya kita akan dengarkan wawancara reporter Meiki Kurwati bersama dengan Kapolresta Manado melalui Kabak Ops Kompol Tain Samuri.
16: Ya, pendengar, untuk situasi keamanan di Kota Manado hingga saat ini masih berjalan kondusif. Polresta Manado terus meningkatkan patroli-patroli baik pagi, siang, sore, hingga malam dengan program-program yang dilancarkan oleh Kapolresta Manado. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Kabak Ops Polresta Manado, Komisaris Polisi Tain Samuri. Selamat pagi Pak Kabak Ops.
17: Selamat pagi Pak Miki.
16: Ya, Pak Kabak Ops, ada informasi apa atau mungkin ada patroli-patroli apa saja yang dilibatkan untuk menjaga Kamtibmas di Kota Manado saat ini? Silakan Pak Kabak Ops.
17: Baik, untuk kegiatan rutin Polresta Manado, kami memiliki 15 polsek dan rata-rata polsek itu bertugas secara rutin, secara bergantian 5-8 personil.
16: Yeah, yeah.
17: Jadi pagi hari kami mengadakan pengaturan lalu lintas untuk mengantisipasi kegiatan masyarakat pagi hari. Yeah, yeah. Sehingga kami bisa meminimalisir kemacetan dengan satuan lalu lintas dan dibantu polsek. Siang hari di titik-titik rawan macet juga untuk anak-anak sekolah, pulang sekolah kami juga menempatkan personil lalu lintas dan gabungan polsek. Yeah. Malam hari kami melipat gandakan jumlah kekuatan dengan menambahkan unit-unit reaksi cepat dari unsur-unsur reserse dan intel, sehingga pada

0: misi di Kota Manado untuk terlibat langsung di setiap kegiatan masyarakat, apalagi ada peristiwa-peristiwa.
1: Ya.
0: Demikian untuk
1: tentu,
0: kegiatan rutin kami.
1: Tentu aktivitas masyarakat terpantau dan terdata, tercatat juga sampai di meja Kabak Ops ya, kalau umpama ada gerakan masyarakat, baik itu pesta atau kedukaan ya, Pak Kabak Ops.
0: Ya, demikian Pak Miki, dengan menggerakkan Babin Kamtibmas dan semua anggota yang berdomisili di tempat tinggal di wilayah Polresta Manado, semua wajib memberikan informasi dan kami akan turunkan untuk pengamanannya.
1: Oke,
0: demikian.
1: Ops, mungkin jangan sampai terjadi kembali ada kasus-kasus kebakaran. Nah, mungkin apa yang bisa diharapkan kepada masyarakat? Tentu, apabila ada masyarakat yang ingin meninggalkan rumah beberapa hari, tentu ada protapnya. Mungkin dia bisa menyampaikan ke tetangga, atau mungkin juga dia bisa menyampaikan ke polsek, karena penghuni rumah akan meninggalkan rumah mungkin dalam beberapa hari ke depan. Nah, mungkin ada harapan apa dari Pak Kabak Ops? Silakan.
2: Ya, benar sekali. Untuk mengantisipasi dampak dari iklim El Nino ini, peristiwa kebakaran hampir setiap hari terjadi. Ya. Namun, dengan demikian kita bisa mengantisipasi dengan kerjasama bersama-sama masyarakat tentunya.
1: Ya.
2: Jadi benar sekali, Pak Miki, apabila masyarakat yang akan meninggalkan rumah, setidak-tidaknya menginformasikan jika memang ada komunikasi dengan Babin Kamtibmas yang bertugas di tempat situ, silakan. Tetapi kami juga apabila meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama, sehari atau lebih, maka memberikan informasi kepada polsek terdekat, sehingga kami bisa melaksanakan patroli rutin di tempat tersebut.
1: Oke, mungkin dengan informasi ini bisa bermanfaat kepada masyarakat yang mendengar, agar supaya lebih antisipasi, dan tentu masyarakat juga harus menjadi polisi dalam diri sendiri, bukan begitu, Pak?
2: Ya, saya berharap demikian, Pak Miki.
1: Oke, itu saja Pak Kabak Ops Polres Manado, Komisaris Polisi Tein Samori, untuk informasi RRI kepada masyarakat hari ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat berjumpa.
2: Terima kasih, selamat pagi.
3: Dan sekian warta berita daerah, saya Michael Cia. Selamat siang.

0: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering enggak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.
1: Bet, buat apa sih kita repot-repot merawat bangunan dan benda-benda tua ini? Itu kan sudah kuno, kalah sama tren zaman sekarang. Mending kita ikut gaya luar negeri saja, lebih keren.
2: Oh, Dini, keren itu tidak harus meninggalkan akar loh. Budaya itu bukan sekedar barang tua atau kebiasaan lama, tapi jati diri kita. Ini bukti perjuangan dan kearifan orang tua zaman dahulu yang dijaga sampai sekarang. Kalau kita diamkan dan biarkan hilang, nanti anak cucu kita bertanya, di mana identitas kita? Apa yang membedakan kita dari bangsa lain? Nanti kita jawab apa?
1: Tapi, apa gunanya budaya ini buat masa depan kita?
2: Oh tentu, besar gunanya. Budaya itu kekayaan yang tak ternilai. Seni, bahasa, adat istiadat, dan cerita leluhur bisa jadi daya tarik dunia, sumber ekonomi, dan perekat persatuan kita. Melestarikannya bukan berarti menolak kemajuan, tapi memajukan yang ada, sambil tetap menjaga yang berharga. Kita bisa kemas budaya ini dengan cara kekinian, supaya disukai generasi muda, tapi maknanya tetap sama.
1: Benar juga ya, Bet. Kalau bukan kita yang menjaga budaya sendiri, siapa lagi? Kalau gitu saya mau ikut juga membantu merawat dan mempromosikan budaya kita agar makin dikenal banyak orang.
2: Nah, itu semangat yang hebat. Ayo, mari kita buktikan bahwa budaya kita tetap indah dan relevan di setiap zaman.
3: Budaya adalah jiwa bangsa. Merawat dan melestarikannya berarti menjaga identitas, menghormati sejarah, dan mewariskan kekayaan berharga agar tetap hidup, bersinar, dan dibanggakan selamanya.

Ya, Bergerak Persatukan Informasi dan Inspirasi. Demikian sebuah nomor bagus dari Agnes Monica. Tak bisa, ya, tapi pastikan Anda bisa. Oke, selamat sore untuk Anda. Selamat berjumpa kembali di Manado sore hari ini. Persatukan Informasi dan Inspirasi untuk hari Rabu 26 Agustus 2026 waktu di studio kami pukul 14.33 menit waktu Indonesia Tengah, dan cuaca masih seperti biasa ya, panas kering. Jadi terus diimbau untuk Anda ya pasti dilarang untuk membakar sampah, bakar apa aja pun di ruang-ruang terbuka, walaupun di pinggir jalan. Untuk rumput-rumput kering juga sebaiknya disapu ya, dikumpulkan di plastik sampah, kemudian dibuang ke tempat sampah. Jadi tidak dibiarkan begitu saja, kemudian ditiup angin karena angin kencang saat ini ya, dan berterbangan kemana-mana ya. Jadi tetap menghindar apa yang namanya potensi-potensi atau juga kerawanan-kerawanan yang terjadi saat ini, misalnya kebakaran. Jadi untuk Anda jangan membuang puntung rokok sembarangan. Ya, tetap bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi, menikmati suasana sore hari ini. Dan nantinya sebentar saya akan buka untuk line telepon 0821-9583-5080 untuk perjalanan 100% Indonesia.

0: Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita jumpa kembali di perjalanan 100% Indonesia untuk hari ini ya. Tepatnya di hari Rabu 26 Agustus 2026, tanpa terasa sudah di penghujung-penghujung bulan Agustus lagi ya. Dan walaupun diinformasikan oleh BMKG bahwa kita masih diperpanjang dan ya yang pasti kita tetap dalam memanjatkan doa ya untuk ya bisa keamanan ya untuk negeri kita dari El Nino ya. Ada yang meminta hujan, bahkan tadi pagi di daerah Parigi ya sudah hujan tapi malah membuat banjir ya. Jadi kita berdoa saja supaya boleh hujan tetapi yang biasa-biasa saja kalau kita boleh meminta ya. Oke, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, silakan untuk Anda di 0821-9583-5080 untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami di 100% Indonesia. Saya Iker Arsono Momoya bersama Anda. Dan pastinya untuk perjalanan Manado sore hari ini hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Oke, silakan untuk Anda Pro 1 selamat sore. Halo, tolong dong radionya dikasih kecil dulu. Siapapun yang akan masuk bergabung bersama kami, tolong radionya, monitornya dikasih kecil, jangan yang besar-besar ya. Oke, sudah. Pro 1 selamat sore. Halo.
4: Selamat ya. Sore, Bunda ya. Cantik.
3: Oke, selamat sore. Dengan ibu siapa di mana?
4: Dengan Ibu Hermina, Bitung Sari Kelapa.
3: Ibu Hermina, ibu guru cantik juga. Oke, Sari Kelapanya gimana kabar atau Bitungnya gimana kabar kabari? Ibu Hermina.
4: Angin kencang.
3: Oh iya, angin kencang. Iya, yes. Tapi tidak ada
4: angin, memang angin.
3: Iya, tidak ada peristiwa-peristiwa alam di sana.
4: Oh, enggak ya. Ada, cuma angin.
3: Oh ya, angin ya. Dan panas tentu saja. Oke.
4: Iya, ya. Panas.
3: Iya, silakan Ibu Hermina.
4: Ya, ya. Pertama-tama buat Baike, ya. Selamat bertugas di sore hari ini.
3: Ya.
4: Semoga sehat, tetap semangat, sukses selalu dan amin. Diberkati Tuhan ya, bersama amin. Keluarga.
3: Ya, amin. Terima kasih.
4: Dan untuk tiga spesialnya, Baike. Ya. Buat Ibu Rose yang ada di Lelem, buat Ibu Ellen yang ada di Tondano, dan Terakhir buat Ibu Els yang ada di Makalisung, semuanya selamat sore.
3: Ya.
4: Salam kompak selalu, semoga sehat semuanya dan diberkati Tuhan. Buat baiknya, terima kasih.
3: Ya.
4: Tuhan Yesus memberkati.
3: Ya,
4: selamat sore.
3: Iya, selamat sore. Terima kasih Ibu Hermina ya. Oke, di belakangnya Ibu Hermina, silakan 082195835080. Bitung tidak ada yang kejadian, tetapi tetap angin kencang dan juga panas ya, masih dalam kondisi yang panas untuk hari ini. Silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan seperti yang dikabarkan bahwa di daerah Sulawesi Tengah ya, di Parigi subuh tadi terjadi hujan deras, bahkan membuat daerah tersebut banjir ya. Oke, semoga hujannya ya bisa kemana-mana ya, tapi jangan banjirnya ya. Oke, semua kita berdoa dan berharap bahwa terjadi hujan, karena memang sudah sangat-sangat kritis untuk panasnya. Oke, Pro 1 selamat sore.
5: Halo. 100% Indonesia, ya. Indonesia banget. Selamat sore Ibu Ike.
3: Oke, dengan Ibu siapa di mana?
5: Yang punya Bunaken, Haryati.
3: Pastinya Ibu yang punya Bunaken. Oke, Ibu Haryati. Ya, Bunakennya seperti apa? Kabar-kabarnya?
5: Bunaken masih sama ini dengan Manado, Bu Ike.
3: Iya.
5: Masih panas.
3: Masih panas ya.
5: Iya.
3: Oke. Ya, tapi aktivitas wisatanya tetap aman.
5: Aktivitas wisata lancar, ini banyak-banyak tamu, lagi banyak-banyak.
3: Syukurlah.
5: Orang yang pasiar.
3: Banyak yang pasiar. Oke. Iya, silakan Ibu Haryati.
5: Salam pertama buat Ibu Ike. Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat.
3: Iya.
5: Terbaik buat Ibu Ike.
3: Amin. Terima kasih.
5: Di rumah.
3: Iya.
5: Jaga kesehatan Ibu Ike.
3: Iya.
5: Lanjut, salam buat tiga orang spesial. Balas salam dulu yang pertama ada Ibu Jane yang ada di Ermadidi. Makasih salamnya kemarin, ini salam balik, salam sehat bersama keluarga.
3: Ya.
5: Yang kedua ada Bung Benijo yang ada di Boltara, salam sehat bersama keluarga.
3: Ya.
5: Yang ketiga ada Ibu Fatmawati yang ada di Bitung, Ibu cantik, salam paling sayang selalu.
3: Iya.
5: Buat Ibu Ike.
3: Iya.
5: Terima kasih, selamat sore 100% Indonesia.
3: Iya.
5: Indonesia
3: banget. Oke, okay, terima kasih Ibu Haryati yang punya Bunaken, enak sekali. Oke. Okay. Ya, kita ke lagu dulu, baru saya kembali untuk Anda di 100% Indonesia di 0821 9583 5080.

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Manado sore hari ini. Silakan 082195835080. Tentu saja kami tetap mengapresiasi untuk Anda yang tetap bergabung bersama kami dan ikut berkontribusi untuk masuk bergabung bersama kami di setiap acara yang kami gelar, di setiap acara yang kami hadirkan untuk Anda, ya. Bukan cuma di belakang saja. Oke, ya pasti yang selalu masuk bergabung bersama kami, kami apresiasi bahwa Anda pendengar dan penggemar Pro 1 RRI Manado, ya. Ya, saya melihat hanya ada yang posting-posting, ngumpul-ngumpul fans Pro 1, ya, tapi tidak pernah masuk bergabung bersama kami. Itu yang jadi untuk Anda yang ada yang komplain, kenapa diangkat-angkat mereka? Ya iyalah, mereka masuk, ya, bergabung bersama kami dan terus ikutan berpartisipasi. Itulah yang menjadi apresiasi kami untuk Anda yang terus bergabung bersama kami dan terus berpartisipasi dalam setiap acara yang kami hadirkan dan juga setiap dialog yang kami hadirkan. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, silakan Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore, Ibu Ike.
0: Ya, selamat sore. Dengan Pak siapa di mana?
1: Dengan Pak Raiko.
0: Ya, oke, Pak Raiko. Silakan Pak Raiko. Ya, tanya dulu di Lilem seperti apa, Pak Raiko, kabari?
1: Di Lilem ini ya, sementara situasinya kondisi masih seperti biasa.
0: Ya, oke.
1: Okay. Panas masih bersama dengan angin.
0: Ya, masih aman-aman, ya.
1: Okay. Masih aman-aman. Ya. Okay. Aman terkendali, ya. Kendaraan lancar.
0: Oke, okay. Silakan Pak Raiko.
1: Oke. Salam sahabat Bu Ika, maka sang ketelepon, yeah. Salam sehat selalu,
0: yeah.
1: Diberkati untuk tugas sepanjang hari sampai selesai. Oke,
0: okay. Yeah.
1: Salam pia spesial, kita maka salam buat yang di Winorang yang sana,
0: yeah.
1: Pak James, ini salam dari Pak Raiko,
0: yeah.
1: Informasi situasi di sana kalau bagaimana kan, harus kasih tahu. Oke, Pak James, ini salam dari Pak Raiko,
0: yeah.
1: Juga yang kedua ada Pak Sage di Bitung, misal dari Pak Raiko, aman-aman di sana.
0: Iya.
1: Yeah. Oke, okay, yang ketiga kita buka salam buat Pak Yos Rifai yang ada di MRD.
0: Iya. Yeah.
1: Misal dari Pak Raiko, Pak Yos, semoga sehat, yeah. Semoga aman-aman selalu.
0: Yeah.
1: Oke, okay, kembali ke bagi kamar tugas. Yeah. Terima kasih, selamat sore.
0: Iya. Terima kasih Pak Raiko yang ada di Lailam. Shalom juga, ya. Oke, terima kasih pastinya yang terus bergabung bersama kami. Pro 1, selamat sore. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Halo,
2: selamat sore, Bu Ike.
0: Iya, dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Anggreni, Bu, ya. Ike, ada di, okay, Tareran ini.
0: Iya, Ibu Anggreni di Tareran. Gimana kabar Tarerannya? Kondisinya seperti apa, Ibu Anggreni?
2: Kalau di Tareran, Bu Ike, belum ada hujan ini, tetap, ya, masih panas terus.
0: Ya, pastinya, ya. Tapi tidak ada kejadian-kejadian kebakaran dan lain-lain.
2: Oh, tidak ada juga.
0: Oh ya, aman-aman, ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, silakan Ibu Anggreni, kirim buat siapa?
2: Oke. Okay. Buat Bu Ike, ya, yang tugas. Tetap semangat, Bu Ike.
0: Ya.
2: Dan salam sehat, salam sukses,
0: ya,
2: selalu diberkati Tuhan, Bu Ike.
0: Ya.
2: Tentunya salam keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
2: Oke, okay, ya, salam tiga orang spesial. Ada Ibu Jane di Irma Didi, selamat sore. Ada Ibu Kiki Wondal di Ketaran 1. Ada Ibu Ratna di Singkil. Dorang dia dulu, Bu Ike, ya, buat Bu Ike, okay, yang tugas.
0: Ya.
2: Terima kasih. Okay. 100% Indonesia. Ya.
0: Okay.
2: Indonesia banget.
0: Oke. Okay. Iya, terima kasih Ibu Anggreni. Oke. Okay. Iya, Pro 1, selamat sore. Halo.
3: Selamat sore, Ibu Ike.
0: Iya, oke, okay, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Dari Makalisung, Ibu El.
0: Oke, okay, Ibu El, Makalisung. Ibu El, kabar-kabarnya di Makalisung kebakaran, ya, tadi malam.
3: Ibu El di Makalisung ini, yang hari Senin kemarin ada kebakaran, kasihan, Ibu Ike. Satma, tidak ada yang tertolong. Puing-puing yang tertinggal.
0: Gimana? Rumah, itu kebakaran rumah, ya, bukan lahan.
3: Iya, rumah, iya. Oh, waktu, iya, hari Senin, tertinggal puing-puing, tidak ada yang tersisa, dan ada orang ke rumah.
0: Tapi yang pasti, oh memang tidak ada orang. Iya.
3: Iya.
0: Oke, iya. Jadi tetap waspada, ya. Oke, ya, silakan. Iya, Ibu Els.
3: Ya, yang pertama tentu buat Ibu Ika yang sudah bertugas. Selamat sore, salam sehat, sukses, sejahtera, damai selalu, bahagia ya, dan bahagia.
0: Amin.
3: Lanjut menyapa tiga setia, membalas salam yang dari Bitung, Ibu Hermin. Ini salam balik nih dari Ibu Elsa, sehat bersama keluarga, diberkati Ibu Hermin. Tadi juga yang lewat Pak Raiko. Ini salam juga dari Ibu Elsa, sehat bersama keluarga, diberkati dan sejahtera. Yang ketiga Ibu Yeni yang ada di Kota Tomo, salam sehat semuanya. Kalau punya usaha lancar, usaha diberkati, Kak Ibu Ika.
0: Iya, betul.
3: Ibu Ika, kasih Ibu. Selamat sore.
0: Iya, oke. Okay. Ya, terima kasih. Selamat sore, Ibu Els. Ya, jadi tetap hati-hati dan waspada. Ya, karena ini ya terjadi kebakaran juga di Makalisung. Ya, kebakaran rumah yang memang tidak ada orangnya. Jadi tetap mewaspadai kondisi yang ada saat ini. Ya, oke. Okay, iya, silakan di 08. Oh ya, sebenarnya udah tiga jadi lagu ya. Oke, saya hadirkan lagu dulu baru saya kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi ya. Sementara waktu di studio kami pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, oke? Okay? Ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya. Oke, okay, dengan ibu siapa di mana?
1: Ibu Sheni dari Kota Tomohon.
0: Oke, okay, Ibu Sheni.
1: Iya.
0: Kabar-kabar di Tomohonnya seperti apa?
1: Aduh, kabarnya panas nih.
0: Iya.
1: Tapi okay, disertai angin.
0: Tapi tidak ada kejadian-kejadian ya.
1: Oh, tidak.
0: Oke, okay, iya. Oke, okay, silakan Ibu Sheni.
1: Tapi kalau Ibu Sheni lagi aman-aman.
0: Iya, oke. Okay.
1: Iya.
0: Iya, aman ya. Oke, okay, silakan Ibu Sheni.
1: Oke, okay, tiga spesialnya.
0: Iya.
1: Mujur sekali ini deh Ibu Ike ya.
0: Iya.
1: Nah, pertama Ibu Sheni mau balas salam.
0: Iya.
1: Ibu Els yang tadi. Terima kasih banyak ya Ibu Els.
0: Iya.
1: Ini salam balik, salam sehat dari Ibu Sheni. Tentunya salam buat keluarga.
0: Iya.
1: Salam hormat. Dan yang kedua ada Ibu Aurina yang ada di Tata Aran, sorry ya sayang, baru dibalas.
0: Ya,
1: Tapi Ibu Sheni ada simpan di kepala ya.
0: Iya.
1: Salam-salam.
0: Iya.
1: Ini salam balik tentunya bersama keluarga.
0: Iya.
1: Dan yang ketiga ada Ibu Agnes ya, yang ada di mana? Teling ini atau di mana?
0: Iya.
1: Ini salam ya, tentunya bersama keluarga. Bapak-bapak nanti sebentar, yeah. Mudah-mudahan okay, mujur kan
0: yeah.
1: Sebentar.
0: Oke.
1: Okay. Oke okay deh. Yeah. Buat Ibu Ike jaga kesehatan yeah. Supaya tetap eksis okay di udara.
0: Yeah, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Yeah.
1: Shalom.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya, yeah, shalom juga Ibu Sheni yang ada di Tomohon ya. Oke, di belakangnya Ibu Sheni silakan 082195835080. Oke. Iya, Pro 1 selamat sore.
2: Halo.
0: Iya.
2: Halo,
0: ya.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Iya. Dari Ibu Aurina.
0: Iya, Ibu Aurina Tata Aran. Iya, kabar-kabari Tata Aran seperti apa Ibu Aurina?
2: Cerah,
0: iya,
2: cerah,
0: oke, okay, cerah, oke, okay, tapi aman-aman ya, tidak ada kebakaran, kejadian-kejadian, oke.
2: Okay. Cuma ada auto, auto pemadam kebakaran lewat, menit-menit lewat.
0: Iya, tapi mungkin di bagian lain ya, seperti hari Senin di Makalisung kebakaran. Iya, oke, okay, silakan Ibu Aurina.
2: Buat Ibu Ike yang keren,
0: iya.
2: Keren sekali.
0: Aduh,
2: terima kasih
0: iya.
2: Sudah angkat teleponnya Ibu Aurina.
0: Iya.
2: Sehat selalu, bahagia iya, selalu, berkati Tuhan Kristus antum.
0: Iya.
2: Tiga spesial. Yang pertama yang baru lewat tadi Ibu Sheni di Matani, pemohon.
0: Iya.
2: Pemohon. Terima kasih salamnya.
0: Iya.
2: Ini dari Ibu Aurina. Terus yang kedua buat Pak Perangki yang di Tumpaan. Makasih salamnya dan salam balik dari Ibu Aurina.
0: Iya.
2: Yang ketiga buat Pak Sagai yang ada di Bitung.
0: Iya.
2: Ini salam dari Ibu Aurina sehat selalu, bahagia selalu diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kembali ke Ibu Ike. Terima kasih
0: banyak. Oke.
2: Iya. Sore.
0: Iya, terima kasih Ibu Aurina yang ada di Tata Aran 2. Selamat sore ya. Oke, okay, di belakangnya Ibu Aurina satu lagi, oke. Okay. Yeah, iya, Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Selamat sore.
0: Iya. Oke, okay, selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Kanaan.
0: Vina di Kanaan. Oke, Vina aman-aman saja Kanaan.
3: Oh, kalau misalnya cuma angin mana?
0: Iya.
3: Cuma panas.
0: Iya,
3: memang.
0: Iya, oke, okay, memang antara panas dan angin ada yang tidak ada angin tapi panas ya. Oke, okay, Vina silakan.
3: Iya, sama-sama. Waktu itu nggak
0: iya.
3: Selamat bertugas, selalu melindungi,
0: yeah.
3: Keluarga,
0: amin.

0: Selamat sore.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore juga Vina yang ada di Kanaan. Oke, kita ke lagu dulu baru saya kembali ke 100% Indonesia. Oke, selamat sore. Saya jumpai untuk keluarga Aring Watung yang ada di Kayu Uwi bawah ya. Oke, untuk Oman, selamat sore, sehat-sehat selalu. Bersama Tante Seni juga ada keluarga yang baru, keluarga Tigau Aring juga, Bapak Tommy, Ibu Nancy ya. Semoga sehat-sehat selalu, sukses terus. Dan juga untuk keluarga Aring Rembet, untuk Tante Unggu, ada Tia bersama keluarga. Tetap bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk keluarga Aring Raintung juga, Tante Frane, ada juga keluarga Keso Aring, untuk Pak Christian dan juga Ibu Evi, anak-anak semuanya ya, tetap bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, saya hadirkan dulu lagu baru saya kembali untuk Anda di 100% Indonesia.

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, yang tetap menikmati suasana sore hari ini di 100% Indonesia. Untuk Anda yang terus ikutan bergabung bersama kami, terima kasih. Yang pasti kami terus mengapresiasi untuk Anda yang rajin masuk bergabung bersama kami di setiap program acara yang kami selenggarakan, atau juga setiap dialog-dialog Anda berpartisipasi bersama kami. Itulah yang di yang dikatakan penggemar dan pendengar setia, ya, penggemar sejati. Oke. Ya, Pro 1 selamat sore.
1: Iya. Selamat sore Mbak Ike.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fiona di Perkamil.
0: Ya, Fiona di Perkamil. Oke, silakan langsung saja Fiona.
1: Selamat sore Mbak Ike. Iya. Sampai telepon diberkati ya, Tuhan bersama amin. Keluarga terus dalam tugasnya. Amin. Ya,
0: amin.
1: Salamnya ada Beni Jo, ada Ibu Fatmawati, ada Pak Li.
0: Ya.
1: Terima kasih Mbak Ike. Selamat ya. Sore.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore Fiona yang ada di Perkamil. Di belakangnya Fiona, silakan 082195835080. Oke. Ya, jadi untuk Anda ya, kemarin ya dua tempat yang mengalami hujan di Parigi, Sulawesi Tengah, kemudian di Liandok, Desa Liandok, Minasa Selatan ya. Hujan turun kemarin hari. Jadi mudah-mudahan ini adalah pertanda baik agar hujan turun di seluruh wilayah ya. Ya, mulai adanya hujan, mudah-mudahan ini bisa merembet kemana-mana, ke Sulawesi Utara khususnya, dan pada umumnya di Indonesia yang mengalami krisis dengan panas, terjadi hujan, terjadi kebakaran dan lain sebagainya ya. Oke. Semoga saja demikian, karena mudah-mudahan sudah mau berber, walaupun ada informasi belum akan terjadi hujan karena El Nino-nya masa panjang untuk saat ini karena kering dan belum ada tanda-tanda hujan. Tetapi ya, kita mengharapkan mujizat, kita terus membantu dalam doa saja ya. Oke, semoga hujan turun walaupun hanya rintik-rintik saja ya. Oke, ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Halo juga ya. Selamat sore.
0: Selamat
2: Pro
0: sore. Iya, dengan siapa di mana ini? Iya.
2: Yang punya pemurau ini Vero Tinggogoy.
0: Oke, silakan langsung saja Vero Tinggogoy.
2: Oke, makasih Mbak Ike angka Vero panggilan ini nih. Mudah-mudahan sehat-sehat sampai amin. Selesai tugas nanti.
0: Oke.
2: Mau salam Jo, ada terompe Pak Yos yang ada di Air Mati di sana. Apa kabar Pak Yos? So, baginda Kang.
0: Iya.
2: Salam kenal dari Vero nih. Yang kedua ada terompe Sule yang ada di Tumpaan alias Perangki. Dan yang ketiga ada terompe Cime yang ada di Tangkoko itu. Kembali ke Mbak Ike.
0: Iya.
2: Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih, selamat sore ya. Oke, selamat sore juga untuk Pak Boots, Pak Fritz Tumbol ya, yang ada di Jeju, Korea Selatan. Pak Boots menyapa di 100% Indonesia untuk hari ini. Diinformasikan bahwa kota Jeju cuaca 33 derajat Celcius, panas tetapi berangin ya. Sama juga dengan di Manado ya Pak Boots. Semoga Pak Boots dan rekan-rekan kerja yang ada di Jeju, Korea Selatan, apalagi orang Manado ya, oke, terobati dengan bergabung bersama kami mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Karena Pak Boots di setiap acara bersama rekan-rekannya selalu mendengarkan Pro 1 RRI Manado, apalagi yang di dekat-dekat atau juga di lain daerah juga ya, mendengarkan Pro 1 seakan rindunya terobati. sama tanah air, kampung halaman, ya. Oke, okay. Sekali lagi Pak Boots, Pak Fritz Tumbol bersama rekan-rekannya, kalau tidak salah Ibu Heni Supit, ya. Oke, okay. Dan lain-lain sebagainya. Selamat menjalankan tugas-tugas yang pasti setiap acara memanfaatkan waktu, menyempatkan waktu untuk bergabung di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sukses terus, sehat terus ya, Pak Boots yang ada di Jeju, Korea Selatan, Pak Fritz Tumbol. Oke, okay. Ya silakan untuk Anda di 082195835080. Silakan di ya belakangnya Vero Tinggogoy. Oke, okay. Ya sepertinya ya. Oke, okay. Silakan untuk Anda yang masuk tadi dan terputus, mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Dan saya jumpai selamat sore yang ada di Kios Rama Peternakan Kanan, ya. Oke, selamat sore untuk Kok Ferry, ada Cik Deti, ada Kok Andre, ada Kok Dede, ya, alias Calvin, ada Tesar juga, keluarga Ratu Elama Muaya. Sukses selalu, semoga usahanya semakin lancar-lancar saja, ya, untuk Cik Deti bersama Kok Ferry. Dan juga untuk yang ada di Kiosaitun juga di Peternakan Kanan, selamat sore untuk keluarga Kapele Selogia, untuk Bapak Rudi bersama Ibu Uto, juga Feren, dan juga ada Pak Kris di situ, ya, dan semua yang lagi kumpul di situ sambil mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sukses selalu, ya. Oke, Pro 1, selamat sore. Halo.
3: Selamat sore, Ica.
0: Iya, oke, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Dengan Ibu Ros di Leilem.
0: Oke, Ibu Ros, gimana kabar-kabarinya Leilem?
3: Aman-aman saja.
0: Oh iya, panas. Oke.
3: Okay. Ya, angin.
0: Kukis curut, kukis curutnya gimana? Lancar-lancar saja.
3: Ya, lancar, ya. Itu.
0: Oke, okay, lancar-lancar, ya. Oke. Okay.
3: Lancar itu.
0: Iya. Oke, okay. Silakan Ibu Ros.
3: Ya, pertama buat tiga.
0: Iya.
3: Terima kasih selangka telepon, Tuhan selalu memberkati kita,
0: ya,
3: hari ini, diberkati dengan keluarga, ya,
0: amin.
3: Di Kumakang.
0: Iya.
3: Nanti ketemu besok-besok lagi.
0: Iya, oke.
3: Okay. Oke, okay, ya. Mau salam Jokang.
0: Iya.
3: Ada Ibu Agnes di Teling, selamat sore.
0: Iya.
3: Ada Elis di Bitung. Ada juga Maraiko di Leilem.
0: Iya.
3: Buat Ike, terima kasih, selamat sore.
0: Oke, okay, terima kasih, selamat sore Ibu Ros yang ada di Leilem, ya. Oke, okay, kita ke lagu dulu, baru saya kembali untuk Anda karena masih ada waktu sedikit, ya, untuk di 100% Indonesia ada Iwan Fals bersama, ya, Setiawan Jodi dengan Mata Dewa.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita ke ya putaran selanjutnya. Dan ya kita melihat ya, karena ini sudah hampir akhir ya. Silakan untuk Anda 082195835080. Oke, Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore, Mbak Ica. Ya,
0: selamat sore, dengan siapa
1: ini? Tabea.
0: Iya, tapi ya juga.
1: Ibu Alke di Nomohon.
0: Oke, Ibu Alke.
1: Baru gabung
0: ya,
1: lagi.
0: Baru bergabung ya.
1: Oke.
0: Iya, sayang. Iya, oke.
1: Salam, ya. Kang. Buat Mbak Ica, terima kasih. Terima Alke ke telepon.
0: Iya.
1: Diberkati Tuhan bersama
0: ya,
1: keluarga.
0: Iya, amin.
1: Tabea, Ren.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Lanjut, mau salam sayang.
0: Iya.
1: Buat Ibu Haryati di Bunake, Ibu Natalia Soli-Soli, Duri Kembang. Makasih, ya. Mbak Ike, diberkati Tuhan.
0: Iya.
1: Tabea.
0: Oke. Okay. Iya, Tabea juga ya, Ibu Alke. Oke, okay. Ini ya, Pak Butsnya mau telepon tapi enggak bisa ada suara ya. Oke. Okay. Nih mau salam bagi salam dari Pak Buts yang ada di Jeju, Korea Selatan. Pertama buat Ibu Haryati Bunaken, Ibu Fatmawati di Kota Bitung, dan Ibu Natalia ya yang ada di Palu. Salam kompak persahabatan, tetap semangat buat Ibu Ike, sehat selalu. Makasih. Terima kasih juga Pak Buts yang ada di Jeju, Korea Selatan ya. Oke, yang ada di Jeju juga di luar negeri, tetap berusaha untuk mendengarkan dan ikut berpartisipasi di setiap acara yang ada di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oke, iya, untuk Ibu Sally Supit ya, yang sekarang ada di Jeju juga. Oke, bersama Pak Boots, Pak Fritz Tumbol. Ya, selamat menjalankan tugas-tugas yang ada di Jeju, Korea Selatan. Terima kasih, tetap bergabung, tetap mengikuti Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, oke, okay, di 082195835080. Oke, okay, Pro 1, selamat sore. Halo.
2: Halo, selamat ya. Sore, Maike.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
2: Sama Elis, nenek Bitung.
0: Ya, Elis. Oke, okay, gimana kabar ya. Bitung, Elis?
2: Nenek Bitung, kabarnya lagi cerah.
0: Lagi cerah, ya. Oke, okay, silakan, ya. Silakan Elis.
2: Iya, salam yang pertama buat Maike yang lagi tugas.
0: Iya.
2: Sehat selalu, sukses
0: amin.
2: Terus.
0: Iya.
2: Dan selalu diberkati Tuhan
0: amin.
2: Bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
2: Tiga spesial, yang pertama buat Mbak Esther Lisa yang ada di Grand Bitung, salam kompak persahabatan. Kedua Ibu Rose Leilem,
0: yeah.
2: Salam sehat selalu. Dan ketiga salam buat Pak James yang ada di Winorangian, salam kompak, salam sehat selalu. Pak
0: ya.
2: Maike, terima kasih dan selamat sore.
0: Ya, terima kasih, selamat sore juga Elis yang ada di Winenet Bitung ya. Oke, okay. Ya saya jumpai, selamat sore juga untuk keluarga Liando Mamuaya yang ada di kampus Kleak. Untuk Bapak Maxi bersama Ibu Meli, juga ada Christian, ada Mercy dan Putri. Ya, selamat beraktivitas untuk hari ini, sukses terus dan tetap sehat-sehat. Dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ada yang ada di kios Tante Rita, kios Excel ya. Tante Rita juga Om Boy ya, keluarga Punu Rotin Sulu. Selamat sore dan tetap mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Juga untuk yang ada di kiosnya Tante Sherly di gerbangnya peternakan kanan. Selamat sore untuk Tante Sherly, ada Om Hendro juga, ada Milan, ada Junior, keluarga Pak At Kapele juga, sukses terus. Dan ya, semoga tetap ramai lancar untuk usaha-usahanya, UMKM-nya berjalan dengan baik dan sukses selalu. Oke, okay. Ya, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat
3: halo.
0: Sore. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Selamat dimana? Sore, Mbak
0: ya,
3: Ike.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Nika di Lailam.
0: Oke, okay, Ibu Nika, langsung saja Ibu Nika. berhubung waktu ya,
3: ya mau salam pertama-tama buat Ike ya. Terima kasih banyak so terima itu Ibu Nike ke telepon
0: ya.
3: Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanan sepanjang hari ini
0: ya.
3: Diberkati bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah ya, mau salam
0: ya.
3: Balas salam ada Pak James di Winorangian, salam balik, salam tadi malam kok dia.
0: Ya,
3: salam buat James di Winorangian.
0: Ya.
3: Terus ada Ibu Rosi Leilem, ada Pak Raiko di Leilem.
0: Ya.
3: Sama-sama aja bungkus satu kali, kembali juga ke Ike. Terima kasih banyak. Shalom.
0: Ya. Oke, terima kasih. Shalom juga untuk Ibu Nike yang ada di Leilem. Oke, biar pas waktunya ya, karena ini sudah akhir dari 100% Indonesia, saya tambahkan lagi untuk penelpon selanjutnya, silakan yang masih ingin ikutan bergabung bersama kami di 0821 9583 5080. Oke. Ya, silakan untuk Anda yang memang penggemar sejati, pendengar sejati Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, silakan Anda bergabung bersama kami di acara-acara yang kami hadirkan untuk Anda. Kami apresiasi Anda dan pastinya tetap mengucapkan terima kasih untuk Anda yang tetap setia, bukan saja hanya karena Anda berada di ataupun berkunjung ke RRI, tetapi yang setiap saat masuk bergabung berpartisipasi di setiap acara kami ya. Oke. Ya, selamat sore untuk Anda. Dan satu lagi, saya akan mengakhiri untuk 100% Indonesia. Pro 1, selamat sore. Halo.
4: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
4: Dengan Pak Franky.
0: Ya. Oke, Pak Franky di mana, Pak Franky?
4: Ada posisi ini ada di Tumpahan.
0: Oke, iya. Oke, silakan langsung saja, Pak Franky.
4: Iya, mau salam buat Mak Dika. So, angka telepon Tuhan Yesus berkati bersama keluarga di rumah. Ya, salam sehat selalu ya. Bersama keluarga di rumah. Amin.
0: Iya.
4: Mau salam pertama ada trompet Ibu Aurina. Di dataran 2 dapat salam, salam sehat selalu sama keluarga.
0: Ya.
4: Baru kedua ada trompet Buri di Kembang. Apa kabar Buri? Kalau monitor dapat salam.
0: Ya.
4: Salam sehat selalu. Paling ketiga kita mau salam yang dari tadi trompet Ibu Mika ada di Leilem.
0: Ya.
4: Dapat salam dari Pak Franky Tumpahan. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Iya.
4: Terima kasih 100% Indonesia.
0: Iya, oke. Terima kasih Pak Franky yang ada di Tumpahan. Satu lagi yang terakhir ya, oke. Pro 1, selamat sore. Halo. Iya, halo.
5: Halo.
0: Iya, halo, selamat sore. Dengan siapa nih mari ini?
5: Selamat sore, Mbak Ika.
0: Iya, selamat sore juga. Dengan siapa?
5: Dengan Ibu Esther Lita.
0: Oke, Ibu Esther Lita, langsung saja. Ibu Esther Lita yang terakhir ini.
6: Ada siapa suara?
0: Iya.
5: Oke, Mbak Ika.
0: Iya.
5: Salam-salam, Jeneh. Oke, salam pertama, Mbak Ika. Terima kasih sudah angkat telepon.
0: Iya.
5: Salam sehat, tetap semangat. Salam bahagia, diberkati selalu bersama keluarga.
0: Iya.
5: Mau menyapa tiga orang. Ada Elis di Bitung.
0: Iya.
5: Ada Ani di Kota Mobaiku. Dan yang terakhir ada Ibu Agnes yang ada di Teling.
0: Iya.
5: Makasih, Mbak Ika.
0: Oke, iya.
5: Sekali lagi tetap
0: semangat. Terima kasih.
5: Dan selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Semangat juga. Selamat sore. Oke, terima kasih juga yang mendengarkan kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang ada di Jeju, Korea Selatan. Pak Abdon Pongoh bersama istri Ibu Evi Fumiran ya. Oke, keluarga Pak Abdon, keluarga ya Pak Abdon Pongo dan istri Ibu Evi Fumiran. Terima kasih yang lagi mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama Pak Boots atau Pak Fritz Tumbol ya. Oke. Ya, oh ya, ternyata mantan Kapolsek Tombuluan yang ada di Jeju. Terima kasih untuk Pak Abdon Pongo, mantan Kapolsek Tombuluan yang ada di Jeju, Korea Selatan, bersama istri Ibu Evi Sumiran. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Manado dan pastikan terus bergabung bersama kami untuk selalu ya seakan berada di Manado ya, walaupun ada di negeri orang tetapi seakan berada di Manado. Oke. Ya, terima kasih Pak Boots dan semua-semua yang mendengarkan di Jeju, Korea Selatan. terhibur ya untuk Pak mantan Kapolsek Tombuluan, Pak Abdon Pongo bersama Ibu Evi Sumiran ya. Tetap mendengarkan kami dari Jeju Korea Selatan. Terima kasih dan saya akhiri sampai di sini untuk perjalanan 100% Indonesia di hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah masuk bergabung dan kita jumpa di lain waktu dan kesempatan. Sukses untuk Anda, tetap menjaga daya sehat Anda di masa El Nino ini. Oke, selamat sore.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back! Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat 2 video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, 2-nya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
5: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Berger persatukan informasi dan inspirasi demikian biar menjadi kenangan sudah hadir untuk Anda di sore hari ini. Dan ya, kita mengangkat mengenai investasi dan inflasi. Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau uang pada suatu aset, perusahaan atau proyek dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Dan tujuan serta manfaat investasi sebagai berikut adalah untuk melawan inflasi, menjaga daya beli agar tidak turun dan dari laju inflasi, kemudian mencapai tujuan finansial, membantu mewujudkan rencana besar seperti membeli rumah, biaya pendidikan, atau dana pensiun. Kemudian membangun kekayaan, menciptakan sumber penghasilan pasif saat uang bekerja untuk Anda. Ya, tetap bersama kami di Pro1.

Ya, berikan persatukanlah informasi dan inspirasi. Demikian Gary Gani. Sesaat kau hadir ya, oke. Dan pastinya untuk Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugas di sore hari ini, bahkan mungkin sampai malam hari nanti ya, tetap semangat dengan stamina yang bagus ya, untuk menyelesaikan tugas-tugas di hari ini. Dan mungkin Anda yang sudah mulai, orang bilang tutup buku ya, karena sudah di akhir-akhir penghujung bulan Agustus 2026. Di tanggal 26 sudah pasti ada yang sudah mulai dengan yang namanya agenda tutup buku ya. Oke, jadi perlu waktu untuk lebih lama lagi, mungkin lebih untuk menjalankan tugas-tugas Anda, untuk menyelesaikan semua laporan-laporan yang ada selama bulan Agustus. Tapi yang sudah ya, oke, yang pasti berbahagialah untuk Anda, sukses dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, kita kembali ke jenis instrumen investasi ya, deposito ya, simpanan di bank dengan tingkat keamanan tinggi dan imbal hasil tetap. Kemudian reksadana, wadah pengelolaan dana dari masyarakat pemodal untuk dimasukkan ke dalam portofolio efek. Dan ada saham, yang namanya saham tanda kepemilikan bagian modal suatu perusahaan dengan potensi keuntungan tinggi. Kemudian ada emas atau logam mulia, aset real yang sering digunakan sebagai pelindung nilai saat ekonomi tidak pasti. Ya, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: benar. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua.

Iya, pendengar Pas Satu Kanal, informasi dan inspirasi Boces. Apa Salah dan Dosaku, ya, sebuah nomor lawas yang kembali dibawakan oleh Boces. Cukup ya mengesankan dengan lagunya. Oke, lagu yang lawas sekalipun ya dibawakan oleh siapa tetap enak untuk dinikmati. Ya, pendengar Pas Satu Kanal, informasi dan inspirasi investasi penanaman modal atau pelaburan adalah transaksi keuangan menanamkan modal langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, investasi berarti penanaman uang atau modal namun pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Secara umum, investasi dapat dipahami sebagai pengeluaran atau penggunaan waktu, uang atau tenaga untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat pada masa depan. Jadi investasi melibatkan pembelian sesuatu yang diharapkan akan dijual kembali pada masa depan dengan harga lebih dari nilai aslinya. Tindakan investasi memiliki tujuan untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan nilai dari waktu ke waktu. Investasi dapat mengacu pada mekanisme apapun yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada masa depan. Nah, ini termasuk pembelian obligasi, saham, atau properti real estate. Selain itu, membeli properti yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dapat dianggap sebagai investasi. Ya, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Noah dengan Menghapus Jejakmu. Dan ya, ada Enmas tiba-tiba sambil kita jelang pada waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan lintas berita Maguta, Manado, Gorontalo, tahun

Pendengar, persatukan informasi dan inspirasi, selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Gorontalo untuk penyampaian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax. Dan Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax. Dan Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax. Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden
2: membara menjadi rekomendasi dilaksanakannya event kejuaraan bola voli berskala nasional. Alexander Delenggade melaporkan.
3: Dari Tahuna kita beralih ke Rarita Laut. UPP Pelabuhan Melongwane menyebut aktivitas nelayan dan pelayaran sekarang ini harus memperhatikan situasi tinggi gelombang laut berdasar informasi dari BMKG, pasalnya bisa terjadi perubahan prakirawan.
4: El Nino pengaruhi tinggi gelombang perairan laut di Sulawesi Utara, khususnya di perairan Kepulauan Tahuna dan juga Talaut. UPP Pelabuhan Melongwane menyebut kondisi ini sehingga aktivitas nelayan dan pelayaran harus memperhatikan situasi tinggi gelombang laut berdasar info dari BMKG. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor UPP Pelabuhan Melongwane, Krisno Wenset, mengatakan kondisi sekarang aktivitas pelayaran harus lebih waspada, berhati-hati, pasalnya gelombang laut sekarang ini terjadi perubahan tingginya.
5: Gelombang tinggi masih berpeluang terjadi di perairan Sulawesi Utara.
6: Ya, kami juga sebelum melaksanakan apa memberikan surat persetujuan berlayar di inner permit itu wajib upload juga upload data gelombang 7 hari ke depan. Jadi semua nahkoda, semua agen, jadi sebelum terbitkan SPB upload juga gelombang 7 hari ke depan, di situ kan ada kelihatan posisi itu berapa meter, berapa meter. Jadi tetap update dengan dari BMKG seperti itu, Pak.
4: Sementara itu, berdasar informasi data BMKG Maritim Bitung, peringatan dini gelombang tinggi tanggal 26 Agustus 2026 sampai dengan 29 Agustus 2026. Kondisi sinoptik menunjukkan siklon tropis Asani di timur Filipina bergerak ke arah utara, pada umumnya angin dominan bertiup dari arah tenggara barat daya. Dengan kecepatan rata-rata 10 sampai dengan 30 knots, kecepatan angin tertinggi berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut. Sementara tinggi gelombang 1,25 sampai dengan 2,5 meter sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan juga Laut Maluku. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Bakri Petabuga, atas nama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo,

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Duh, tukang main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urusin surat ini.

Sofi Novindri, susah lupakan. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, Risa. Raisa, Bila. Sedia aku sebelum hujan. Di sini, menjagamu tak patah hati. Nur Sahanaya,

0: budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.

Ya, pendengar Pasatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Ari Lasso dengan Badai Pasti Berlalu. Kita yakin bahwa badai yang kita alami saat ini seperti kekeringan dan bencana seperti kebakaran ya akan senantiasa berlalu. Ya, dan seperti yang terjadi saat ini di lahan di Kairagi 2, Lorong Pameran atau depan Rumah Sakit Hermina, Kecamatan Mapanget, terjadi kebakaran dan kita berharap ini akan segera berakhir ya pendengar. Jadi untuk Anda tetap dihimbau jangan membakar sampah secara sembarangan, tidak membakar lahan atau juga apapun yang namanya api ya. Dilarang untuk Anda membakar lahan atau juga sampah di tempat-tempat terbuka juga, dan dilarang membuang puntung rokok sembarangan. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, semuanya tetap bertahan di masa El Nino ini, dan juga Anda bisa menghemat air karena kekeringan sudah terjadi ya, begitu panas. Dan ya, semuanya tetap menikmati saja untuk masa ataupun fenomena El Nino berlangsung ya, di mana saat ini kondisi ataupun suhu sangat panas. Jadi untuk Anda bisa mengamankan diri masing-masing, bagaimana ya Anda bisa terhindar dari yang namanya panas ini ya, dengan menutup kepala atau juga menggunakan topi atau juga payung ketika Anda berada di luar rumah Anda. Selamat sore dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kami informasikan untuk Anda, lebih khusus untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.49 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang akan menjalankan salat maghrib, kami akan hadirkan beberapa lagu-lagu religi untuk Anda. Ada lagunya Opik bersama Amanda dengan Alhamdulillah.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, saat ini waktu di studio kami pukul 17.49 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Adzan Maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Alice harus malam ini ya, yang sudah hadir untuk Anda dan membawa kita ke posisi waktu pukul 18:16 waktu Indonesia Tengah. Oke, semoga tetap dalam keadaan yang membahagiakan untuk malam hari ini, terutama untuk Anda yang sudah selesai dengan segala tugas, pekerjaan, dan aktivitas Anda di hari ini. Pastikan sudah sukses ya, apalagi ini sudah mendekati akhir di bulan Agustus 2026.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Ya, pendengar, persatukan informasi dan inspirasi. Demikian Yovien Uno tanpa cinta. Ya, pendengar, sebanyak 2 armada damkar Manado dibantu 2 damkar dari TNI dan Polri dikerahkan untuk memadamkan kebakaran lahan di Kelurahan Paniki 2, lingkungan 5 Kecamatan Mapanget, Manado di Rabu hari ini 26 Agustus 2026. Dan memimpin aksi penyelamatan ini Danton Damkar Audi Franky. Dan ya, pemadaman yang dilakukan di sore hari ini, dan ya, untuk itu pemerintah terus menghimbau untuk pendengar di mana saja berada, bahkan BMKG juga menghimbau untuk pendengar tetap mematuhi aturan-aturan yang ada, himbauan-himbauan yang ada untuk tidak membakar sampah di jalanan atau juga tidak membakar sampah di lahan-lahan ataupun di tempat terbuka, membakar lahan dan juga membuang puntung rokok sembarangan. Ya, tetap kita patuhi aturan-aturan yang ada dan pasti ketan. Ya, pencegahan lebih baik daripada mengobati, ya, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama masa El Nino ini. Dan pemerintah bahkan pihak semua pihak menghimbau pendengar dan masyarakat yang ada untuk tetap mematuhi, tidak membuang membakar sampah secara sembarangan, apalagi di tempat-tempat terbuka, membakar lahan dan juga yang namanya membuang puntung rokok sembarangan, yang namanya api, ya, dijauhkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar, dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Gabut nih. Belum ke Cafe Hits yang viral di medsos kemarin. Jadi kapan nih kita nongki bareng?
1: Kayaknya weekend ini aku belum bisa deh. Soalnya ada jadwal buat webinar, pengembangan potensi diri, mumpung gratis.
0: Tumben ikut-ikutan begituan.
1: Iya, soalnya zaman sekarang modal tampang aja gak cukup. Harus punya skill juga, bahkan harus di-upgrade loh.
0: Terus, apa aja yang bisa didapetin?
1: Banyak lah, mulai dari ilmu, dari orang yang kompeten, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi.
0: Mau dong upgrade skill juga, masih bisa ikutan gak sih?
1: Bisa dong, makanya jangan kebanyakan self reward sama nongki mulu.

Ya, bergerak persatukan dalam informasi dan inspirasi. Demikian Novita Dewi dengan Ku Menangis Kau Tertawa. Ya, pendengar, rupanya tadi pagi juga terjadi kebakaran lahan ya. Pemadaman kebakaran lahan yang sengaja dibakar di Kelurahan Winangun 2, Kecamatan Malalayang, Manado. Ya, jadi untuk Anda pendengar persatukan dalam informasi dan inspirasi, pemerintah dan pihak-pihak terkait terus menghimbau Anda untuk jangan sampai membakar sampah atau juga membakar lahan ya. Atau juga ada yang di lahan terus membakar sampah, tapi nyatanya bisa terbakar semua lahan yang ada. Ya, pendengar persatukan dalam informasi dan inspirasi, kami terus mengimbau Anda untuk menjaga dan juga mematuhi aturan-aturan yang sudah dihimbau oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk tetap menjaga lingkungan sekitar dan juga menjaga semuanya. Kita tetap mewaspadai selama masa El Nino ini terjadi, di mana terjadi kekeringan yang sangat-sangat ya, panas yang begitu kering, sehingga kita semua tetap mewaspadai kondisi yang ada. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Geisha, setengah hatiku tertinggal. Ya, pendengar, kami mengajak Anda untuk mendengarkan satu persembahan drama radio untuk Anda dengan judul Tanda Yang Diabaikan, persembahan RRI Fak Fak. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Aduh, pusing.
2: Ima, aman kah? Seperhatikan ko dari tadi pegang kepala terus. Ko sakit?
1: Tarada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
2: Ima, ko pu bilang biasa ini macam selama kah? Kayaknya sudah satu minggu lebih kapa ko bicara kepala pusing, kepala sakit.
1: Sepu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
2: Saya kasih tahu kau, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang tara penting.
3: Betul itu yang Dila bilang. Kau jam pandang enteng kau pu kesehatan sendiri. Mungkin itu kau pu tubuh kasih alarm supaya kau istirahat.
1: Tapi yang tahu sepu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
2: Duh, Ima, kau stop kepala batu sudah. Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk tunda-tunda periksa.
1: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu. Pasti ujung-ujungnya ribet.
2: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
3: Iyo, Ima. Lebih baik kok coba periksa sudah. Seperhatikan, macam kok juga tambah kurus, kah?
1: Sama lah, seh. Kalau pi cek-cek begitu, pasti lama dan makan waktu.
2: Tapi kalau terasa lah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi, mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
3: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
4: Ima, tumben ku bikin kopi siang-siang begini.
1: Pekerjaan banyak, jadi harus minum kopi biar bisa fokus, toh.
4: Ada pantas, kok pemuka macam loyo-loyo begitu.
1: Itu sudah, San. Biasa, capek. Banyak pekerjaan yang harusnya kasih selesai.
4: Tapi jangan ku anggap remeh. Dulu itu tuh, ada sahabat teman kayak begitu juga. Ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
1: Jangan ku kasih takut-takut sampai gitu, kah?
4: Saya tidak kasih takut. Saya hanya ingatkan saja, Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
1: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
4: Nah, apa sudah? Sekarang sudah ada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa aku tidak manfaatkan saja?
1: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
4: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu? Seperti sab teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, ku.
1: Kok stop bahas ku pu teman itu sudah, kah? Ku tambah bikin saya takut.
2: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau ku tidak pernah periksa?
1: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
4: Tapi betul itu yang Dila bilang.
3: Jadi kapan ku pi puskesmas, Ima?
1: Sesurah saya mendingan, Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
2: Loh, saya kira Sabtu kemarin kau pergi periksa, Ima.
1: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak, saya tidak ada waktu.
2: Astaga, Ima, kau tubuh itu bukan mesin. Kalau kau paksa terus kerja, ya bisa rusak.
1: Tapi saya rasa baik-baik saja.
3: Betul ini, kau baik-baik saja. Saya lihat kau muka pucat begitu, Mo.
1: Pucat kah? Masa?
3: Ya ampun, kau pucat sekali, Ima. Kau pi bakaca sana.
2: Hei, terabisa. Ini tidak bisa dibiarkan. Kau harus periksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
3: Baru, Ima bagaimana?
2: Suster dong ada periksa di dalam.
3: Semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan nih. Subilang pi periksa, tapi tidak mau pi periksa.
2: Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
1: Maaf, subikin kamu dua khawatir.
3: Sudah, aku terus pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
1: Saya Saput tekanan darah rendah. Dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
2: Ada pantas kok pucat begitu. Tapi untunglah Yesu periksa. Jadi tahu sekarang toh.
1: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya suparak apa?
2: Yang penting sekarang ku superiksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar ku bisa pulih toh.
1: Terima kasih banyak ya. Kamong dua superduli dengan saya. Sampai pian terperiksa lae. Kamong dua memang teman terbaik oh.
2: Sama-sama Ima. Tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan. Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik baru mau picek kesehatan. Ima.
1: Yo.
5: Demikian drama radio, tanda yang diabaikan.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Manado sore hari ini dan malam hari ini. Waktu di studio kami pukul 19.32 menit waktu Indonesia Tengah, dan saatnya kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Kristen. Selamat malam untuk umat Kristiani di mana saja berada. Salam kasih, salam sejahtera untuk Anda. Ada kirim pujian dari Mita Talahatu dengan indah pada waktunya sebelum kami hadirkan renungan di malam hari ini.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, marilah di saat ini kita siapkan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu, Allah Bapa di sorga, untuk setiap kasih penyertaanmu di tengah kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa bahwa sampai detik ini Engkau tetap terus memberkati kehidupan kami. Dan di saat ini Bapa, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka biarlah Engkau memberikan kami ketenangan, tetapi juga memberikan kami hikmat dalam kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman di saat ini. Biar kiranya Tuhan, Engkau melayakkan kami dalam pembacaan dan perenungan di saat ini, sehingga hikmat Tuhan boleh layak kami terima. Sambil kami memohon, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami Bapa, karena kami menyadari kami penuh dengan keterbatasan dan dosa. Biar kiranya kami boleh dilayakkan dalam pembacaan dan perenungan firman di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Mari kita membaca Alkitab. Saya ambil dalam 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 kita baca ayatnya yang ke-7. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-7. Di sana tertulis demikian. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia yang serba cepat dan penuh perubahan, banyak orang mengukur kasih dari perasaan. Selama menyenangkan, kasih terasa mudah. Namun ketika hadir kekecewaan, kesalahpahaman ataupun luka, kasih seringkali mulai memudar. Nah, firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita bahwa kasih sejati tidak diukur dari mudahnya mengasihi saat keadaan baik, tetapi dari kesediaan untuk tetap mengasihi ketika diperhadapkan pada kelemahan, kegagalan, bahkan penderitaan. Kasih yang berasal dari Allah bukanlah kasih yang mudah menyerah, melainkan kasih yang memilih bertahan. Nah, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kasih menutupi segala sesuatu. Ini bukan berarti menutupi dosa atau membenarkan kesalahan. Kasih tidak mengabaikan kebenaran. Namun kasih memilih untuk tidak mempermalukan, tidak membuka aib demi menjatuhkan, melainkan memberi kesempatan bagi pertobatan dan pemulihan. Bukankah demikian juga Tuhan memperlakukan kita? Ia mengampuni, memulihkan, dan memberi kesempatan untuk bangkit kembali. Selanjutnya, kasih percaya segala sesuatu. Maksudnya bukan percaya secara membabi buta, melainkan memiliki keyakinan bahwa Allah masih sanggup bekerja dalam hidup seseorang. Ketika orang lain tampak sulit berubah, kasih tidak buru-buru memberi cap bahwa mereka tidak mungkin dipulihkan. Kasih tetap memberi ruang bagi karya Roh Kudus yang sanggup mengubahkan hati manusia. Kasih juga mengharapkan segala sesuatu. Harapan adalah kekuatan yang membuat kita tidak mudah menyerah. Mungkin kita sedang mendoakan anggota keluarga yang belum mengenal Tuhan, pasangan yang sedang mengalami pergumulan, atau anak yang sedang menjauh. Kasih tidak berhenti berharap, sebab pengharapan kita tidak bertumpu pada kemampuan manusia, melainkan pada kesetiaan Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi kita. Akhirnya, kasih sabar menanggung segala sesuatu. Kasih memiliki daya tahan. Kasih tidak lari ketika menghadapi kesulitan. Kesabaran bukan tanda kelemahan, tetapi bukti kekuatan yang lahir dari hati yang dipenuhi kasih Kristus. Tuhan Yesus sendiri telah menunjukkan kasih yang bertahan.
Ia tetap mengasihi murid-muridnya yang sering gagal memahaminya. Bahkan ketika dia disalibkan, dia masih berdoa bagi mereka yang menganiayanya. Itulah teladan kasih yang tidak menyerah. Karena itu saudara, marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah kasih kita masih bergantung pada keadaan? Apakah kita hanya mengasihi ketika orang lain sudah memenuhi harapan kita? Ataukah kasih kita sudah berakar pada kasih Kristus yang tetap setia dalam segala situasi? Kasih yang bertahan bukanlah hasil dari kekuatan manusia, tetapi buah dari kehidupan yang tinggal di dalam Kristus. Ketika kita membiarkan Roh Kudus membentuk hati kita setiap hari, kita dimampukan untuk mengampuni, tetap percaya, terus berharap, dan setia bertahan sekalipun perjalanan tidak mudah. Kiranya setiap keluarga kita, persekutuan bahkan pelayanan kita dipenuhi oleh kasih yang demikian. Kasih yang tidak mudah menyerah, kasih yang memulihkan, dan kasih yang memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami menaikkan ungkapan syukur kami kepada

bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Seluruh kehidupan kami, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa.

0: Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Gunung Pujian yang hadir untuk Anda. Kala ku cari damai. Dan ya, demikian untuk Mimbar Agama Kristen malam hari ini, tepatnya di hari Rabu 26 Agustus 2026. Dan kita akan jalan tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita. Dan akhirnya saya Ike Darsono Mamuaya segera pamit dari ruangan Anda untuk perjalanan Manado sore hari ini. Selanjutnya hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, Anda bersama rekan saya Priscila Palebu. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBK dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin

0: penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan
0: usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
2: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil, mengirim bantuan, menyiapkan semuanya. Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
0: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
3: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
0: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
5: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
6: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
7: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
6: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
8: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya.
6: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut fokus pembenahan

0: 2 pagi. Mengabsen dan sertifikat datang tanpa tidak luar biasa.
1: Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut, setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
2: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa petapa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
1: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
4: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
5: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
4: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
5: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
6: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
5: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Makanya sedang diperbaiki itu datasennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data.

0: Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
1: Makanya sedang diperbaiki itu data sendnya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS tahun ini. Ya.
2: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data send BPS itu Pak?
1: Jadi data send sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun, 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sendnya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
0: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Samalia Adiningar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
3: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
0: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
6: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
5: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
6: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa

0: internasional. Dari BSD Tangerang, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar 250 juta rupiah per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
2: Jadi ada penyampaian UT Aditya dipinta oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando Sisprian dan Rizal.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
2: Pemberian uang ya, karena ya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, karena bulan Oktober, betul, November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu,
4: betul,
2: ya.
4: Pak.
2: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu.
4: Tidak.
2: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
4: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
2: Seperti itu.
3: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
5: Yang mulia, mohon menjelaskan sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman, karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia.
2: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
3: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
6: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini dan pada sampai dengan saat rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang di regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia.

Namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIBA dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta, dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan, dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Jadi untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan, Jakarta, Merapi, Litelolipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

lahirnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi.

sebaik-baiknya, mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam. Saya Fajar Nugroho dan juga kerabat kerja yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan berbagai informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa berpartisipasi melalui lantafon di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan di 386-6712 ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tim Indonesia Menyapa Malam akan terus menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mendorong Indonesia dan Australia segera menyusun langkah operasional untuk mengimplementasikan Indonesia-Australia Treaty on Common
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cinta Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami. Manado malam ini masih menemani Anda. Saat ini berapa pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita ikuti pendengar untuk siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional. Kita akan bergabung bersama pusat pemberitaan, maksud kami bersama Pro 1 Jakarta, untuk Anda mendengarkan Ruang Rindu hari ini Rabu 26 Agustus 2026 bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dan akan hadir sebagai guest star kita malam hari ini pendengar Irma Jun, Sarwana, Stephen Tamaji, dan Audrey Papilaya. Tetaplah bersama kami. Ini
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget nggak main ke Pro 1 hari. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan main ke sini kan, Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya.
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Seala 500.
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Luar biasa. Hanya Mas Dwi
1: ini
0: ya.
1: Bapak ibu yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasah lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bakat saja enggak cukup ya.
1: Karena bakat saja enggak cukup, jadi harus diolah lagi.
0: Diasah
1: lagi.
0: Dan diasuh.
1: Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan nggak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya, dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Benar. Dan mas, menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru, dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya. Mantep kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi karena aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Oke. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin, esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui. Datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Sepertinya
1: siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini? Bukan ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tuh kan, Iro. Tuh kan, ini mau lupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
1: Datanglah. Tuh kan, malah lupa. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan mereka ganteng ini. Wow.
2: Gimana sih? Kamera
1: mana ini?
2: Mereka bisa ngeliat di mana tuh? RRI Net.
1: RRI Net.
2: Tolak banget dari tadi kita.
0: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRIPro1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang
0: siapa
1: kece
0: aja?
1: Dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece dan keren.
0: Iya, ruang kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak deket sama mic. Mike.
3: Sudah.
0: Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
4: Dari Sulawesi kemana? Dia kan dari Molukas.
2: Sawarna dari Sarwa.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah. Senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
0: benar, lagi.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini
3: ya? Masing-masingnya.
0: Iya, ya.
1: Boleh dong.
3: Paling tua dan paling tua.
4: Iya, paling positif.
1: Silakan, silakan di rumah. Ayo,
2: aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
2: Terus ngajar juga.
1: Wow. Gitu. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Stephen?
5: Iya. Kalau aku.
1: Iya. Lah. Stephen ini orang Surabaya loh ya.
5: Selain sama warna, terus ada duo Stephen Jun juga. Terus
1: Irma dan Stephen ya.
0: Betul. Ya.
5: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Mantap sih Mas.
0: Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Oh, mantap iki.
1: Enggak denger ta. Udah
3: pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Gayamu Mas. Padha Surabaya.
0: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Mesti iya roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
3: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke.
3: Okay. Vokal direct juga.
1: Ini pernah ya.
0: Di direct.
1: Iya, di vokal coach sama
0: di direct apa di direct?
1: sama Rumpis ya.
3: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke. Okay.
3: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ih, ternyata keren loh Audrey.
3: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
1: Akhirnya iya. Pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
3: Iya,
1: Sinaran.
0: Oke.
3: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
4: Film apa?
3: Yang terakhir Warkop Reborn 3.
0: Oh.
1: Ya, tumben nyaring lo ngomongin. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu,
1: lah pokoknya.
0: Itu ya.
3: Itu lagi jawabannya. Itu. Itu aja gitu.
1: Siap, siap.
0: Kalau yang ini Star main film mana? Juga.
1: Gimana, Sar?
4: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
4: Menghadiri ulang tahun. Benar, Mbak Ida.
1: Salah satunya
4: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
1: Di
0: slow juga. Ya, pesta ya kan.
4: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya. Okay.
3: Legacy ya, Vocal Legacy.
1: Amin.
3: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa berempat
1: nih, akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy,
0: The Vocal Legacy ini
1: ceritanya?
0: Gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
5: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo, Irma.
3: Udah dengan ide-ide mendadak gitu.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru. Tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Stephen.
1: Koko Stephen.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
2: Ada ancaman.
1: Ya.
2: Terus abis itu aku baru share ke mereka,
1: ya, ke Audrey sama Sarwana.
2: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja saat ketemuan yuk gitu.
1: Waduh,
2: jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu. Nah.
1: Ini bakal kapan ini, Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
2: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.

0: nggak bisa.
1: Oh, tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
2: Kenapa?
1: Optimis ya. Iya, optimis.
2: Optimis mereka ya. Masih acaranya itu dari subuh.
3: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23, jam 3 sampai malam gitu.
2: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
3: Iya.
1: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
0: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
2: Okay.
0: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang daftar barcode-nya semua udah ada di situ.
2: Okay.
0: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
2: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
0: Kota. Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
1: Kenapa enggak lewat Surabaya?
0: Next, Mbak.
1: Waduh, waduh, waduh.
2: Nah, makanya Surabaya loh, ya kan? Kasih ya wes. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya ini.
1: Wah,
2: tampaknya
1: ngantri.
2: Iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari
1: Toli
2: dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
2: Bang Kendi.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
4: Makasih Yudi Ismail.
1: Iya.
2: Siap.
4: Nama Sari.
1: Siap.
4: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya. Wah, malam ini. Tapi saya ke Bang Sarwana ya.
2: Boleh. Ke Bang Sarwana. Oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
4: Bang Sarwana agak kareba
5: deh. Oh, baji-baji, madece.
1: Pasti loh. Ya, Om sana.
4: Okay. Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
2: Okay.
4: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir deng Sarwana ini.
2: Oke, okay. Ditunggu ya.
4: Terima kasih, Pak.
2: Okay.
1: Siap-siap, ya. Ayo Pak Kendi, silakan.
5: Dijawab langsung ya,
2: nanti. Sabar.
4: Bang Benjo di Manado.
1: Okay.
4: Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se-Indonesia.
2: Siap.
4: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
2: Andi Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli
1: kita ke Manado. Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benicio.
6: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa
2: siap
6: kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
1: Baik, Bang. Ayo silakan Bung Beni
2: dengan
1: 4 bintang tamu malam ini.
6: Oke, 4 bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Deden, terus ada Audrey.
2: Betul. Keren loh.
6: Oke, kita langsung ke empat personil ini
1: persiapan
6: satu pertanyaan jawab ya.
1: Iya.
6: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap.
6: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pusat Manado. Ada Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kelly Toli-Toli, Abgel Gaji Sumatera. Terus ada Tayuk Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
2: Siap.
6: Ada Ayu di Maluku Tengah.
2: Oke.
6: Ada Ibu Farida di Makassar.
2: Siap.
6: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita makin ke timur, ke kita Sorong.
1: Ada Bidan Louis.
3: Itu sudah.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam Bidan Louis.
1: Bidan Louis, selamat malam.
2: Belum, jam 10.
7: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.
2: Tapi ya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
7: Soalnya aku udah Ibu Bidan sudah 3 minggu gak masuk-masuk.
2: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
7: Benyamin, pencet yang tengah, gue gak lepas-lepas.
1: Iya.
2: Wah. Silakan.
7: Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
1: Ya silakan.
2: Iya silakan Bidan Louis.
7: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
2: Oke.
7: Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
2: Teknik sekali pertanyaannya.

0: keberapa dan dari sekian albumnya itu, mm-hmm. tolong dinyanyikan satu lagu.
1: Satu album.
2: Mama, itu sudah.
1: Oke, itu sudah.
0: Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye bye.
1: Oke.
0: Karena ini libur.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya. Perat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan, mm-hmm. dan stikers di D3 Akbar Sorong.
1: Kayaknya okay. semua alumni yang disebutin ya. Oke, okay, makasih.
2: Makasih Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
0: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini, mm-hmm. siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
1: Oh, baik.
0: Dan Mbak Adi.
1: Terima kasih.
2: Makasih, Bidan Luis.
0: Suara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
1: Oh. Ya, ya, ya, ya. Terima kasih.
2: Siap.
1: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor, ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
3: Pasti orang Hasan.
4: Selamat malam, Bang Yudi. Baik dah.
2: Iya, Bang Hasanuddin, apa kabar?
4: Apa kabar, Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
4: Baik. Yuk di ruang rindu berjaringan nasional.
1: Betul, silakan langsung.
2: Iya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
4: Ini bintang tamunya, Masya Allah. Keren.
2: Masya Allah, keren-keren.
1: Iya.
4: Sarwana, woi.
1: Woi, Sarwana yang paling hits kayaknya.
3: Sarwana ini orang Makassar kan ya?
2: Iya. Orang, orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
4: Ini saya paling deket ini, Bang.
1: Ya.
4: Terus untuk Pak Irmajun nih.
2: Iya.
4: Asin lah. Saya pertanyaan untuk Irmajun dulu nih.
2: Iya, boleh.
1: Oke.
4: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, tangan lagu Pasir Putih.
2: Wih, mantap Bang Hasanuddin lo.
1: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
4: Irmajun ini luar biasa.
2: Betul, betul Bang. Siap.
4: Benar-benar ideal.
1: Oke. Okay.
4: Ini menggait semua seluruh bagus sukses
1: siap.
4: Ya buat tamu semuanya.
2: Ya,
4: buat ini Pak Jun, berkarya terus. Exeter berarti kamu
2: siap.
4: Oke, pertanyaan itu aja masih Kang.
2: Oke, Bang Hasan.
4: Berikutnya.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali ke Maluku Tengah.
2: Ada Maluku Tengah.
1: Ayu.
2: Halo Ayu.
5: Halo, halo Ayu.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
5: Bayu di baik pernah
1: iya. Siap, silakan Ayu.
2: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
5: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
2: Iya, betul.
5: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
2: Oke.
5: Kita ini lebih ke Sarwana.
1: Ih, Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya enggak sih? Silakan.
3: Orang Makassar tuh di mana-mana soalnya.
5: Ada dari Maluku juga kayaknya.
2: Iya, ada. Ada di Nona.
5: Dek.
2: Ya,
5: yang main-main di Maluku kan, atau di Pulau Seram?
2: Di Pulau Seram, kalau kita pun apa itu di Waipia?
5: Masohi, kota Maluku.
2: Masohi. yang kuat, pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya, kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
5: Pantai
2: Kuakua. Kuakua iyo lama ya ke sana.
5: Iya, sedangkan mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
1: Oke.
5: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Mm-hmm. Sampai timur Indonesia malu kutengah.
2: Gitu. Siap. Iya Nona, Oplira Notarita.
1: Woi. Perasaan gak ada dangdut deh, kok manggil Rita.
2: Oplira Notarita. Notarita.
5: Maksudnya oh, iya
1: tahu.
5: Eh, salam ya buat Tommy Nicho. Terima kasih.
2: Oh, iya, terima kasih kembali ya. Iya.
5: Buat Tommy dari Ethiopia dan selalu mendengarkan prosa dari
2: Suriname.
1: Oke, iya, terima kasih.
2: Sembut banget suaranya.
1: Iya,
2: sembut banget orang bos suaranya.
1: Ini Jawa apa Maluku ini?
5: Iya,
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi.
2: Cucok ya.
1: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
3: mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
6: Dari
3: ya,
6: kecil ya.
3: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, uh-huh. Ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
2: Bisa gitu.
3: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
2: Otodidak.
6: Oke. Okay. Nice. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi enggak sih?
3: Oh, sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anakku saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
2: Sekarang kan canggih.
3: Jadi, alhamdulillah ya lumayan. Mereka sore lumayan.
6: Bang Benny Jo di Manado ini nanya buat semuanya ya. Maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
2: yang sudah dihasilkan mulai dari
6: Irma Jun?
2: Saking banyaknya ya.
6: Iya, aku enggak apa-apa, aku enggak apa. Album enggak apa. Ya around 10 lebih kayaknya ya.
2: Ya, adalah pasti. Terus kan ada single-single juga.
7: Single lebih banyak sih sebenarnya.
3: Hitsnya aja rumah, hitsnya aja.
2: Kristal cinta datanglah, pasir putih.
7: Akan berubah.
2: My god, banyak ya. Lu harus konser tuh
6: datanglah.
3: Datanglah.
6: Oh, datang udah ya. Udah. Oke.
2: Heeh. Cinta
3: Junnya Stephen Junnya juga dong.
7: Oh iya, kalau Stephen
2: Jun
7: kan kita
2: yang duo ya itu.
7: Saya sama Terima Kasih Jiwa.
2: Ya pastinya lebih dari 10.
3: Lebih udah
2: lebih
3: banyak.
2: Dari 10.
6: Iya.
7: Single lebih banyak
6: sih. Single lebih banyak.
2: Oke. Stephen?
8: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
2: 5 album ya
8: sebenarnya. Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Mengapa terpilih, terus waktu kan menjawab. Apa lagi?
2: Rindu ini. 50 tahun ya.
8: Terus Sinaran.
2: Oh, Sinaran benar-benar.
6: Oke.
2: Oh iya. Oh, banyak juga.
6: Haruskah enggak juga sih?
3: Iya, harus.
2: Haruskah ya kan?
6: Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
2: Wow.
6: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
2: Iya, masih ada.
6: Ada.
3: Sinaran juga loh.
2: Oh, Sinaran enggak perlu sama Rumpi.
6: Judulnya bukan Haruskah lo.
2: Iya. Ngono ta?
6: Masih ada. Oke. Kak Audrey.
2: Kalau aku dulu pertamanya apa ya baterai. Dulu baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh ya baterai. Di musika ya sama grup tekno iya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
6: Enggolari.
2: Enggolari oh
6: iya.
2: Ya itu sih ya. Nggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya banyak, bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
6: Betul.
2: Ya, kompilasi juga.
6: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
3: kurang lebih sama kayak Stephen tadi.
6: Iya. Tapi punya solo album kan. Saat kau.
3: Iya.
2: Masih ditahu loh.
6: Iya dong.
3: Terus Amarani juga ada.
6: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
3: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
6: Iya. Benar.
3: Ada sempat.
2: Sama Julius
3: Julia.
6: Julia. Oh iya. Kan, ada sama lupa. Sama Bendy juga kan ya?
3: Bendy beda lagi pokoknya.
2: Barita Dina Kandi.
3: Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinaka.
2: Nah, kan?
3: Ada sendiri kan? Juga.
6: Oh iya. Ustadz sih ya.
3: Produktif Dali.
6: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
2: Rahasia dari mana resep tuh?
6: Dari balik, dibalik.
2: Nah, balik sekarang ya. Konser dulu.
3: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih tuh lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
6: Kebanyakan diasuh ya.
3: Stephen sering ini kok. Stephen sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
2: Kena
3: GERD. Jadi itu satu terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
2: Oke. Karena di samping dia.
3: Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai dini lagi. Wah. Wow.
2: Kita ABG. Kalau tadi pertanyaannya gimana sih?
6: Cara
2: menjaga, menjaga. Oh oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya, kan, jadi mau ya. every in the morning setiap hari tuh biasanya aku warming up, warming up, terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
6: Setuju
2: kalau itu
6: betul
2: gitu. Setuju. Ya itu aja. Siap.
6: Oke.
2: Bang Steven.
8: Sama sih latihan.
2: Idem ya.
8: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin kita semakin berumur.
2: Semakin berumur. Iya. Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya. Makanya. Iya. Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
6: Iya. Di mana?
2: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi? Farabi yang aku mau masukkan ya.
6: Kak Irma.
9: Musiknya sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
2: Iya.
9: Gitu. Jadi memang harus harus latihan terus juga.
2: Betul.
9: Untuk menjaga suara, terus juga perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh, iya nggak boleh tidak mau melihat perkembangan zaman hari ini.
2: Harus ikutin tren apa sekarang? Iya benar. Ya, benar.
9: Terus mereka juga bermunculan.
2: Betul. Iya.
9: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh, kirim-kiriman.
2: Ini bagus nih ya.
9: Kita juga latihan
2: kesini. Tapi teknik baru. Tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
9: Zaman dulu udah ada. Punya ininya, bahasa istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
2: Iya. Iya. Tadi mau ngomong apa?
3: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi.
2: Nigo sama Bobo.
6: Oke.
3: Gak salah, suaranya bagus kan?
6: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
2: Oh, oke.
6: Supaya tidak menjadi ironi nantinya. Ya, kita dengerin lagi ya.

0: Kembali Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fakfak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cakmono masih kiponek loh.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: radio Pare. Pare ada, oh lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Iya ada Kediri.
1: Pare
0: kan
1: ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Wes. Gembira dia.
0: Oh, ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya
1: sih? Lagi. Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Sarwana. Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati.
4: Selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Kira-kira kalian berempat.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, ya, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semua.
0: Betul.
4: Ya.
0: Oke, apa tuh?

0: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
1: Oh, suka duka.
0: Ya.
2: Siapa?
0: Ya, suka duka. Itu aja ya.
1: Siap.
0: Pertanyaannya. Semoga sukses ke depan ya semuanya.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Dari mana dulu kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
2: Ahmad, Pak Ahmad Abdullah.
1: Selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam, Bapak.
3: Malam-malam udah semangat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Memori lewat lagu.
2: Betul.
1: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
4: Bintang tamunya salam kenal ya.
2: Iya.
1: Iya.
4: Dengan siapa Stephen apa itu?
2: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
4: Hormat dan salam sehat selalu.
1: Irma Jun. Tadi disebut yang disebutin Irma Jun doang ya.
4: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
1: Oke. Siap, ditunggu ya.
4: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di
2: Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
4: salam-salamnya boleh ya.
2: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Ini ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
1: Siap.
4: Juga Tete Dinda.
1: Oke. Okay. Tiga aja ya Pak. Jangan banyak-banyak. Nanti yang lainnya nggak kebagian.
4: Tenang. Untuk Mas Yudi.
1: Siap.
4: Dengan Mbak Ita.
2: Ya.
4: Terima kasih.
2: Salam sama-sama. Salam sehat juga. Pak
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh
2: Dinda. Dinda. Selamat malam Teteh.
5: Salam kembali Ismail, Mbak Ita Purnasari.
2: Siap Teteh.
5: Ya apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik Teteh.
1: Teteh gimana? Huh?
2: Kumaha ada mah.
5: Lagi agak trouble nih suaranya.
2: Lagi flu ya?
5: Iya betul.
2: Aduh.
1: Siap.
2: Cepat sembuh ya Teteh.
5: Amin. Terima kasih banyak.
1: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
2: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
5: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek ke Mbak Irma ya.
1: Bukan bonek.
2: Sama bonek enggak Irma bukan.
1: Bonek ini Stephen.
2: Stephen.
1: Kok Stephen? Stephen sama Audrey.
2: Stephen. Sama Audrey yang bonek.
1: Setengah bonek.
2: Setengah bonek.
5: Oh, kok Steve yang bonek justru.
2: Iya, iya Audrey sama Stephen.
5: Kakak Audrey juga.
2: Iya, ternyata iya, besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
6: Kembangan.
2: Bukan di Kembangan loh, aduh.
5: Alirasa, betarasa, semua.
2: Oh, bisa bahasa Ambon.
1: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
5: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
3: Malam Mbak.
5: Vokalnya vokal festival semua.
2: Ya. Betul, betul.
5: Dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini. Pernah enggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya. Itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah enggak merasa seperti itu?
1: Ah, oke.
2: Okay. Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
1: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
2: Dijawabnya nanti
5: gitu. Dari keempatnya mungkin
1: siap.
5: Merasa.
1: Oke. Okay.
5: Kalaupun enggak apa-apa.
1: Gitu. Ah, oke, okay. Ditunggu
2: nanti
1: ya, Teteh.
2: Nanti dijawab ya, Teteh.
5: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salam?
2: Silakan saya.
1: Silakan, Teteh.
5: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya,
1: yeah. Jember. Terus?
5: Ya. Terus ada Kakak Mano di Pro 1 RRI Kabiri. Juga ada Kakak Tris Dekok.
1: Oke, siap.
5: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu Yudi Ismail, Mbak Ita.
1: Terima kasih Teteh.
2: Oke, Teteh Dinda, terima kasih ya, hatur nuhun.
1: Kita ke Kalimantan Utara ada Bangle.
2: Dari Kalimantan Utara.
1: Bangle, selamat malam Bangle.
2: Bangle, selamat malam Bangle.
1: Kalimantan Utara itu Tarakan.
2: Selamat malam.
6: Oh, iya, tahu gua iya lagi.
7: Di tengah itu Kalimantan Utara.
2: Iya, Bang. Silakan Bangle.
1: Silakan, Bang.
7: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kah?
1: Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
6: Mbak Ita punya
2: yang punya RRI sing bangso. Saya hostnya Bang Le.
1: Bintang tamunya ada
2: Irma Jun, Steven,
1: ada Steven,
2: Audrey Papilaya dan Sarwana.
1: Nah, itu.
7: Siapa ya, mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara
2: Tanah Tinggi. Siap. Nah, siap, Bang.
7: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
1: Oke. Okay.
7: Tenar di utara gitu.
1: Siap. Oh, siap, Bang. Terima kasih. Itu aja, Bang Le.
7: Ya.
1: Itu aja.
2: Wow. Duku ada anjing.
1: Terima kasih, Bang Le, ya. Selamat malam.
2: Backgroundnya di sana.
1: Backgroundnya ya.
2: Anjing menggonggong.
1: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung, ada Bang Leman. Selamat malam,
2: Bang Leman. Selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, Bang Leman.
8: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini.
1: Abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
2: Baju itu baju hitam.
8: Ceweknya juga baju hitam juga. Jadi yang
2: di
1: tengah.
2: Siap,
1: sekelihatan ya. Lah kan ada TV-nya.
8: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
1: Oh, yang baju putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
8: Baju hitam, yang cowok yang ganteng.
2: Oh, Steven.
1: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
8: Ini Mas Yudi.
1: Iya.
8: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung itu satu.
1: Pernah nyanyi ke Lampung.
8: Siapa yang pernah diulang?
2: Bang Leman.
8: Kaki halu juga selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
1: Beneran loh, fansnya banyak ya.
8: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
1: Mereka masing-masing ya, oke, ditungguin ya.
2: Nanti dijawab ya.
1: Oke.
8: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
1: Oke.
8: Putra Magenda di Bondowoso.
2: Oke.
8: Semuanya tapak ketua.
1: Siap.
2: Siap.
8: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
2: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
1: Ada Ibu Merpati. Selamat malam, Bu Merpati.
2: Selamat malam, Bu Merpati.
1: Halo.
9: Bismillah. Alhamdulillah.
2: Iya.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sejahtera buat semuanya ya.
1: Iya.
2: Merdeka.
1: Silakan Ibu.
9: Ibu. Iya.
1: Lama banget. Lama banget enggak gabung, Bu.
2: Iya, boleh.
1: Iya.
2: Monggo Ibu.
9: Ya, Mbak Ita cantik.
2: Iya.
9: Ya, bisa aja buat semua yang
1: cantik. Kok enggak disapa sih Mbak Ita doang?
2: Sialnya kok sih.
9: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
2: Keselak aku.
9: Yang ganteng gitu loh.
1: Oke, Bu Merpati.
9: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
2: Seru dan ramai.
9: Gembira.
2: Betul.
9: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
1: Iya ya.
9: Asik. Keren.
1: Begitu.
2: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
9: Iya, ini dia sambung menyambung itu Indonesia dan Merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua. Apa kualitasnya? Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
1: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma.
9: Mbak Irma itu aku kan udah ngerti dari zaman dulu sama Mas Yana Julio kan.
2: Yana Julio,
1: iya. Yana Julio.
2: Iya, Hedi Yunus, Bu Merpati.
1: Hedi Yunus. Hedi Yunus, bukannya Nangulio. Ketuaan kalau ya Nangulio ya.
9: Sorry. Ayam-ayam yang sorry.
2: Hedi Yunus mungkin Bumerpati.
9: Ya. Aku lagi ibu nih lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
2: Mas Yudi.
3: Mas Steven.
9: Mas Yudi.
2: Yudi.
9: Koko. No. Koko. Gini, dibilang Mas Yudi tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya kepada Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser.
1: Ini
9: konser yang malam ini yang hadir buat apa artis legend ini.
1: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
2: Siap. Tio mantap ini.
9: Pengucapan syukur, Mbak.
2: Iya.
9: Pengucapan syukur.
1: Okay.
9: Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
2: Siap.
9: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
1: Siap,
9: aja.
1: Merpati.
9: Salam sukses semua.
1: Oke.
2: Merpati. Terima kasih banyak.
1: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
2: Pak Putra,
1: Pak Putra Magenda.
2: Selamat
1: malam. Silakan Pak Putra.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
2: Monggo Pak Putra.
1: Langsung gercep.
6: Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Iya.
6: Juga bintang tamunya.
1: Aha.
6: Selamat malam, semoga selalu sehat.
1: Amin. Terima kasih.
6: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
2: September.
1: September.
6: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUTI RRI yang ke-81.
2: Betul.
1: Siap.
6: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
1: Amin. Oke, siap.
6: Di mana saja berada.
2: Amin.
6: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
1: Oh iya, Maulid kemarin.
2: Betul.
6: Ya. Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
1: Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
6: Ya, yang itu saja yang saya sampaikan. Boleh salam-salam.
2: Silakan Pak Putra.
1: Tiga orang ya Pak Putra.
6: Barusan siapa ada ibu siapa barusan?
1: Ibu Merpati.
6: Ibu Merpati salam kenal.
1: Oke.
6: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
2: Bang Leman.
1: Oke, siap.
6: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
2: Dan
6: selalu sehat semuanya.
1: Terima kasih.
6: Dan Maha Kuasa.
1: Amin.
2: Terima kasih Pak Putra.
1: Oke. Terima kasih ya.
6: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Amin.
6: Dalam keadaan sehat walafiat.
2: Amin.
1: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan.
2: Berempat
1: dianalisis
2: ini.
1: Berempat ini.
10: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebenarnya. Karena di sini punya satu misi, satu.
1: Okay.
10: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jun.
2: Irma sopran ya, Irma ya.
1: Alto ke sopran.
2: Mezzo sopran ke sopran.
1: Barito.
11: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi alto iya.
2: Alto iya ya.
11: Iya, mezzo sopran.
2: Saya tiga-tiganya, Mas.
1: Tiga-tiganya ya.
2: Sar.
3: Aku apa ya, Bu?
2: Tenor.
3: Dia kuncinya.
2: Tenor.
3: Aku tenor.
1: Tenor ya. Baik.
2: Sudah terjawab ya.
1: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Ini tadi ditanyain.
12: Pasir Putih itu direkam kalau aku enggak salah 90 ke 91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
2: almarhum Fidi Aldiano.
12: Itu bareng sama grup Catwalk.
2: dulu. Catwalk itu ada grup model para model.
1: Iya, ya, betul.
13: Aku ada loh di situ.
2: Seru bisa gitu loh, bisa melipir gitu.
1: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
2: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
1: Iya, kalau pengen kolaborasi. Oh iya,
11: kalau masing-masing.
2: Masing-masing pengen kolaborasi.
11: Orang Indonesia atau orang luar?
1: Oh, boleh siapa aja.
2: Siapa aja.
13: Bermimpi lu setinggi.
2: Iya, enggak apa-apa.
11: Kalau siapa dulu nih?
2: Mas, siapa aja dulu boleh.
1: Audrey langsung.
11: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
2: Wow, pingin banget.
11: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
2: Wah, beneran ya? Bener ya?
11: Oke, iya mau banget.
2: Wah, mesti dia harus bilang sama Mas Dwiki nih. Mantap, asik. Oke,
11: Kak Irma.
2: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
14: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Whitney Houston.
1: Oh
2: ya, Pak.
14: Cita-cita dari dulu itu cita-cita aku dari memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika aku sempat dapat kontrak dari manajemennya Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia,
2: jadi sempat belum sempat ya. Wih,
11: pasti nggak ada legasi gitu dong, berarti nggak ada.
2: Iya pastinya, siapa tahu lo.
14: Kalau untuk Indonesia, daripada gue
2: abis
14: ini dimusuhin,
2: gue
14: sama Koko aja.
2: Koko kan baik.
13: Aku sih gak begitu.
2: Kan udah dua duetnya loh. Udah.
11: Ya, pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
2: Oke.
1: Koko Steven.
10: Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama
13: David Foster.
2: Wah, David Foster bener. Cuma, keren banget itu.
10: Ya, kalau yang lokal, ya, aku juga takut juga sih.
2: Sama Irma berarti.
11: Takut juga.
2: Takut dimusuhin.
11: Takut juga lagi.
2: Kalau Sarwana.
13: Ini, oh, kamu deh ya?
2: Udah.
13: Aku sama Yudi aja deh.
2: Ini sebagai produser ini.
1: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
2: Iya
1: dong. Bikin lagu religi ya.
2: Mantap, bener ya? 2027
1: Ramadan bulan Februari.
2: Siap.
13: Wah, ini serius-serius, aku pengen banget tuh apa namanya nyanyi sama Maher Zain tuh.
2: Maher Zain.
13: Iya.
2: Iya. Tapi ngomongnya Zem.
1: Zem.
11: Akrab dia, akrab. Terus sebutin lagi Maher.
13: Zem.
2: Bener.
1: Kair Zem.
2: Bener. Maher Zem.
1: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
2: Apa pertanyaannya mas?
13: Ibu Fatmawati loh. Ibu Fatmawati.
2: Kenapa gue ini? Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
13: Ibu Fatmawati.
2: Bagian lemak. Suasananya sangat meriah sekali.
1: Menado. Suka duka yang ditanyain.
2: Suka duka.
13: Minum.
2: Oh, suka duka. Iya, suka duka.
1: Ya nyanyilah sepanjang berkarya.
2: Iya, dalam berkarir.
1: Iya.
11: Suka duka nyanyi apa karena kita harus
2: berkarir.
11: Dalam berkarir.
2: Berkarir.
13: Dosa loh gue.
11: Kenapa nggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
2: Sekali-sekali
11: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
13: Ini dukanya dulu apa?
11: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
2: Hilang ya.
1: Oke, dukanya.
11: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
2: Terus gimana ya, Audrey?
11: Istirahat, sempat istirahat, terus minum obat, disuntik. Tapi memang suaranya gak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh, yang cari yang aman.
2: Itu paling gak enak ya.
11: Aduh, memang
2: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
11: Iya.
2: Itu itu gak enak banget kalau suara dia
1: Itu. Iya.
13: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
1: Gimana?
11: Penon
2: apa?
13: Aduh.
11: Ini kalau kayak gitu kok saya lagi lupa lirik.
13: Ini dari awal, dari awal sampai akhir.
11: Kayak penonton itu.
2: Iya juga ya.
13: Ajak nyanyi mereka.
1: Iya ya.
11: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
1: Still friend of mine
11: Java
1: ya.
11: Java Jazz ya, Java Jazz ya.
2: Keren.
11: Java Jazz ya. Banyak sih.
1: Sukanya banyak ya.
13: Aku.
1: Iya dong.
13: Sukanya. Sukanya terima duitnya.
2: Coba jangan ngomong saat semua orang juga suka.
13: Sukanya tuh sukanya tuh bisa kemana-mana.
1: Terus
13: dikenal orang.
1: Iya ya.
13: Orang baru. Iya.
2: Tuh.
13: Dukanya kalau dukanya enggak ada kerjaan itu berduka itu kok enggak
2: ada kerjaan itu berduka bener Mas.
1: Aduh enggak bisa okay, behave
13: okay. Ya. Bener kan? Baik saya.
1: Enggak bisa behave.
2: Bener banget.
11: Enggak bisa behave saya.
1: Ya.
2: Oke, Koko.
1: Koko.
11: Ini paling rapi banget.
1: Paling rapi ya.
2: Koko ini paling rapi loh bener.
10: Sebagai grup ya, warna rasanya yang dirasain sama
2: Audrey.
10: Suara ilah. Kita lagi mau kompetisi.
1: Oke. Betul lah.
10: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
2: suaranya hilang. Oh my god. Kena iya kena radang tenggorokan. Oh, itu paling.
1: Kok bisa barengan gitu ya?
2: Saling menular.
11: Eh tapi memang terus biasanya gimana? Gitu loh kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, iya biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya
2: setuju banget.
11: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
2: Iya,
10: Bang.
2: Tapi itu memang terus gimana?
10: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
2: iya kan benar, padahal ini tiga cewek tahu, tiga cewek gak ada suara
10: tapi
2: akhirnya
10: baru boleh di hari
2: H. Oh my god.
10: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
2: pasti stres tuh ya.
11: Stres banget.
13: Itu betul dikit banyak loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan. Terus dikasih waktu jadi apa namanya kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
2: pemanasan ya kan dari hari-hari
10: enggak tetap terus dilepas jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat
13: peserta lihat pada keder gitu gitu.
2: Akhirnya hasilnya
11: wow. Wow, keren. Ya benar
1: ya,
11: nervous
1: ya,
11: itu,
1: ya.
11: Nervous, yeah, itu nervous. Pikiran kan bisa
2: pikiran sama langsung kita ikut ke suara ya. Betul banget.
1: Kalau Mbak Irma, suka duka?
15: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
11: Nah, dengan yang mendadak itu. Dan tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada gigit.
2: Termasuk the vocal legacy ini. Aduh.
10: Itu dukanya kita.
11: Iya.
2: pas banget ya.
15: Suka ini kan, kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
2: langsung dituangkan nah, gitu ya.
15: Suka agak enggak bisa kerem gitu intinya gitu
1: loh. Oh, oke.
15: Okay. Nah, itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
10: suka di belakang layar.
15: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
2: Loh, masa gitu.
15: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku juga aku tahu aku masih bisa.
2: Iya dong.
15: Aku akan tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
1: Siap.
13: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
2: Iya, the vocal legacy.
11: Kamu nanya ini kan kita.
13: Iya, aku tanya. Aku kan,
2: ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
13: Kok dia karangannya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
2: Kalau aku sih yes.
13: Tanya itu Mas Anang.
2: Kalau aku sih yes.
11: Itu dulu. Nah, kata-kata kita Aku sih yes. Nah,
13: ada bener-bener ceritanya lu itu Mas Anang sama aku.
1: Oh gitu. Oh,
11: iya. Mas Anang sama kamu.
13: Ada ceritanya.
2: Apa?
1: Ya udah.
13: Jawab dulu itu.
2: Iya, oh, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? The Vocal Legacy. Itu ide siapa?
15: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
2: Betul.
15: Ya.
2: Nah,
15: kita ini kan
2: para penyanyi.
15: Para penyanyi yang bisa dibilang senior, katanya orang-orang. Nah, karena eranya kita kan sudah
2: betul. Aku masih muda, aku masih muda. Enggak mau terima.
15: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
2: mewariskan.
15: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi tuh setelah kita, dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua, dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh, kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Yes. Gitu.
1: Siap kalau begitu.
2: Jadi nanti kalau ditanya
1: gitu, sar gitu, katanya. Gitu,
2: masih ingat enggak? Masih ingat enggak?
13: Masih lupa.
1: Oke. Ya ya ya ya ya ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Ju.

0: kita dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpani hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan, oh, ya.
1: Kalau bisa jawab satu-satu akan mendapat hadiah donat.

0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon. Bika Ambon.
1: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
2: Oh, cepet-cepetan.
0: Oke,
2: okay,
0: pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Yeah, okay. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
2: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
2: Ayo, ayo
0: coba
2: dong,
0: diingat.
2: Irma. Coba diingat-ingat dulu.
0: Nah. Iya betul.
1: Nyanyiin aja keluar.
0: Eh lupa juga.
2: Mungkin Steven Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
1: Nyanyiin aja, nyanyiin.
0: Lupa.
1: Nyanyiin aja.
2: Waduh ya Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
2: Bikanya siap-siap nggak jadi, dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
2: Ya kan.
0: Oke.
2: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
1: Oh iya, iya benar.
2: Apa nama label yang mendistribusikan?
1: Sony.
2: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
1: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya.
2: Bika Ambon enggak jadi.
0: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal.
1: Bukan.
2: Musika.
0: Bukan. Udah ya. Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
2: Pro Sound.
0: Iya, oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
2: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
2: Ya Allah, oke.
3: Tunggu, apa ya?
2: Wes bener-bener ini dimensi.
0: Lupa ya?
2: Lupa.
0: Seriusan lupa?
1: Pegangan.
2: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
2: Ayo Audrey. Lupa lo, Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Boleh lihat AI nggak?
0: Ya udah.
2: Wes?
0: Lupakan.
2: Lupakan. Iya. Lupakan. Iya. Lupakan ya kan? Ya lupa lagi.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
2: Lupakan saja. Sama kenangan.
3: Curang.
2: Nah.
0: Ya, karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
2: Iya lupakan saja kan? Iya benar.
1: Lupa.
0: Oke, okay, Irma Jun lagi ya, Marita.
2: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
1: Agus Andrianya. Oh, dia. Dia kalau itu pencipta lagu dia ini dia
0: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
2: Pede salah.
0: Iya, siapa?
2: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Ayo.
0: Ya, penciptanya siapa? Rusdi Bahalwan.
2: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
2: Rusdi.
0: Ya. Iya. Iya sih.
2: Rusdi. Mas, Bika Ambon enggak jadi, Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
2: Kenal
0: ya?
2: Cuma
0: tahu
2: doang.
0: Oke.
2: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Ubin dan Ipin. Ayo Mas Sekalian lupa sih.
1: Lagu pertama, album pertama ya?
2: Corona.
0: Tapi ingat,
1: Yudi dan kita tuh
2: kok Steven juga langsung
1: Mas Yudi yang ciptain ya? Mas Yudi, bukan
3: Mas Yudi dan Wawan.
2: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
2: Judulnya
1: album pertama ya?
0: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
1: Coba ini apa nama sairnya dia depan.
0: Iya enggak bisa lah sairnya.
1: Kasih bocoran itu.
0: Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa enggak inget?
2: Iya sih.
0: Seriusan?
2: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih, enggak.
2: Enggak ya.
1: Coba lagunya isi album pertama itu apa ya?
2: Bukan. Wes, tetap enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak inget sama sekali ya.
2: Satu lagu aja nggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
2: Oh.
0: Ingat.
2: Yang mana? Kayaknya Mampa.
1: Oh, Mampa.
0: Judulnya inget ya.
2: Eh, coba nyanyi, coba nyanyi, coba nyanyi. Coba Gusti nyanyi.
1: Warna Cinta.
2: Iya.
0: Gimana? Ya ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
2: Aduh, ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi, walaupun cuma setengahnya.
1: Itu kerjaan Mas
2: Yudi. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
2: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi nggak ada okay. Jakarta. Eh ada ding Ciledug.
2: Oh, halo
0: Cigurian. Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Cigurian. Selamat malam.
4: Masih ada waktu ya?
0: Masih
4: ya,
0: ada.
2: Masih dong.
4: Masuk kecang cantik, Ita Purnamasari.
2: Iya, Cigurian.
4: Apa yang aku nyanyi? Selalu yang ku ingatkan cintaku padamu.
2: Iya, kakak sama loh, saya juga suka.
4: Semua nih narasumbernya.
2: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi di kambor kali ya?
0: Oh, tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
2: Irma Jun, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Jana Papilaya ya, kalau nggak salah.
2: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
2: Iya. Jana Papilaya penyanyi cilik. Iya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip, sama.
4: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
2: Nah, ya itu memang. Ini memang saya di Maulukos ya. Vokalisnya Maulukos, Cigurian.
4: Boleh. Jadi saya suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Audrey nih.
0: Terus Sarwana enggak boleh marah dong kan ganti-gantian. Silakan.
4: Juga ya, nah, ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Harus oh iya, rukun RT.
4: Nah, saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan tanpa musik gitu ya. Itu saja. Oh,
0: lagu terus, apa?
4: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke siap.
4: Pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
2: Stephen Warna, sama Irma Jun.
4: Stephen. Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Oh. Sekali-sekali siang. Kasih pemasukan
2: aja Mas. Acaranya malam Cigurian.
4: Memang sih malam.
0: Oke siap. Terima kasih Cigurian ya.
4: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
2: Oke, Cigurian.
4: Yang akan datangnya ya. Terus
0: iya.
4: Salam dulu Bang Yudi yang.
2: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Mbak Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shaurin dengan okay. Semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam okay. Sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
5: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica, silakan, Ca.
2: Silakan langsung
0: dari. Mau sama siapa langsung. Ini? Mau dari berempat.
5: Sama Sarwana juga dong.
0: Oh. silakan Ica.
5: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai kemasan tisu?
0: Udah apa? Udah pernah apa?
5: Udah berapa kali kemasan?
0: Berapa kali apa?
2: Ica suaranya nggak kedengeran.
0: Hilang Ica suaranya.
6: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
5: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
5: Gemes. Tunggu dulu dong.
2: Oh, iya.
6: Nah, di sini kan gede kelihatannya.
2: Oke.
5: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
2: Irma Jun.
5: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube loh, yang mana nih dibilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat aja deh buat semuanya. Semoga
0: Terima kasih.
5: Baita juga, sukses juga Mas Rudi.
2: Terima kasih.
5: Semuanya aja. Terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Saya tanya selamat tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Enggak dong. Sampai jam 10. Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
1: Setengah sebelas.
0: Satu lagi ada Samarinda, ada
2: Bung Ari.
0: Selamat malam, Mas Ari.
7: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
2: Kita nunggu undangan.
8: Aku 4 bulan yang lalu.
2: Ke Samarinda ya. Oh, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
7: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
2: Iya, silakan.
0: Oke, okay. Ci Guria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
8: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
8: Ya enggak usah juga gini.
2: Lagu apa ya? Enggak ah.
1: Lebih timur.
2: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: arms of yous. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: iya.
0: Di luar ya.
1: Ada perasaan merasa bedanya dikenal orang gitu. Iya, kayak gitu-gitu sih.
0: Tanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio mana? Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang-orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi, jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap, itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang. Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang, lagu baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya.
0: Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak, maksudnya udah boleh di share atau gimana?
4: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Makasih suara kencang pas dia ngomong. Iya boleh. Coba ngomongin. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kayak tadi aja di mobil gini. Iya. Gitu, terus dia lagi nyetir, ya nanti tolong dibukain. Emang nggak sih dia ngomong?
3: Temen gue
0: merjam. Bener loh, Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan. Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin, dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya, kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana ya, kelanjutannya ya. Dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_ garis bawah ya. Vocal, vocalnya pakai bahasa Inggris, underscore lagi legacy. Underscore. Yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Oke.
2: Di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Waduh.
2: Wajib lagu-lagu pilihannya era
1: 70-an.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_
1: ada di Instagram itu tadi ya.
2: Oke. Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Ini seru ini Mas bakal benar.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis. Dan nanti anak-anak Gen Z ini, mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah kitanya di
3: ada filmnya loh.
0: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian cerita.
1: Waduh,
0: ada rangkaian ceritanya. Spill
2: sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya, dipaksa untuk terjebak maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita. Dan ternyata mereka malah happy ternyata. Gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor. Ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya, sama Andes juga. Oke. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu, memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun.
1: Yeay.
0: Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: dan vokalis.
3: Baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapunama Sari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

Indonesia. Baru-baru ini, sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara, ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian ia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Sang filsuf menanyakan kepada pelaut itu, "Apakah Anda mengerti filosofi?" "Tidak mengerti," jawab si pelaut. "Wah, sayang sekali. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda. Apakah Anda mengerti matematika?" Filsuf tersebut bertanya lagi. "Tidak mengerti juga," jawab pelaut tersebut. Filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Sayang sekali, bahkan Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Tiba-tiba ada ombak besar, membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat telah kemasukan air. Perahu tersebut akan tenggelam. Sang filsuf menjadi ketakutan. Seketika pelaut pun bertanya pada sang filsuf, "Tuan, apakah Anda bisa berenang?" Sang filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa. Cepat, tolonglah saya." Sang pelaut mentertawakannya dan berkata, "Berenang saja Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Saudara, semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar saja, tetapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong maupun angku akan prestasi tersebut. Ingatlah, selalu ada yang lebih pintar dari kita, dan kita pun masih perlu belajar dari kelebihan orang lain.

pendengar, seperti biasa dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Saya Julianti Malinsang bersama seluruh kerabat kerja bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, inilah Program 1 Radio Republik Indonesia Talaut.

0: Baik ya, selamat pagi buat seluruh pria pencinta Pro 1 RRI Talon dimanapun Anda berada. Kita akan ikuti Mutiara Pagi untuk hari ini bersama dengan Bapak Pendeta Iwan Kurniawan STH.
1: Oke, terima kasih untuk kesempatan waktunya. Mari di pagi yang luar biasa ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kasih dan anugerah-Mu Tuhan sungguh indah dan dahsyat bagi kami. Karena Engkau lah yang menata hidup kami dan Engkau lah yang membuatnya semuanya menjadi indah Tuhan. Biarkan Tuhan lewat firman-Mu kami lebih lagi dibawa untuk mengerti. Lebih lagi dibawa Tuhan untuk menuju pada kehidupan yang lebih lagi bebas, lebih lagi semakin diperindah dan lebih lagi Tuhan menuju pada panggilan dan kasih anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pemirsa sekalian, manapun berada, mari kita akan membuka firman Tuhan hari ini yang terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. Perikopnya Elisa menyiharkan air di Yeriko. Nah, di sini dikatakan, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat letaknya kota ini baik seperti Tuhan kulihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Nah, puji nama Tuhan, kita mendapatkan renungan untuk sosok seorang Elisa. Adalah seorang nabi yang bisa dikatakan tidak memulai dari awal, tapi melanjutkan pelayanan yang dilakukan oleh Nabi Elia. Kita tahu bukan, Nabi Elisa satu-satunya yang mengantarkan Nabi Elia naik ke surga. Nah, padahal ada 50 nabi yang juga tahu. Tapi mereka hanya bisik-bisik. Aduh, tahukah Tuhanmu akan naik ke surga hari ini?

berapa hari itu, bayangkan ada berapa hari tidak ada satu pun tergerak selain Elisa. Makanya ketika sampai di seberang sungai Yordan, Nabi Elia berkata pada Elisa, apa yang kau mau daripada aku? Mana bayangkan bukan suatu pertanyaan yang mungkin tidak diduga bukan? Karena ya namanya juga bukan ini cuma mengantar. Dapat lihat biasa-biasa bukan tugas, tapi dapat pertanyaan yang begitu baik. Bahkan mungkin di luar dugaan, apa yang kau mau daripada aku? Nah, ini membuktikan bahwa melayani Tuhan itu tidak sia-sia. Mungkin terlihat tidak dapat apa-apa, terlihat cuman, tapi ternyata di ujung atau menjelang akhir dari kebersamaannya ini ternyata mendapatkan pertanyaan yang luar biasa. Maka Nabi Elisa pun ya tidak tanggung-tanggung meminta. Ini kan pertemuan terakhir bukan? Bukan cuma sekedar pergi pesiar kemana atau pelayanan kemana. Makanya dia minta dua bagian roh. Ini luar biasa. Tapi itulah. Orang bilang tuh suatu hal yang luar biasa juga telah melakukan hal yang luar biasa bukan? Bayangkan jadi satu-satunya yang mau mengantar. Makanya kenapa Nabi Elia pun mengatakan pada dia, engkau, aku tidak bisa, menjanjikan, tapi kalau engkau bisa melihat aku terangkat hidup-hidup, maka itu akan terjadi padamu. Suatu jawaban dan juga ada juga tambah dengan persyaratan. Kenapa? Karena Nabi Elia meminta, Nabi Elisa terus melakukan hal itu. Sampai dia menerima hal itu. Nah, ini bagi kita juga suatu renungan, bahwa melakukan sesuatu pada Tuhan jangan setengah-tengah, harus sampai ujung. Jadi walaupun sudah sampai langsung Yordan, Nabi Elisa tidak serta-merta menerima langsung. Cuma terus melakukan. Masih harus berjalan lagi sama Nabi Elia. Entah sampai kapan, tapi tiba-tiba ada badai muncul di hadapan mereka. Yang kemudian mendatangkan yang namanya kereta yang beroda api. Tidak semua orang tidak bisa melihat. Tapi Elisa bisa melihatnya. Kenapa? Karena dia teguh di tempat di mana Tuhan meletakkan dia. Dia tidak meninggalkan Nabi Elia. Kalau oleh karena Nabi Elia mau diangkat ke surga, tidak lagi tinggalkan atau tidak lagi mau seperti yang 50 nabi kan? Dia masih hanya bisa melihat jauh. Tapi Nabi Elia dia tetap mendampingi sampai selesai. Makanya cuma dia yang bisa melihat. Makanya mari engkau dan saya ini poin pertama yang kita perlu bukakan dulu bahwa betapa melayani Tuhan itu tidak sia-sia. Ada kesempatan-kesempatan yang hanya engkau dan saya yang setia yang bisa melihatnya. Makanya kenapa ketika Elia naik ke surga, dia melemparkan bukan dua bagian jubahnya. Dan itu menjadi kekuatan yang baru bagi Nabi Elisa. Karena setelah itu Nabi Elisa kembali dengan cara yang sama, di mana dia membuka jubahnya dan dia memukulkannya ke sungai Yordan dan sungai itu terbelah. Ini luar biasa bukan? Tidak semua nabi diberikan kuasa seperti itu. Tapi Nabi Elisa memiliki kuasa yang seperti itu. Nah, lalu setelah sampai ke seberang sungai Yordan lagi kembali, dia masih ke kota Yeriko bukan? Nah, ini adalah perjalanan pulang, di mana dia bertemu dengan kota orang-orang Yeriko bukan? Yang mungkin telah melihat bukan kedahsyatannya, yang telah melihat, oh ini nabi baru, tokoh hebat yang baru yang hadir. Makanya mereka pun meminta pada Nabi Elisa untuk menyehatkan air di kota Yeriko. Nah, tadi bukan pada ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa coba lihat letaknya kota ini baik seperti Tuhan kulihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran. Bayangkan bukan? Jadi mereka tahu sumbernya, mereka tahu masalahnya, tapi tidak tahu bagaimana solusi menyelesaikannya. Nah, ini juga merupakan gambaran bukan? Yeriko itu indah, dunia ini indah. Tapi kalau kita tidak membenahi bagian dalam, kan air kan bagian dalam, bukan siapa yang bisa lihat air tuh? Kalau tidak masuk, pasti tidak akan terlihat tuh. Karena air itu tentang kehidupan, sisi internal kita tuh. Karena biarlah dapat lihat indah, kalau banyak keguguran, berarti kan ada bermasalah bukan bagian dalam kita. Itu gambaran tuh yang digambarkan oleh penduduk kota itu tuh. Mereka minta solusi dari Elisa. Nah, pertanyaannya apa yang kira-kira bisa membuat bagian kehidupan ini kami katakan menjadi tidak baik atau bermasalah? Tentunya kan ini kan tidak mungkin bukan tanpa sebab. Kehidupan kita

bisa saja berubah, karena ada beberapa faktor. Karena ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat. Jadi kalau ada keguguran atau apapun sifatnya, tentunya ini ada hal yang salah tentang bagian dalam yang kita miliki atau kehidupan yang kita bangun. Nah, poin pertama yang sering jadi masalah apa? Karena adanya dosa. Dosa itu, kami katakan lebih besar daripada sebuah kesalahan. Kalau kesalahan Anda dihukum, ya selesai, bukan? Tapi kalau namanya dosa, dia itu sama kayak benih, benih yang bisa saja bertumbuh dan berkembang. Jadi semakin kita membiarkan dosa itu ada dalam hidup ini, dia akan semakin berkembang dan bertumbuh. Nah, kalau dia bertumbuh, dia akan mengambil kehidupan yang kita bangun ini. Kali ini kan benih yang baru, bukan? Dia akan mematikan. Makanya kenapa kalau kita melihat seorang Saul yang melawan Tuhan, bukan? Dia masih hidup cukup panjang setelah kesalahan yang dia bikin itu. Akan tetapi, apakah dia bisa kembali? Gak bisa kembali. Kenapa? Karena dia membiarkan dosa itu telah bertumbuh dalam hidupnya. Bayangkan, bukan? Bahkan terakhir pun kan ketika dia mencari Tuhan, Tuhan tidak bisa menemui dia. Kenapa? Karena dia tidak mencari Tuhan karena ingin bertobat. Dia mencari Tuhan cuma ingin minta mukjizatnya. Makanya tidak bisa terjadi apa-apa. Nah, ini bagi kita teguran, bukan? Renungan bahwa betapa ketika dosa berkuasa dan kita membiarkannya, kita bisa saja akan bertingkah yang berbeda. Jangan ada pikir Saul tidak punya hati nurani. Dia sadar ada Tuhan. Karena dia melihat, bukan, bagaimana Daud diberkati Tuhan, bagaimana Daud menangkan pertempuran, bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Itu semua dia tahu karena Tuhan. Tapi dia tidak bisa kembali. Apakah Anda pikir Daud, Saul tidak mau kembali? Ada, pasti. Tapi tidak berdaya, karena kekuatan dosa itu telah mengambil alih kehidupannya. Sehingga dia tidak lagi ada dalam posisi sebagai orang yang mungkin berpikir baik. Tidak, bukan. Memang Tuhan mencatat dia menjadi gila. Karena ada kekuatan yang akan mengambil alih, sehingga kita pun tidak bisa berpikir yang baik lagi. Selalu akan berpikir yang negatif lah. Nah, ini kami katakan hal yang perlu kita perhatikan baik-baik, bahwa dosa itu jangan dosa kecil kok tidak apa-apa. Tidak ada dosa kecil atau besar. Karena kalau dia sudah bertumbuh, dia akan mengambil alih kehidupan engkau dan saya. Makanya perhatikan baik-baik. Apapun sesuatu hal yang bukan firman, jangan tergoda untuk melakukannya. Nah, yang pertama. Yang kedua apa? Karena hati tidak dijaga. Nah, ini. Kita mungkin berpikir, tidak apa-apa kok, cuma sekali-sekali. Tapi firman Tuhan mencatat, ini hati, tempat terdalam dalam hidup engkau dan saya. Tempat paling dasar. Ketika dia tercemar, maka engkau pun akan berubah. Maka engkau pun tidak akan mampu. Coba lihat seorang Lot, bukan? Lot itu masih tahu bisa melihat malaikat. Masih tahu itu utusan Tuhan. Tapi hatinya sudah tercemar. Anda bayangkan, bukan, semalam-malaman malaikat itu berusaha untuk mengajak Lot dan keluarganya keluar. Tapi apa yang mereka katakan? Nyanda. Mereka tetap mau bertahan di kota itu. Anda bayangkan, bahkan pada mereka tahu. Yang datang ini bukannya orang baku sedu atau tukang-tukang membual atau apa yang tidak punya kekuatan untuk melakukan hal yang mereka katakan itu. Mereka tahu persis ini utusan Tuhan, malaikat. Tapi mereka tidak tergerak sekalipun mau keluar dari kota itu. Karena apa? Karena hati mereka telah tercemar. Mereka tidak lagi megang kebenaran. Yang ada pikiran mereka, malah mereka khawatir kalau mereka meninggalkan kota itu, mereka tidak akan hidup lagi. Aneh, bukan? Kota mau dihancurkan, mereka berpikir masih demikian. Tapi itulah gambaran hati yang tidak dijaga. Hati yang sudah tercampur-campur, sehingga tidak bisa lagi melihat kebenaran utuh dan tidak lagi bisa melihat bahwa betapa hidup itu lebih berharga daripada harta benda yang mereka miliki di kota itu. Bahkan kita tahu, bukan, sekalipun itu dipaksa juga, istri Lot jadi apa? Jadi tiang garam. Lot dan anaknya pun yang juga anggap saja tidak jadi tiang garam. Apakah mereka selamat? Tidak.
Mereka terhenti di Gunung Suwar. Kenapa? Di sana mereka melakukan hal-hal yang lebih gila daripada yang kita bisa bayangkan. Saudara, makanya itulah kami katakan gambaran betapa hati pun harus mampu kita perhatikan. Makanya itu kata kami kan berjaga-jaga, jaga hatimu. Karena dari hati yang terjaga itu akan memancar kehidupan. Tapi kalau tidak, ya sebaliknya, saudara. Jadi walaupun Abraham sudah berdoa, berusaha, taruh menawar, tapi kalau hati lo tidak bisa dijaga, ya mau bilang bagaimana, saudara? Terusnya aja kan perjuangan Abraham jadi seolah-olah tidak ada artinya. Padahal bayangan, Abraham sudah tahu menawar, saudara. Harusnya kan Lot kan juga mati bersama, saudara. Tapi tadi kami katakan, saudara, hati yang tidak terjaga ternyata bisa juga, saudara, menyudahi hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Karena kita tidak mampu dan melihat lagi sesuatu dengan hati yang baik dan pikirannya baik. Nah, makanya kenapa mari kita jaga hati kita. Tetap, saudara, kita perhatikan, isilah dengan firman Tuhan, bukan dengan yang lain. Karena yang lain akan membawa engkau dan saya punya pikiran dan hati yang berbeda tentunya, saudara. Nah, yang kedua, saudara. Yang ketiga apa, saudara, yang perlu kita perhatikan, saudara? Adalah karena jauh dari firman Tuhan. Dalam artian kita mulai menolak firman Tuhan. Saudara, kita hidup karena Tuhan. Firman itu adalah kekuatan Allah, dikatakan. Firman itu adalah yang menyelamatkan. Dan yang paling luar biasa, firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi ketika engkau dan saya mengatakan tidak mau menerima firman Tuhan, kita kan sama saja mengatakan kita benci. Kita saja, kalau kami pribadi, kalau kita dibenci orang, saya pasti akan berusaha menghindar ya orang itu. Karena untuk apa mau hadir di muka dia? Dia benci pada kita. Begitu kan pikiran pasti, bukan? Jadi tidak senang. Jadi untuk apa mencari keributan-keributan yang tidak diperlukan? Nah, Tuhan juga demikian. Kalau engkau menolak firman-Nya, maka Tuhan akan sangat-sangat jarang akan muncul di permukaan, atau lagi dalam kehidupan engkau dan saya. Dan kalau Tuhan sudah jarang, lama-lama kan dia akan mundur. Nah, bayangkan kalau dia berlari daripada kehidupanmu, kita menjadi apa? Hal baik apa yang akan kita punyai lagi? Karena di luar Tuhan, kita tidak bisa mendapatkan atau melakukan atau menerima hal yang baik. Dunia ini tidak baik. Kalau dia baik, kita tidak akan susah begini, bukan, hidup. Hanya Tuhan yang baik. Karena apa? Karena dia adalah sumber kehidupan. Ingat, catat baik-baik, dia sumber kehidupan. Bukan hanya sumber mukjizat ya. Bukan cuma karena pencipta, bukan, karena dia sumber kehidupan bagi manusia. Jadi rugi kalau manusia menolak firman-Nya. Berarti apa? Kita menolak kebenaran. Kita menolak janji dan kita menolak hal yang baik daripada-Nya. Yang rugi siapa? Yang kita pasti. Makanya orang yang tersinggung dengan firman, menolak firman, apalagi membantah dengan firman, hidupnya tidak akan baik. Makanya mari engkau dan saya terima firman Tuhan, apa yang disampaikan. Karena apa? Karena kita sama saja menerima Tuhan sendiri dalam hidup kita. Makanya kan antara Maria dan Marta, yang menerima dengan yang setengah menerima kan beda, bukan? Marta semakin lemah, semakin lelah, semakin capek, ujungnya apa ya, jadi sensitif, marah. Maria tetap tenang saja. Bahkan kita melihat, bukan, pada pasal-pasal berikutnya, siapa yang sering muncul? Hanya Maria. Marta tidak tahu kemana. Ini menunjukkan, bukan, bahwa betapa hati Tuhan lebih tertuju pada Maria. Karena apa? Karena Maria menerima ya dengan sungguh-sungguh. Mari, engkau saya juga belajar menerima Tuhan sungguh-sungguh, termasuk firman-Nya. Karena tidak ada firman yang akan melukai, menghancurkan. Dia hanya akan menegur dan kemudian membalut engkau. Agar kita tidak terkena dengan hal-hal lain. Itu masuk firman Tuhan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Karena hubungan dengan Tuhan menjadi lemah. Jam-jam doamu, jam-jam apa ya, saat teduhmu. Mari kita terus pertahankan minimal kalau sebaik. Kalau masih kurang, mari kita tambah. Karena hubungan yang lemah akan membuat kita jadi lemah juga. Hubungan yang jauh akan membuat kita jadi jauh juga, bukan? Sama kayak kita, bukan? Kalau kita PA anak, kan Tuhan kan memposisikan bagi bapak, bukan? Berarti kita ini masuk dalam hitungan keluarga Tuhan. Anak bayangkan kalau kita tidak
lagi mau mau mengindahkan atau mempedulikan kita pe orang tua, pasti orang tua bukan akan kurang memperhatikan kita. Pasti orang tua kita akan kurang darah mau berbicara bukan mendengarkan keluh kesah kita dan kebutuhan kita. Darah. Mana bayangkan bukan mungkin ada hubungan tapi cuma formalitas. Darah. Nah ini kan akan jadi suatu hal yang dingin bukan lama-lama kalau cuma formalitas. Bayangkan hubungan keluarga kalau cuma formalitas. Kematian kalau perlu baru dekat. Kalau tidak ada masalah baru dekat. Kalau tidak, ya sebagai orang tua pasti kita juga akan jadi kecewa bukan? Kita besarkan anak, kongki apa ini lebih banyak dengan orang lain pada dengan kita. Darah. Nah ini juga tidak baik. Darah. Kita saja orang tua merasa kecewa bukan? Apalagi Tuhan. Darah. Jadi kalau kita tidak terlalu banyak membina hubungan dengan dia, ya kita tidak bisa meminta dengan lebih. Darah. Ini cuma standar-standar saja. Darah. Kayak mari kita jaga baik-baik. Agar kehidupan kita ini yang kita rindukan bertambah-bertambah bukan akan bisa terrealisasi. Oleh karena apa? Ada yang campur tangan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa membukakan jalan bagi engkau dan saya. Kita ini hanya bisa menjalani bukan? Siapa yang bisa buka pintu kemurahan? Tidak ada yang bisa. Darah. Karena kehormatan, nama baik, semuanya di tangan Tuhan. Kubur panjang. Kita ya hanya menerima saja. Darah. Kita ini hanya user. Darah. Jadi makanya jangan terlalu merasa diri lebih hebat oleh karena prestasi, kemampuan. Sehebat apapun, darah, kita cuma user. Darah, tidak bisa berbuat lebih. Darah. Kan ada Nimrod, kita tahu bukan? Yang orang hebat-hebat. Ada Simpson, orang yang paling kuat. Apa yang terjadi pada mereka? Darah? Mereka kacau ketika meninggalkan Tuhan. Darah. Mereka kacau ketika jauh dari Tuhan. Darah. Makanya mari darah, engkau dan saya tetap adalah pelihara hubungan dengan Tuhan. Agar engkau dan saya juga dipelihara oleh dia. Dengan caranya yang luar biasa itu. Darah. Nah itu yang keempat. Darah. Yang kelima apa? Darah? Yang kelima seringkali yang paling banyak terjadi adalah karena masalah dan tekanan hidup. Darah. Kehidupan ini kan ya manusia kan begitu bukan? Kalau sudah banyak masalah apalagi terlalu banyak sekali. Apalagi tidak ada solusi. Darah. Tentu saja kan seringkali lebih mengasihi diri sendiri. Darah. Lebih fokus pada diri sendiri. Sehingga seringkali lupa. Darah. Kalau kita punya kekuatan yang tak tertandingi. Darah. Sehingga seringkali manusia apa? Jadi keras. Jadi ego. Nah ini berbahaya. Darah. Kalau itu sampai terjadi, kita akan mengalami fase hidup yang jauh dan sangat jauh dari Tuhan. Nah ini lima hal. Darah, yang seringkali terjadi. Darah. Yang membuat kehidupan mungkin di permukaan dapat lihat, wah, menjanjikan, hebat, luar biasa. Tapi ternyata di dalam keropos. Darah, karena apa? Karena tanpa sumber kehidupan yang baik, kita tidak akan bisa melakukan hal yang baik. Tanpa kehidupan yang benar, kita tidak akan bisa menghasilkan terobosan, kemenangan, sukacita. Tidak akan bisa semua. Nah, apa yang Elisa katakan pada mereka? Ambilkan pinggan dan isi garam dalamnya. Apa pinggan? Pinggan adalah hati yang baru, pikiran yang baru. Karena pikiran kan tempat sesuatu kan untuk ditaruh, untuk diletakkan sesuatu hal. Saya katakan cari yang baru, jangan yang lama. Darah, nematin apa? Engkau dan saya harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita harus bertobat, darah. Kita harus kembali kepada Tuhan. Bagaimanapun caranya dan apapun risikonya, darah. Karena kalau tidak demikian, darah, engkau tidak akan bisa, darah, menikmati hal-hal yang indah lagi ke depannya. Darah, manusia ini kan tidak tahan, darah, kalau banyak masalah, darah. Makanya mari darah, kita selagi belum terjebak lebih jauh, mari darah, kita punya hati yang mau kembali pada Tuhan. Darah, agar apa? Agar engkau dan saya bisa memulai hidup yang baru. Karena perjalanan hidup kita kan, kita ini kan laksana ada di tengah-tengah bukan? Di atas kerajaan surga, di bawah neraka, kita di tengah-tengah. Darah. Kita mau kemana nanti ujung hidup? Akan ditentukan dari bagaimana kita membangun hidup ini. Kita membangun ke atas atau membangun ke bawah. Darah. Itu akan menentukan masa depan engkau dan saya. Makanya selagi ada waktu kesempatan, mari kita lah bangunlah kehidupan yang ke arah atas. Makanya tadi katakan bahwa miliki pinggan yang baru dan campurkan garam. Darah.
garam itu adalah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Karena garam ini, kenapa harus garam? Karena garam ini yang pertama memberi rasa. Itu kan, coba kalau kita makan tidak ada garam, wah tidak sedap. Biarlah sayur dan lauk sebesar seenak apapun, biasanya kalau tidak ada garam hari itu pasti kita rasa ada yang kurang. Bayangkan, bukan, padahal cuma taruh garam sedikit mungkin, tapi itu bisa mengubah cita rasa. Nah, ini adalah kematian garam. Dan matian kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Dan ada yang garam ini. Karena kita adalah garam dunia. Kalau kita tidak lagi asin, ya apa tuh katakan, kita hanya akan diinjak-injak. Hilang rasanya, so tawar. Tapi kalau garam itu masih memberi rasa, nah, adalah engkauan saya bisa membawa kehidupan yang lebih baik terjadi. Karena kita kenal apa yang Tuhan mau, jalan Tuhan bagaimana dalam hidup ini. Makanya kan orang bilang tuh, kenali dulu, maka engkau akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Nah, kedua apa? Karena kedua, garam ini bisa mencegah kerusakan. Kita hari-hari ini kan berhadapan dengan banyak sekali, bukan, hal-hal yang merusak. Ada berita hoax, bukan, ada provokator, ada lagi kami katakan berita-berita yang ya sifatnya mengandai domba. Belum lagi hal-hal tipu daya dunia. Ini akan merusak. Makanya dengan adanya garam ini kita bisa membawa hal-hal itu tidak terjadi dalam hidup kita. Jangan pikir hari tidak akan menghancur, akan mengganggu kalau ada banyak kerusakan. Yang ketiga apa? Garam itu akan bisa menunjukkan kemurnian. Itulah engkau dan saya. Ada kemurnian yang terbangun. Kematian dia akan mencegah hal-hal lain. Perusakan-perusakan dia akan cegah semua. Makanya sangat penting taruh garam. Nah, garam ini bicara tentang apa? Garam ini bicara tentang hal-hal kebenaran. Jadi ada hati yang baru, letakkan kebenaran. Namanya kebenaran, bukan cuma firman. Kebenaran itu berarti apa? Engkau dan saya melakukan firman. Jadi so ada ada firman Tuhan dan ada iman di situ. Itu yang akan mengubah sesuatu hal yang kita tadi kami katakan alami, bisa berubah menjadi suatu hal yang berbeda. Makanya Elisa ketika menerima hal itu, dia bawa ke sumber mata air mereka. Di sana dia melemparkan garam itu dan dia mengatakan bahwa telah kusehatkan air di sungai ini. Suatu hal yang mungkin terlihat biasa, bukan? Tapi Firman Tuhan mencatat bahwa sejak hari itu sampai sekarang sungai itu menjadi sehat. Dia tidak lagi cuma kelihatan baik kota itu, tapi benar-benar luar dan dalamnya baik. Hidup kita ini harus ada luar dan dalam baik, bukan cuma luar baik. Banyak orang kan hanya mementingkan penampilan, mementingkan pencitraan, mementingkan hal-hal apa yang dilihat orang agar terlihat baik, padahal itu hanya setengah dari kehidupan yang kita jalani. Kalau hati yang dalam tidak baik, bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan secara utuh? Hidup ini kan Tuhan katakan adalah suatu perjalanan hidup menuju pada hari yang lebih baik, hari yang lebih sehat. Makanya kalau kita tidak membenahi juga bagian dalam kita, maka ya kita tidak akan bisa menikmati hari yang baik, bukan? Kebahagiaan akan menjauh. Ya tentu saja itu akan mempengaruhi, bukan? Kita tampilan juga lama-lama. Kalau masalah terus, kalau tidak ada kekuatan, bagaimana kita akan terlihat apa yang kami katakan sehat, terlihat bahagia? Pasti akan perlu sangat banyak sekali hal-hal yang perlu dilakukan untuk merubah semuanya itu. Ada yang orang kan kadang-kadang beroplas, memakai kosmetik mahal-mahal dan lain-lain, padahal itu kan cuma akan merusak untuk jangka panjang. Mari kita benahin agar yang tampil benar-benar yang terbaik. Karena apa yang kami katakan, kadang-kadang orang berpikir, apa yang tadi kan firman Elisa katakan, itu cuma biasa-biasa. Anda perlu mencatat bahwa yang namanya Goliat selama 40 hari 40 malam ketika dia memaki Allah Israel,
menghina ala Israel, dia tidak membunuh satu orang pun. Tapi perkataan Goliat itu menghancurkan keberanian semua orang Israel pada masa itu. Anda bayangkan 40 hari berteriak-teriak dan dia membunuh mental orang Israel pada masa itu. Makanya Tuhan pun mengirimkan seorang namanya Daud. Karena perkataan Daud pertama kali apa? Ketika sampai, siapa orang yang tidak bersunat itu? Yang menghina-hina hala Israel. Itu kan yang kata ia katakan. Dan kata itu menggoncangkan barisan Israel pada masa itu. Karena apa? Karena ada orang berani berkata demikian di tengah-tengah ketakutan mereka akan sosok Goliat itu. Dan itulah yang membawa dia bisa muncul dipanggil oleh Raja Saul pada waktu itu. Setelah mendengarkan perkataannya, Raja Saul pun melepaskan jubah perangnya. Tetapi karena memang ukuran badan tidak sama, ya dia tidak bisa pakai. Tapi ketika dia, ini kan tidak hanya ngomong, Daud maju. Setelah dia mengambil 5 buah batu, dia maju. Menghadapi Goliat langsung. Dia berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan lembing. Tapi aku datang engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Barisan Israel yang kau hina itu. Bahkan juga menambahkan pada hari juga, aku akan memenggal kepalamu. Jadi kata-kata kutuk dari seorang Goliat dikembalikan oleh Daud kepada Goliat sendiri. Makanya salah satu hal yang menyebabkan kematian Goliat adalah karena tadi juga karena kutuk itu, dan juga yang kedua tadi yang membuat dia tidak bisa menerima batu yang dilemparkan oleh seorang Raja Daud. Jadi bukan cuma hanya batu tapi juga tadi ada perkataan firman yang dikontrabalik. Jadi makanya engkau dan saya jangan anggap firman itu tidak berkuasa ketika diucapkan dengan iman dan keyakinan yang penuh. Firman itu akan mengubah hidup engkau dan saya. Dia akan mengubah masalahmu dan masalahku. Bahkan dia akan tadi bisa mengubah hal-hal yang tidak sehat menjadi sehat, sehingga keguguran bayi, kematian itu tidak terjadi lagi. Karena apa? Karena firman Tuhan yang ada dalam hidup engkau dan saya. Mari kita perhatikan baik-baik, benahi agar segala hal-hal yang tadi merusak tadi tidak ada lagi dalam hidup kita, tapi berganti dengan perkara-perkara yang menuju akan membawa kita kepada kemenangan. Kemenangan Tuhan bukan cuma untuk hari ini, tapi dikatakan sampai selama-lamanya. Itulah firman Tuhan boleh sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Engkau telah menyatakan Tuhan kehendak-Mu dan juga Tuhan kasih anugerah bagi kami. Hari ini kami mendengar bagaimanakah seorang Elisa menyiarkan sebuah mata air yang ternyata membawa begitu banyak kematian. Padahal terlihat dari luar tidak ada apa-apa sepertinya. Tapi ternyata di dalam yang tidak terlihat ternyata ada banyak hal-hal yang merusak yang sehingga membawa banyak kematian dan keguguran. Biarkan Tuhan kami mampu Tuhan untuk menjalani hidup dengan baik Tuhan. Tidak hanya mementingkan hal-hal yang terlihat tapi juga membenahi hal yang dalam. Karena ternyata hal bagian dalam ternyata juga penting untuk membawa apa yang kami punya bisa dipertahankan, apa yang kami punya bisa dikembangkan, dan bahkan apa yang kami punya bisa dilahirkan Tuhan. Dalam bentuk Tuhan, dalam bentuk kemenangan Tuhan, dalam bentuk janji-janji-Mu Tuhan yang akan membawa kami Tuhan bisa memiliki hidup yang lebih sehat dan lebih baik lagi Tuhan dalam kehidupan yang kami jalani Tuhan. Oleh karena itu Bapa, diberkatilah kami, ditolonglah Tuhan, bahkan diberikan kami kekuatan dan kesehatan dari Engkau agar kami sepanjang hari dalam segala pelaksanaan tugas kami Tuhan tetap boleh melakukan yang dengan terbaik Tuhan, bahkan mencapai tujuan seperti apa yang Kau janjikan Tuhan. Terima kasih Bapa, pagari kami dengan kuasa darah-Mu dan biarkan sepanjang hari ini Tuhan dalam segala apapun kehidupan kami Tuhan, kami tetap dipelihara, diberkati, dilimpahkan Tuhan, bahkan ditambah-tambahkan Tuhan wilayah kami dan juga Tuhan apapun yang Kau percayakan pada kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, memberkati Tuhan Kabupaten Pulau Laut Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Kau, biarkan kasih anugerah-Mu terus tercurah Tuhan, membawa Tuhan keberkatan bagi semua pihak dan orang yang ada di dalamnya Tuhan, dan biarkan Tuhan pemimpin kami juga Tuhan diberikan roh takut akan Engkau, sehingga Tuhan Bapak Bupati dan Nona Wakil Bupati serta semua jajaran yang ada Tuhan sampai daerah terpelosok Tuhan tetap mampu melaksanakan tugas mereka dengan yang terbaik yang dari Engkau.
dimampukan Tuhan dan ditolong Tuhan, bahkan dibukakan jalan mereka Tuhan, untuk mereka Tuhan yang telah terpilih ini Tuhan mampu Tuhan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Dan kami akan melihat Tuhan talaut yang diberkati, talaut yang terus dilimpahkan dengan kebaikan kemurahan-Mu Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan akan terus terjadi Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah Tuhan seluruh mata pencarian Tuhan, diberkatilah seluruh kehidupan yang ada Tuhan, dan biarkan Tuhan Engkau membuatnya semakin hari semakin luar biasa. Juga Bapa kami sorga, jauhkan Tuhan sakit penyakit sampar, jauhkan juga Bapa perselisihan, saling menjatuhkan Tuhan, ketidakrukunan adim Bapa, dan biarkan semuanya Tuhan Engkau pulihkan dan Engkau berkati, tolongkan hati yang baik Tuhan, dan biarkan Tuhan kami boleh melihat Tuhan sekali lagi Bapa, tanah perisian Tuhan ini tanah yang penuh susu dan madu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, memberkati tempat ini Tuhan, kirim Bapa Engkau terus memelihara mereka semua yang ada tempat ini adim Bapa, yang terus membukakan program Tuhan untuk penanam firman-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan semua hal yang telah disampaikan akan semakin hari semakin Tuhan membawa Tuhan semua kehidupan, semua program dan semua apapun kinerja yang ada Tuhan boleh semakin hari semakin bertambah-tambah, karena adanya Tuhan kasih anugerah-Mu yang bekerja memampukan, bahkan juga memberkati setiap aktivitas, setiap pekerjaan, bahkan setiap Tuhan, hal-hal yang sedang mereka lakukan dan rencanakan Tuhan. Juga keluarga mereka Bapa, diberkati adik Bapa, kami tambah yakin Tuhan, anugerah-Mu akan terus bekerja, dan terus membawa Tuhan, dan memelihara mereka semua, dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Kau, berperkaralah Tuhan, dan juga lebih lagi Bapa, hiduplah dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup alaskan doa kami dan mutiara pagi pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.

0: Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
1: Oh, begitu. Terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 27 Agustus 2026.
1: Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bagaimana melakukan upaya pengurangan risiko bencana untuk kejadian kebakaran hutan dan lahan ini.

0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Peringat Warta Berita Daerah pagi ini, saya awali dengan informasi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menggencarkan edukasi kepada masyarakat terkait langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD gencarkan edukasi kepada masyarakat terkait langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Upaya edukasi terus dilakukan dengan mendorong masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk pembakaran lahan secara sembarangan dan pembuangan puntung rokok di kawasan mudah terbakar. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sulut, Dani Repi, mengatakan langkah pencegahan dinilai penting karena karhutla tidak hanya mengancam kawasan hutan dan lahan, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas transportasi, serta lingkungan.
2: Langkah-langkah kami yang dilakukan oleh BPBD, paling pertama di upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bagaimana melakukan upaya pengurangan risiko bencana untuk kejadian kebakaran hutan dan lahan ini. Kami terus mengedukasi masyarakat supaya sebisa mungkin tidak membuka lahan yang membakar dan membuang puntung rokok. Pokoknya apapun yang dilaksanakan agar tidak bisa memicu kebakaran. Karena kebakaran hutan dan lahan mungkin kita semua ketahui, kejadian ini apabila sudah terjadi memang sangat sulit untuk dilakukan penanganan untuk pemadaman. Iya, dampaknya juga cukup luas.
1: Repi menyebut dengan edukasi dan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan kejadian karhutla di Sulawesi Utara dapat diminimalisir sekaligus menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat selama periode musim kemarau. Calvin Wisang melaporkan.
0: Melakukan mitigasi menghadapi kekeringan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi.
3: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon memperkuat langkah mitigasi untuk menjaga produktivitas pertanian dan membantu petani menghadapi musim kemarau. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon, Michael Joseph, mengatakan pihaknya melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan kebutuhan petani sekaligus mengidentifikasi lahan-lahan produktif yang membutuhkan penanganan. Salah satu langkah yang dimaksimalkan adalah pemanfaatan bantuan pompanisasi yang telah diberikan sebelumnya, baik melalui Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara maupun Balai Sungai.
4: Sebagai langkah mitigasi dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon, kami melakukan pengecekan langsung ke lapangan terkait dengan kebutuhan dari petani dan memaksimalkan bantuan pompanisasi yang sudah diberikan baik tahun yang lalu lewat Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara dan juga lewat bantuan dari Balai Sungai. Kemudian memberikan bibit tanaman untuk tanah kering ya, seperti padi gogo ya dan beberapa jenis tanaman lain yang bisa bertahan di kondisi cuaca yang kering.
3: Michael menambahkan pihaknya juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penyiraman pada lahan-lahan pertanian yang masih produktif. Upaya tersebut dilakukan untuk mempertahankan produksi baik pada sektor tanaman pangan maupun hortikultura. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Peringat hukum tua Desa Tombasian Bawah, Kecamatan Kawangkoan Barat, Jeli Alwianto Mundung mengingatkan warganya jangan membakar lahan perkebunan sembarangan supaya tidak bersentuhan dengan hukum.
5: Hukum tua Desa Tombasian Bawah, Kecamatan Kawangkoan Barat, Minahasa, Jeli Alwianto Mundung secara tegas mengatakan jika didapati ada warga dengan sengaja melakukan upaya membakar sampah sembarangan di tengah permukiman dan di lahan perkebunan, maka pemerintah desa akan melakukan tindakan berupa sanksi pidana 15 tahun penjara dan denda 15 miliar berdasarkan aturan yang ada. Untuk itu, agar supaya tidak bersentuhan dengan hukum, maka hukum tua Jeli Alwianto Mundung menghimbau warga masyarakat Desa Tombasian Bawah, Kawangkoan Barat, untuk tidak membakar sampah sembarangan dan selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrim, panas berkepanjangan disertai angin.
6: Tapi musim kemarau yang berkepanjangan ini, jadi lewat juga surat edaran nomor 16 tahun 2026, jadi mengimbau kepada seluruh masyarakat supaya kita waspada di musim kemarau ini, kita hati-hati dengan api. Jadi kita tidak boleh sembarang untuk membakar sampah sembarangan di rumah, bahkan juga lahan perkebunan. Jadi dengan tindakan kita yang menyalahi undang-undang yang berlaku, jadi kita tentu kita akan mendapat sanksi pidana 15 tahun dan denda 15 miliar. Itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi sangat diimbau, diharapkan kembali pada kita masyarakat untuk waspada di musim kemarau ini.
5: Begitu juga Kuntua Jeli Alwianto Mundung mengingatkan kepada para pelaku usaha industri rumah panggung di Desa Tumbasian Bawah untuk selalu memperhatikan pemicu terjadinya kebakaran dan dari sisa olahan kayu, di mana belum lama ini telah terjadi musibah kebakaran karhutla, tapi pemerintah dan masyarakat sangat sigap melakukan upaya pemadaman yang maksimal dan tidak menimbulkan bencana. Dari Minasa, Jawa Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Cargill Indonesia Murang tetap komitmen dengan konservasi bahari di Minahasa Selatan.
7: PT Cargill Amurang tetap komitmen dengan program konservasi bahari yang berkelanjutan dengan semangat ekowisata. Melalui Corporate Social Responsibility CSR, perusahaan minyak nabati tersebut telah melakukan banyak kegiatan konservasi seperti mangrove di sejumlah kawasan pesisir Minahasa Selatan. Pelestarian pesisir juga berlangsung di pesisir pantai yang berpotensi mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat desa, yaitu prospek ekowisata. Telah berjalan selama beberapa tahun, yaitu program peningkatan mangrove dan terumbu karang di pesisir pantai Desa Kapitu, Amurang Barat. Bersama Manengkel Solidaritas dan terakhir PNM Manado, Cargill menyemai terumbu karang dengan ratusan modul di dasar pantai Kapitu, seperti ungkapkan Julius Sulupadang.
8: Kami mendorong juga mitra-mitra yang lain ya, karena ini momentum juga untuk restorasi yang lebih cepat. Apa yang dibutuhkan, ya bukan cuma kami sebagai Cargill dan CSR, harapan kami ada mitra lain, dan hari ini sudah dibuka tambahan mitra dari PNM, dan harapannya ke depan akan ada mitra lain. Dengan
7: melalui rehabilitasi terumbu karang, Cargill Amurang yakin ke depan Pantai Kapitu akan setara Bunaken untuk taman lautnya dengan keunggulan pantai ramah tanpa bebatuan untuk aktivitas di tepian. Audi Kandores melaporkan.
0: Kepala Kantor Kementerian Agama Talaut mengapresiasi kerukunan umat beragama yang terbangun dengan baik.
9: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut Suratno mengapresiasi terjaganya kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Kepulauan Talaut. Menurut Suratno, kehidupan masyarakat yang hidup rukun dan saling menghargai antar umat beragama merupakan modal penting dalam menjaga keamanan serta keharmonisan daerah. Ia mengatakan kerukunan yang telah terbangun selama ini harus terus dipelihara dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
10: Kerukunan antar umat beragama yang lebih solid, yang lebih bagus, karena kerukunan umat beragama di Kabupaten Kepulauan Talaut ini merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa karena sudah terjalin begitu lama.
9: Bahkan Kemenag Talaut mengajak masyarakat untuk tetap menghormati perbedaan keyakinan, mengedepankan toleransi, serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang dapat memicu perpecahan. Ia berharap semangat kebersamaan dan toleransi antara umat beragama di Kabupaten Kepulauan Talaut terus terjaga, sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan tanggapan masyarakat terkait kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA cenderung meningkat saat musim kemarau.
11: Terima kasih, nama saya Aldi dari warga Bumi Beringin Manado. Terkait dengan ISPA, memang kalau kemarau panjang bisa berdampak langsung kepada penyakit ISPA ini. Ini biasanya melonjak signifikan kalau tidak ada solusi yang harus kita lakukan. Nah, ini penyebab utamanya karena suhu udara panas dan minimnya curah hujan membuat debu atau polutan lebih mudah melayang dan terhirup. Itu juga ada dampak fisik kalau tidak salah. Udara kering ini membuat selaput lendir, saluran pernapasan kering, sehingga kemampuan menyaring kuman dan polusi menurun. Nah, kalau dari pribadi sih punya ada beberapa solusi yang harus kita lakukan sama-sama, di mana kita harus pakai masker dan banyak minum air. Nah, itu akan kita terhindar dari penyakit ISPA. Biasa juga
12: setiap orang ini harus lakukan cuci hidung, gunakan cairan yang memang dari dokter sendiri atau dari yang mengetahui itu, menghirup uap air panas yang paling penting kalau kita sudah kena ISPA, dan datangi puskesmas atau ke faskes-faskes yang ada atau ke dokter. Nah, itu paling kalau solusi dari pribadi saya. Mungkin hanya itu, terima kasih.
13: Saya Mark Ribuan, warga Kota Manado, tentu menyingkapi tentang perihal dampak kemarau yang sangat panjang, dan kita melihat bahwa banyak hal sekarang terjadi peningkatan penyakit khususnya ISPA. Kurun waktu per minggu saya melihat tabel yang telah diumumkan dalam kemarau panjang yang sedang berlangsung ini, kurang lebih 400 ribu yang kena ISPA per minggu di Indonesia. Pak, selain ISPA berdampak juga kepada kebutuhan air bersih yang kita memiliki, juga kebakaran, dan dampak kebakaran ini juga menyebabkan banyak sekali penyakit dan menghalangi juga amorpanya ini. Tentang pertanian-pertaniannya ada, semuanya bahan-bahan menjadi mahal. Kita lihat saja rempah campur yang sering kita beli di pasar, harganya cuma 1.000, saat ini sudah menjadi 3.000 sampai 4.000 per buah. Dan saat ini kita lihat bahwa hampir banyak orang sudah mengalami batuk, beringus, karena dampak daripada kemarau panjang yang ini. Maka perlu pencegahan, pembagian masker khususnya dari dinas kesehatan dan dari instansi terkait, untuk terus melakukan pengobatan-pengobatan gratis. Dalam hal ini pembagian masker lebih khusus kepada seluruh warga yang ada di Kota Manado dan Sulawesi Utara pada umumnya. Terima kasih.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Kepolisian akan menyelidiki peristiwa kebakaran yang melanda gedung kosong SMK Negeri 1 Talaut di Kecamatan Melongwane Talaut pada Selasa dini lalu.
14: Kebakaran yang terjadi di gedung SMK Negeri 1 Talaut, Kecamatan Melongwane pada Selasa dini hari 25 Agustus 2026 lalu, sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Tengah, masih terus dilakukan pengembangan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Penyebab terjadi kebakaran tersebut disebabkan oleh karena akibat kelalaian manusia atau sebab lain seperti faktor alam. Karena daerah Talaut yang saat ini sementara mengalami kekeringan akibat musim panas berkepanjangan. Kepala Bagian Ops Polres Kepulauan Talaut AKP Yakobus Melale yang memimpin langsung proses pemadaman dan penyelidikan ini mengatakan penyebab kebakaran hingga kini belum dapat dipastikan dan masih dalam penyelidikan pihaknya.
15: Untuk sementara masih dalam proses penyelidikan karena yang difokuskan adalah bagaimana cara memadamkan api. Nanti tim identifikasi akan turun untuk memastikan penyebab kebakaran. Kami masih belum bisa memastikan, nanti hasil penyelidikan yang akan menentukan. Intelijen sementara mendalami, dan yang jelas kami akan berupaya untuk mengungkap penyebab kebakaran. Sementara ini dua bangunan yang kalau dipastikan kerugiannya kurang lebih 300 jutaan. Ya, ruang belajar yang sudah tidak difungsikan karena mungkin lagi liburan anak-anak sekolah. Ya, salah satu kendala adalah tidak adanya pemadam kebakaran dan fasilitas pemadam lainnya, sehingga dapat menghambat untuk pemadaman baik dari kepolisian ataupun warga setempat yang berupaya memadamkan api.
14: Keterbatasan sarana menjadi kendala proses pemadaman karena Kabupaten Kepulauan Talaut belum tersedia mobil pemadam kebakaran. Kendaraan URC Polres Kepulauan Talaut kemudian dikerahkan untuk mengangkut air ke lokasi kebakaran di SMK Negeri 1 Talaut. Selain itu, masyarakat turut membantu proses pemadaman menggunakan peralatan sederhana hingga api berhasil dikendalikan atau dipadamkan. Dalam peristiwa ini, dua kendaraan yang berada di lokasi, masing-masing satu unit sepeda motor dan satu unit bentor, turut terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Gedung yang terbakar diketahui merupakan bangunan dalam keadaan kosong, hanya terdapat sejumlah lemari dan kursi sekolah, dan tidak ada aktivitas persekolahan oleh para murid dan tenaga pengajar. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. UPP Pelabuhan Melongwane menyebut aktivitas nelayan dan pelayaran sekarang ini harus memperhatikan situasi tinggi gelombang laut. Berdasar informasi dari BMKG, pasalnya bisa terjadi perubahan prakirawan.
14: El Nino pengaruhi tinggi gelombang perairan laut di Sulawesi Utara, khususnya di perairan Kepulauan Tahuna dan juga Talaut. UPP Pelabuhan Melongwane menyebut kondisi ini sehingga aktivitas nelayan dan pelayaran harus memperhatikan situasi tinggi gelombang laut berdasar info dari BMKG. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor UPP Pelabuhan Melongwane, Krisno Wenset, mengatakan kondisi sekarang aktivitas pelayaran harus lebih waspada, berhati-hati, pasalnya gelombang laut sekarang ini terjadi perubahan tingginya.
16: Ya, kami juga sebelum memberikan surat persetujuan berlayar, di Inapornet itu wajib upload juga data gelombang 7 hari ke depan. Jadi semua nahkoda, semua agen, jadi sebelum terbitkan SPB, upload juga gelombang 7 hari ke depan, di sini kan ada kelihatan posisi itu berapa meter, berapa meter. Jadi tetap update dengan dari BMKG.
14: Sementara itu, berdasar informasi data BMKG Maritim Bitung, peringatan dini gelombang tinggi tanggal 26 Agustus 2026 sampai dengan 29 Agustus 2026. Kondisi sinoptik menunjukkan siklon tropis Atsani di timur Filipina bergerak ke arah utara, pada umumnya angin dominan bertiup dari arah tenggara barat daya. Dengan kecepatan rata-rata 10 sampai dengan 30 knots, kecepatan angin tertinggi berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut. Sementara tinggi gelombang 1,25 sampai dengan 2,5 meter sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan juga Laut Maluku. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

Baik ya, selamat pagi kembali buat para pria pencinta Pro 1 RRI Telodi Bada Pudada Pradia. Tentunya tidak terasa kita sudah di 27 Agustus 2026. Dan tadi pun kita sudah bergabung ya bersama program Satu Manado untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Pagi. Dan untuk itu diucapkan selamat pagi, apa kabar? Moga-moga pada sehat selalu, bahagia selalu. Dan tentunya pendengar, sampai jumpa. Dan semoga sehat dan semoga bahagia dan selalu sehat dalam menjalani tugas dan aktivitas Anda. Dan buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut dimanapun Anda berada, seperti biasa di Talaut pagi ini Angel akan menghadirkan beragam informasi serta lagu-lagu bagus dan informasi terbaru terupdate untuk hari ini. Dan diingatkan buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut dari Tinonda sampai Napom Baru, apabila Anda berkendara tentunya jangan lupa menggunakan helm dan berhati-hati dalam berkendara agar tidak terjadi sesuatu dan lain hal. Dan selamat pagi juga buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut yang ada di pasar atau juga yang lagi pada siap-siap mau pergi ke kantor, ke sekolah, atau yang lagi siap-siap mau buka usaha. Pokoknya semangat selalu. Dan pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, seperti biasa kita hadirkan dulu beberapa lagu menemani Anda semua. Dan setelah itu kita akan hadirkan informasi terbaru.

Esensi buku Pukat. Pendengar, Pukat adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamak yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamak yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Pukat tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan 3 saudaranya, Burlian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Pukat adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam cerita ini, pembaca diperkenalkan pada cara berpikir Pukat yang analitis dan pandangannya tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya seringkali dianggap berbeda oleh teman-teman dan keluarganya. Namun dibalik kecerdasannya, Pukat juga seringkali mengalami dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika.

Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah Phukat mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelie, Phukat menonjolkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan. Phukat dengan segala kecerdasannya pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai. Phukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelie yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi para pembacanya. Demikian esensi buku Phukat karya Terelie, diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

Burung sampiri atau nuri talaut merupakan hewan endemik Kabupaten Kepulauan Talaut. Memiliki ukuran tubuh yang agak besar dengan panjang mencapai 31 cm dengan corak warna terang. Kicauannya yang terdengar parau atau agak kasar dengan volume yang sedang dan bernada pendek. Jenis burung sampiri atau nuri talaut kini terancam punah. Populasi habitatnya saat ini hanya terdapat di daerah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Populasi burung ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan penangkapan untuk diperjualbelikan. Nuri talaut dimasukkan dalam status konservasi endanger atau status terancam dan tidak boleh diperdagangkan.

Pendengar, esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Aruna dan Lidahnya. Merupakan novel karya Laksmi Pamunjak yang memadukan eksplorasi kuliner, persahabatan, cinta, dan intrik politik dalam sebuah cerita yang memikat. Novel ini membawa pembaca dalam perjalanan Aruna, seorang ahli wabah, yang melakukan perjalanan ke berbagai kota di Indonesia untuk menyelidiki kasus flu burung sambil menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara. Aruna Rai adalah tokoh utama, seorang wanita yang cerdas, berjiwa bebas, dan memiliki kecintaan mendalam terhadap makanan. Ia mendapatkan tugas untuk menyelidiki kasus flu burung yang mencurigakan di berbagai wilayah Indonesia. Dalam perjalanan ini, Aruna tidak sendirian. Ia ditemani dua sahabatnya, Bono, seorang koki berbakat, dan Nat, seorang kritikus makanan dan penulis. Kemudian ada Faris, rekan kerja lama Aruna, juga bergabung dalam perjalanan ini. Keempat karakter ini membawa dinamika unik ke dalam cerita. Persahabatan Aruna dengan Bono dan Nat terasa hangat dan penuh humor. Sementara hubungan Aruna dan Faris menghadirkan ketegangan emosional karena masa lalu mereka yang belum terselesaikan. Melalui perjalanan Aruna, Laksmi Pamunjak menggambarkan keragaman kuliner Indonesia dengan detail yang menggiurkan. Dari soto Lamongan hingga rawon, pembaca diajak merasakan kelezatan setiap hidangan melalui deskripsi yang kaya. Makanan tidak hanya menjadi elemen cerita, tetapi juga menjadi simbol yang merefleksikan budaya, identitas, dan kenangan. Dalam setiap kota yang mereka kunjungi, Aruna dan teman-temannya tidak hanya mencicipi makanan lokal, tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat setempat, memberikan pembaca wawasan tentang kehidupan di berbagai daerah di Indonesia. Di balik eksplorasi kuliner, novel ini juga menyelipkan kritik sosial dan politik. Kasus flu burung yang sedang diselidiki Aruna ternyata memiliki lapisan intrik yang lebih dalam, termasuk kemungkinan korupsi dan manipulasi data oleh pihak-pihak tertentu. Laksmi menggunakan cerita ini untuk menggambarkan realitas dunia kerja dan politik di Indonesia dengan segala kompleksitas dan ketidakadilannya. Aruna, yang awalnya hanya ingin fokus pada tugasnya, mulai menyadari bahwa pekerjaannya bukan sekedar tugas administratif, melainkan bagian dari permainan politik yang lebih besar. Konflik ini menantang prinsip dan idealisme Aruna, menambah dimensi emosional pada cerita. Selain persahabatan dan intrik, Aruna dan Lidahnya juga mengeksplorasi tema cinta dan pencarian diri. Hubungan Aruna dengan Faris menggambarkan dinamika cinta yang rumit, penuh dengan rasa sakit, penyesalan, dan kesempatan kedua. Di sisi lain, perjalanan kuliner Aruna menjadi perjalanan untuk memahami dirinya sendiri, keinginannya, dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kesimpulannya, pendengar, Aruna dan Lidahnya adalah perpaduan sempurna antara cerita perjalanan, eksplorasi kuliner, dan refleksi sosial. Dengan gaya bahasa yang indah dan deskripsi yang hidup, Laksmi Pamunjak berhasil menghidupkan setiap karakter, hidangan, dan latar dalam cerita. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menghargai keberagaman budaya Indonesia dan mengeksplorasi rasa dalam arti yang lebih luas. Buku ini cocok bagi pecinta kuliner, penikmat cerita dengan konflik emosional yang mendalam, atau siapa saja yang ingin mengenal kekayaan budaya Indonesia melalui makanan. Aruna dan Lidahnya mengingatkan bahwa makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga cerita, kenangan, dan hubungan antar manusia. Demikian esensi buku Aruna dan Lidahnya dari RRI untuk Indonesia.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik ya, selamat pagi kembali buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut dimanapun Anda berada. 17 menit terlepas dari pukul 7 pagi diucapkan selamat pagi kembali buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut dimanapun Anda berada. Tentunya untuk kali ini kami hadirkan dulu informasi menemani Anda semua.

Baik ya, buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut dimanapun Anda berada, informasi yang kami hadirkan, informasi dari rri.co.id Talaut. Pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, informasi kali ini seputaran tentang aksi heroik Kasat Bimas Polres Talaut bersama warga selamatkan lansia Kiamba. Pendengar Pro 1 RRI, sorot matahari sore di desa Kiamba mendadak berubah mencekam ketika gelombang ganas menghempas perahu pelang milik Arnius Robi, 78 tahun, yaitu lansia yang tengah melaut di sekitar dermaga. Satpol Airus Polres Kepulauan Talaut itu tak mampu melawan keganasan ombak yang seketika membalikan dan menghancurkan perahu kecilnya hingga berkeping-keping. Pergar di tengah gulungan arus laut yang menyeratnya ke dalam bahaya, jemari Arnius yang gemetar hanya sanggup memeluk erat selembar papan pecahan perahu. Tubuhnya yang rentan terus terombang-ambing, pasrah dihantam gelombang yang berulang kali melemparnya ke tiang-tiang beton dermaga hingga mengucurkan darah segar dari kepala, tangan, dan kakinya. Pendengar Pro 1 RRI Talaut di mana pun Anda berada, beruntungnya jeritan minta tolong dari dua petani sekitar, Manuel Apena dan Oprit Apena, memecah kepanikan sore itu. Teriakan yang menggema dari tepi pantai tersebut terdengar oleh Kasat Bimas Polres Talaut, Ibtu Febrit Kowaas, yang kala itu tengah disinggah kantor Pol Airut. Tanpa ragu sedikit pun, naluri kemanusiaan Ibtu langsung bergerak cepat mengabaikan bahaya arus laut yang ganas. Ia bersama kedua warga merangkai alat seadanya, yaitu seutas kabel tua dan galon air kosong sebagai penolong darurat. Pendengar, sementara Oprit Apena berenang mendekati korban, yaitu galon pelampung dilempar untuk membantu mengapunkan tubuh lansia yang terus lemah tersebut bersama warga. Korban akhirnya berhasil ditarik ke darat setelah proses evakuasi yang berlangsung sekitar 30 menit. Pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, penyelamatan dramatis yang langsung sekitar setengah jam itu akhirnya membuahkan hasil manis. Nyawa sang kakek berhasil diselamatkan dari cengkraman maut. Setelah menyebarkan kabar ke pihak keluarga dan berkoordinasi dengan Kepolsek Melongwane serta Kasatpol Airut, pertolongan pertama langsung diberikan hingga keluarga datang menjemputnya dengan isak tangis haru. Pendengar, aksi cepat keberanian dan kesigapan jajaran Polres Talaut hari itu menjadi bukti nyata hadirnya Polri sebagai pengayom yang siap mempertaruhkan keselamatan demi melindungi jiwa masyarakat. Itulah informasi yang kami ambil dari rri.co.id Talaut seputaran tentang aksi heroik Kasat Bimas Polres Talaut bersama warga selamatkan lansia Kiamba.

0: guys.
1: Dan selamat pagi kembali buat seluruh pendengar pencinta prosatu era Ritalo di Bara Pudara Preda. Tadi pun kami sudah hadirkan informasi menemani ruang dengar Anda. Dan saat ini waktu studio sudah di 22 menit lepas dari pukul 7 pagi. Untuk itu diucapkan kembali selamat pagi, selamat beraktivitas buat kita semua. Moga-moga aktivitas Anda yang Anda lakukan di sepanjang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan tentunya jangan lupa menjaga kesehatan. Dan pendengar prosatu era RI dimanapun Anda berada, diingatkan kepada seluruh dengar, karena saat ini lagi El Nino atau musim kemarau, tentunya buat para pendengar yang setia, pendengar yang kami sayangi, tentunya berhati-hati ya dalam membuang puntung rokok atau membakar sampah agar tidak terjadi kebakaran. Karena ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan saat ini kami hadirkan ada Bondan Prakorso.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Baik ya, buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut, kembali lagi Angel akan hadirkan informasi. Kali ini informasi kami himpun dari rri.co.id Talaut, yaitu sekuen pimpin rapat internal penyusunan APBD perubahan Sekretariat DPRD Talaut. Pendengar Pro 1 RRI di mana pun ada berada, rri.co.id Talaut, Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut, Arvan Bawangun, memimpin rapat internal dalam rangka penyusunan anggaran APBD perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut. Rapat tersebut membahas berbagai kebutuhan program dan kegiatan Sekretariat DPRD yang akan disesuaikan dalam APBD perubahan dengan mempertimbangkan skala prioritas serta ketersediaan anggaran. Dan perlu kita ketahui bersama, Arvan Bawangun menekankan pentingnya koordinasi internal dan ketelitian dalam penyusunan anggaran agar seluruh program dan kegiatan dapat direncanakan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pendengar Pro 1, ia berharap hasil

pembahasan internal ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran APBD perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut, ujar Bawangun. Dan terakhir, rapat berlangsung secara internal dengan melibatkan jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut. Itulah informasi yang kami himpun dari rri.co.id Talaut. Sekwan pimpin rapat internal penyusunan APBD perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan pendengar, diingatkan tepat di pukul 8 pagi seperti biasa kita akan bergabung bersama program 3 Jakarta ya, untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral. Dan saat ini Angel hadirkan ada Dewa, yaitu lagu Cinta.

0: menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapannya, akan membangun industri, maksud saya, pembangunan kritik yang sumber energi dan sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan, itu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
0: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai.